0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. You have

0: Girls.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Masih di Spada.
1: Yap, Top Pro 2 barengan kita berdua pagi hari ini. Dan pagi hari ini aku kurang suka lihat cuaca di luar. Bener-bener kayak, apa ini pagi hari banget ya aku? Ya, aku udah lama gak pagi, apa gimana sih?
0: Kau biasanya pagi matamu gak kebuka kayaknya.
1: Iya kali ya, kayak tadi aku makanya aku mengiranya hujan.
0: Iya, jadinya sekarang agak terbuka matamu ya kan.
1: Apa hari ini kabutnya lebih tebal ya?
0: I think so, karena memang dari semalam itu udah bau asap kalau ngerasa.
1: Iya, aku lihat.
0: Keluar rumah aja tuh kayak, siapa yang bakar-bakar gitu ya.
1: Banget, aku lihat lagi. Jadi hari, kalau lihat kayak gini pusing kepala.
0: Sumpah, akhir-akhir ini di mana-mana kayaknya di Indonesia yang lagi tidak baik-baik saja. Di Sumatera juga lagi banjir.
1: Banyak
0: kan?
1: Banget banjir.
0: Di Kalimantan
1: di
0: masih.
1: Aceh
0: banjir?
1: Iya kalau gak salah ada ini.
0: Pusing, sumpah beneran deh. Ya kita berdoa yang baik-baik aja. Semoga hari ini lebih baik lagi teman Pro 2. Apalagi
1: betul.
0: Buat kami hari mungkin hari ulang tahun, Din.
1: Oh iya bener, 14 Oktober.
0: Happy birthday. Kemarin ponakan aku yang ulang tahun.
1: Siapa?
0: Kenzie.
1: Oh aku tahu, semalam di tanggal 12 mamanya temanku ulang tahun.
0: Wah happy birthday tante.
1: Besoknya lagi adiknya ulang tahun.
0: Happy birthday adik.
1: Adiknya mama sama adiknya Rita.
0: Temanmu.
1: Temanku. Aku melihat postingannya.
0: Happy birthday adik dan tante.
1: Iya. Pokoknya siapapun yang ulang tahun hari ini, wish you all the best pastinya ya.
0: Amin. Apalagi bentar lagi detik-detik pergantian tahun.
1: Ya ampun.
0: Kau nyadar gak sih ini udah Oktober weh.
1: Gila ya
0: Gi. Kok pikiranku masih kayak bulan Juli gitu loh.
1: Wow padahal.
0: Udah. Bulan 10 banget.
1: Kayak baru kemarin kita melewati Juli ya. Aku Juliku lumayan berasa kan.
0: Yes.
1: Jadi aku
0: kemana
1: kayak,
0: kau emang?
1: Gak maksudnya kan aku ulang tahun kemarin. Jadi ada
0: tapi
1: kayak.
0: Tapi kan gue gak kemana-mana.
1: Gak ada. Tapi cuma ada momen gitu. Kayak mikir kayak baru kemarin kayaknya ulang tahun. Loh sekarang udah Oktober.
0: Ya aku takut. Bentar lagi aku ulang tahun.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak wah, kalau ulang tahun. Kalau angka kita bertambah ya.
1: Iya.
0: Kalau di mata Allah berkurang lah.
1: Bener banget.
0: Ah itu dia.
1: Itu yang aku bilang tadi kayak. Perasaan banyak banget apa wishlist ataupun goals-goals yang harus aku pengen kucapai.
0: Makanya,
1: di tahun ini.
0: Ini masih ada 2 bulan terakhirmu untuk mencapai resolusi 2026.
1: Betul.
0: Which is aku itu lebih kurus lagi resolusinya.
1: Kayaknya itu aku sampai
0: kalau menaik ya.
1: Gue sampai gatal telinga aku mendengarnya. Aku mendengarkan cerita itu dari 3 atau 4 tahun yang lalu.
0: Tapi memang aku naik banget 2 tahun ini ya, 2025 2026. Tapi akhir tahun ini aku udah lumayan progres loh untuk penurunan.
1: Ada take action ya.
0: Yes, aku udah enggak lapar banget lagi di tengah malam tuh.
1: Oh,
0: aku
1: nice.
0: Udah bisa skip makan malam.
1: Wow.
0: Ini udah kayaknya 1 bulan deh.
1: Oh.
0: I skip makan malam dan beratnya udah mulai turun lah 2 kilo.
1: Wow.
0: Yes, jadi itu udah mulai progres lah. Jadi kita menuju body goals 2027 ya.
1: Mungkin karena kita selalu ketemu jadi aku ngerasa kayak kok biasa-biasa aja sih.
0: Ya, aku juga kalau ketemu orang yang lama gitu ya. Baru kayak ini berasa gitu. Oh iya, kok ini ya?
1: Agak gemukan,
0: ya,
1: agak kurusan
0: agak
1: gitu
0: ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Sama ini sih celana enggak bisa bohong ya.
1: Ih, banget lagi Gi aku.
0: Nah, kalau misalnya udah dodoran dikit gitu kan longgar, berarti aku turun nih berat badannya gitu.
1: Aku literally harus menjaga makanku karena aku enggak mau lebih gemuk
0: kau
1: lagi.
0: Kau memang gemuk sih, Din.
1: Gemuk, tapi menurutku ini enggak bisa lebih lagi Gi aku ya, karena
0: udah sesek ya.
1: Udah banyak banget. Nanti
0: bakal olahraga enggak?
1: Duit keluar.
0: Kenapa?
1: Karena harus ganti semuanya.
0: Iya
1: woy.
0: Lagi. Apalagi outfitmu manggung ya kan.
1: Itu maksudku.
0: Gak muat lagi udah.
1: Weh parah banget Gi. Kau tahu kan Fest tau Fest.
0: Yes yes.
1: Jadi aku kemarin nge-MC setelah aku opening Fest itu aku buka lagi.
0: Allah.
1: Karena gak sanggup.
0: Enggak banget
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak bisa enggak
0: ya,
1: sanggup.
0: Ya kau kan naik 10-20 kilo ya.
1: 11 kilo.
0: Ah banyak banget.
1: In 3 months.
0: Takut.
1: Dalam 3 bulan menurutku aja Gi.
0: It's not healthy.
1: Enggak, karena aku nge-gym.
0: Oh, itu jadi laparan ya.
1: Jadi aku sebelum nge-gym hamin 2 jam gitu.
0: Tapi sesungguhnya berat awalmu kekurusan sih.
1: Ini sebenarnya proporsionalnya aku sekarang.
0: Yes.
1: Cuman kan karena dari dulu aku jauh banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak aduh belum siap kayak gitu.
0: Outfit
1: iya gitu pelan-pelan ya. Bisa nggak Pak Supi?
0: Nah gitu. Bisa, tapi kan tetap olahraga jalan
1: nah,
0: kan.
1: Nah itu olahraga aku juga ini. Makanya teman-temanku kemarin si Ajar bilang kayak nggak apa-apa Bang Din gemuk kan Bang Din juga balancing olahraga, sama olahraga.
0: Balance. Jadi tetap fit begitu.
1: Betul banget tahun pro 2. Eh by the way kita mau lihat ya cuaca hari ini bagaimana.
0: Tapi kemarin meleset ah.
1: Semalam katanya hujan ya?
0: Iya.
1: Harusnya ya?
0: Nggak tahu.
1: Nggak meleset loh Gi.
0: Di mana?
1: Di beberapa postingan teman-temanku hujan.
0: Ya di sini nggak hujan-hujan.
1: Nggak
0: ya?
1: Hujan. Heran. Pokoknya teman-temanku kemarin bilang alhamdulillah hujan, alhamdulillah
0: apa
1: hujan.
0: Apa kita dekat bandara kali ya?
1: Seems like ya.
0: Nggak
1: jadi
0: nggak tahu sih pikiranku ke situ aja.
1: Tapi emang kita tuh emang jauh dari perkiraan kadang.
0: Ya kan, kadang. Tapi yang memang sering hujan tuh area Sekupang, Tiban, gitu kan?
1: Apa sana banyak pepohonan?
0: Nggak ngerti juga lah. Pilih-pilih hujannya.
1: Kenapa aneh, ya? Padahal aku tahu. Menginginkan hujan.
0: Aku juga. Kemarin tuh sempat hujan, tapi seret dah habis.
1: Semalam.
0: Iya.
1: Aku juga lihat status orang, terus aku keluar rumah kayak kering.
0: Memang.
1: Hujan dari mana?
0: Hujannya sebentar saja.
1: Walah.
0: Sepersekian jadi detik habis itu hilang. Gak tau kemana, ke Tiban mungkin hujan.
1: Mungkin lah ya, kabur-kabur ya. Tapi memang hari ini tahun pro 2 juga cerah, bakalan cerah. Bahkan ada yang bakal kabur juga tuh katanya ya. Jadi
0: udara
1: memang
0: udara kabur ya.
1: Bener, jadi memang harus tetap dengan pakai masker tahun pro 2 ya.
0: By the way, nanti kita bakal ceki-ceki CCTV juga ya.
1: Boleh.
0: Nanti bakal ada penutupan jalan lagi.
1: Itu per 18 Oktober dan itu lama banget 18 sampai 1 November kan.
0: Yes, jadi nikmatilah sekarang kalau jalan kalian lancar guys.
1: Betul.
0: Karena nanti di tanggal 18 itu bakal
1: ada pengalihan
0: kayak kemarin lagi karena area Jalan Vistas itu ya
1: ditutup.
0: Bakal ditutup nanti tanggal 18 ya.
1: Betul. Kamu udah harusnya udah cek ya karena balik lagi tahun pro 2 ya. Update-update kayak gini tuh jangan percaya langsung dari sharean di grup.
0: Yes.
1: Tapi kamu lihatnya itu langsung di official account-nya.
0: Yes, nanti aku bakal terjun langsung ke lapangan deh.
1: Wow. Informasi
0: incredible.
1: Oke, di tahun pro 2 kita bakal balik lagi tetap di Pro 2 FM.

Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Podcast pada.
1: Selamat pagi Tama Pro 2.
0: Hati-hati di jalan and drive safely buat kami lagi on the way.
1: Benar banget, tadi udah ada yang kasih updatean juga, cuman kita baru buka cek DM ya.
0: Berapa menit yang lalu itu?
1: 40 menit yang lalu.
0: Iya, udah lama loh.
1: Iya, dari Alvina, katanya saya gulung hujan tapi sudah reda. Asap tebal banget, Kak. Bener, aku udah bilang tadi kayak hujan.
0: Ya? Kalau di sini tuh kayak mendung aja, weh. Enggak ada hujan-hujannya deh.
1: Jadi jalanan basah di video dia ini.
0: Ih, seru kali, Sagulung udah hujan ya, alhamdulillah.
1: Iya, kayak ala-ala puncak gitu ya, karena kan asap gitu ya.
0: Padahal asap, weh. Ini bukan embun ya.
1: Terima kasih Alvina buat
0: udah
1: kamu.
0: Lagi enggak?
1: Udah itu aja.
0: Nah, ini kita
1: baru
0: mau cek CCTV, guys.
1: Boleh, kita lihat dulu dari mana nih ini.
0: Ini simpang Bank Indonesia.
1: Iya, terlihat kering ya, enggak ada hujan.
0: Enggak ada hujan sih, enggak ada tanda-tanda habis hujan juga ya.
1: Mm-mm.
0: Ini ramai lancar aja karena lampu merah jadi agak lumayan.
1: Udah antri. Setengah delapan, Gi.
0: Yes.
1: Jadi udah mulai ramai lah ya.
0: Mulai ramai. Nah, ini nih CCTV-nya tuh enggak semua kebuka, guys. Nah, ini di Pura.
1: Ramai lancar ya.
0: Mendung ya kelihatannya.
1: Ini jalanannya basah apa? Ini
0: enggak,
1: sih.
0: Enggak, itu enggak basah,
1: oh,
0: itu.
1: Enggak ya.
0: Memang beda warna aspal aja.
1: Oh iya ya, soalnya kemarin aku MCU mataku minus, Ki.
0: Oh iya. Picek kali matamu.
1: Terus
0: ini di terowongan juga kering ya?
1: Kering banget.
0: Hujannya masih area Batu Aji dan sekitarnya kayaknya.
1: Kayak dompet siapa?
0: Hey, dompet kita lah, setengah bulan udah.
1: Masih tanggal 14 ya. Iya, rata-rata pada nggak bisa ya dibuka ininya.
0: Ya kan, coba lagi deh. Tuh, ini di Temenggung cuman yang bisa.
1: Iya, Temenggung juga lancar. Ramai lancar pagi
0: agak
1: hari.
0: Agak kering
1: ini.
0: Ya?
1: Kering jalanan, cuman memang terlihat
0: kayaknya
1: ya.
0: Kayaknya hujannya numpang lewat deh.
1: Gak tahu tuh, di Sagulung beruntung banget tadi sempat hujan.
0: Iya, semoga hujan bisa merata deh biar asap ini terhempas begitu.
1: Betul, cuman kalau kita lihat dari CCTV sih memang lumayan tebal ya kabut asapnya ini nomor 2. Jadi ya kamu pakai masker lah.
0: Yes. Di stokin ya maskernya.
1: Iya kayaknya sekarang juga di beberapa etalase kalau kamu masuk di minimarket tuh udah ada masker tuh paling depan.
0: Iya,
1: yes,
0: tinggal ambil aja.
1: Betul, jadi ini penting banget sih Tama Pro 2 tanpa disadari ya.
0: Kenapa? Sadar loh.
1: Iya, maksudnya tuh kalau misal kita mikir kayak ala asap biasa gini-gini segala macam,
0: tiba-tiba batuk. Tidak biasa ini, udah tebel dan udah lama.
1: Sakit mata.
0: Coba kalau mundur flashback ini udah hari keberapa?
1: Hari keberapa?
0: Gak tahu.
1: Asapnya,
0: iya.
1: Ya udah lumayan lama
0: udah
1: ya.
0: Berminggu-minggu gak sih?
1: Iya udah berminggu.
0: Ada gak sebulan dua bulan?
1: Kalau sebulan belum sih kalau perkiraan aku.
0: Sebulan gak sih? Rasaku udah sebulan.
1: Udah kah?
0: Gak tahu sih.
1: Belum kayaknya, belum nyampe ya. Sebulan.
0: Bayangin saudara kita di Kalimantan.
1: Iya ya, mereka udah hampir, ada aku kalau gak salah kemarin lihat ada yang 4 bulan loh.
0: Wow, dan itu memang gak cuma manusia aja tapi hewan udah mulai.
1: Iya kasihan.
0: Kasihan karena kan aku lihat postingan kucing sesak napas.
1: Iya.
0: Kasihan banget. Terus, kayak ya, aduh apa ya yang aku bisa lakuin gitu rasanya pikirku.
1: Terus kayak yang orang hutan itu lain gak sih yang mereka pada diangkutin semuanya.
0: Kau tau gak kemarin chaos yang mati lampu itu?
1: Apa?
0: Ada 2 monyet masuk perumahanku.
1: Sumpah?
0: Iya.
1: Kok bisa?
0: Aku lihat di grup warga. Hah? Dia udah main-main di tiang listrik. Sumpah
1: monyet dari
0: banget.
1: Mana?
0: Oh, gak tahu deh turun dari mana monyetnya gitu.
1: Oh iya kan itu ada hutan belakang ya. Ya
0: gak ada. Di Kampung Belian situ kan ada hutan juga.
1: Iya itu dari situ.
0: Yes, jadi kayak ya hati-hati aja di woro-woro di grup perumahan.
1: Oh ya takutnya nanti dia ganggu segala macam.
0: Yes,
1: ya.
0: Jadi aku langsung tutup pintu, tutup jendela.
1: Takut banget ya.
0: Aku takut.
1: Tiba-tiba
0: monyet
1: nangkring dia depan rumah.
0: Karena monyet itu iseng dia.
1: Dia iseng dan unpredictable ya.
0: Ya berarti kan makanannya nggak cukup kan, makanya dia turun.
1: Wow sampai kesana ya.
0: Ya kan?
1: Itu pada diapain nggak diamanin?
0: Enggak, dibiarin aja. Nanti dia pandai pulang sendiri.
1: Oh.
0: Tapi seumur-umur baru itu sih
1: ya kan?
0: Ada info monyet 2 gitu.
1: Kalau monyet kan lumayan kalau misalnya kita kayak ke daerah Skupa.
0: Ya, itu masih kelihatan ya. Tapi di sini jarang banget kan, apalagi masuk ke area perumahan ya.
1: Perumahan.
0: Rame.
1: Betul.
0: Nah, itu dia sempat mengagetkan juga itu kejadiannya yang kemarin yang pas
1: monyet,
0: lagi
1: kayak
0: monyet
1: ya.
0: Iya, pas lagi kayak
1: habis kawanku juga banyak tuh monyet.
0: Hey. Jangan dong.
1: Iya. Itu dong Bro 2 sambil kita juga nunggu informasi dari kamu.
0: Yes.
1: Gimana kondisi jalan kamu lewatin pagi hari
0: aku
1: ini?
0: Aku mau kasih lagu yang seru deh pagi hari.
1: Apa itu?
0: Kau ada yang mau kau dengerin enggak pagi ini, Dil?
1: Iya, aku tuh banyak banget lagu-lagu dulu.
0: Yeah. Oh, lagu dulu. Kamu lagu dulu?
1: Iya,
0: pakai. Aku putarkanlah lagu dulu.
1: Kayak agak-agak flashback dikit gitu
0: aku
1: loh.
0: Aku tuh suka banget sama lagu ini. Ini wow, mengingatkan tahun 2022.
1: Oke.
0: Ada Rachel and Country, amazing.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

0: balik lagi di Sbada.
1: Masih bareng kita berdua pagi hari ini tahun kedua. Dan yep, tema kita pagi hari ini udah kita spill ya.
0: Tapi kita baca DM dulu.
1: Dari siapa tuh?
0: Nah ini katanya dari Bang Zul. Dari Lampu Merah Cash Square, Jalan Padat Merayap.
1: Wow, ini dia kirimin
0: Gedung
1: ya
0: video. Gedung Habibie sudah tidak kelihatan, Min.
1: Gedung Habibie.
0: Yes, Gedung Poluk Habibie gak kelihatan karena asap.
1: Iya benar, hari ini tuh tadi temanku juga ada yang story dari Santika. Wow, itu kelihatan banget kayak laut itu cuma berapa meter doang kelihatan. Sisanya gak kelihatan. Biasanya gak kan kelihatan. Singapura masih nampak.
0: Iya benar-benar deh.
1: Gimana
0: by the way
1: dong?
0: Tema kita pagi hari ini itu adalah seputar mati listrik.
1: Betul banget, tahun Pro 2. Kemarin itu banyak banget orang pada panik buying.
0: Apa?
1: Pada nyetok-nyetokin apa gitu.
0: Yes, jangan panik buying ya guys.
1: Betul.
0: Tetap on the right pace. Jadi kayak kemarin kan pengalaman tuh ya blackout.
1: Aku panik buying ini ambil duit cash aja lebih banyak.
0: Iya, aku takut juga sih karena sempat mati juga kan ATM.
1: Iya, susah kemarin
0: terus
1: transaksi.
0: Antrian panjang dan gak bisa transaksi.
1: Betul.
0: Ya yang penting kita kalau misalnya masih ada pemadaman listrik ini kayak susah ya. Kayak mau nyetok makanan di kulkas tuh agak susah ya.
1: Gak bisa.
0: Kayak takut ya.
1: Untung aman aja ya kemarin.
0: Aman sih, aku kayak belum belanja juga.
1: Aku kemarin ya paling kayak ada nugget,
0: french
1: fries.
0: Dia kan gak mencair banget.
1: Enggak,
0: kan, karena
1: iya.
0: Masih dingin juga kulkasnya. Untungnya gak sampai 24 jam kemarin. Tapi aku ini sih apa namanya worry juga saudara kita yang ada di Kijang.
1: Iya, Kijang Bintan.
0: Belum hidup, Bintan ya.
1: Bintan.
0: Belum hidup sampai sekarang ya.
1: Iya, tadi aku
0: tapi
1: lihat
0: Tanjung Pinang udah hidup dari semalam.
1: Nah, tapi juga katanya sih gak menyeluruh. Soalnya kemarin aku lihat dari malam itu kayak oh lewat sini, Ido, Batu Dua,
0: yes.
1: Ngeludu, kayak gitu lah.
0: Dia kayaknya apa namanya
1: bergilir ya?
0: Bukan.
1: Apa sih bertahap?
0: Bertahap, yes, bertahap. Kita tunggu aja ya.
1: Iya.
0: Karena banyak juga nih warga-warga yang terdampak di situ ya sampai 48 jam lah.
1: Ya, gila,
0: total
1: ya.
0: Mati lampunya.
1: Kayak
0: kalau ditambah hari ini juga belum hidup 72 jam enggak?
1: Aduh, apalagi dengan kondisi cuaca masih kabut kayak gini, mau buka pintu
0: yes,
1: takut, iya.
0: Bener-bener deh ya. Jadi ini ya harus diantisipasi ya, karena pengalaman kemarin kita udah tahu tuh gimana apa-apa aja yang harusnya kita siapkan ya.
1: Yep.
0: Kayak mungkin power bank biar bisa berkomunikasi juga, tapi cuma juga nggak ada sinyal.
1: Iya benar. Kemarin tuh parah banget sih menurutku kayak beberapa kebutuhan vitalnya kita itu kayak bener-bener off banget nih.
0: Yes, makanya itu kayak
1: bayangin.
0: Orang-orang pada isi bensin semuanya full gitu kan.
1: Aku enggak lagi.
0: Aku juga. Aku udah ngantri kan enggak kebagian kemarin.
1: Oh iya benar.
0: Sampai sekarang aku belum isi sih.
1: Sama, aku juga karena memang masih
0: kita harus
1: ada.
0: Kita harus isi. Jadi kemana-mana gampang ya.
1: Benar.
0: Di saat kondisi darurat karena internet enggak bisa, terus telepon enggak bisa kan kemarin.
1: Enggak, sinyal memang
0: kalau ada apa-apa gimana mau telepon? Nah, susah. Makanya kita penting juga tuh di kendaraannya jangan minyaknya res ya. Harus diisi. Terus juga starter pack di rumah kalau mati listrik apa biasanya?
1: Biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu aku kan ada lilin.
0: Ya.
1: Aku lilin, masih ini aku.
0: Iya, aku juga pakai lilin.
1: Bukan sih, karena pertama kali dulu tuh beli lilin sampai enggak habis-habis. Jadi ya tetap pakai lilin
0: kalau
1: gitu.
0: Kalau malam berguna sih.
1: Nah kemarin aku beli yang portable.
0: Portable.
1: Lampu portable emergency kayak gitu. Yang dia ada sekalian kipas
0: best.
1: Gitu Gi.
0: Itu penting juga sih menurutku.
1: Menurutku itu enggak bukan cuman karena kayak gini doang beli, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kayaknya butuh juga.
0: Yes, untuk di rumah ya. Penting juga tuh untuk persiapan lampu-lampu emergency, apalagi yang punya anak kecil kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya lagi jangan sampai terjadi lagi lah ya. Blackout itu ya kan kalau-kalau bisa dijaga. Terus sama power bank selalu terisi kalau bisa.
1: Aduh, aku bukan tipe pakai power bank lagi.
0: Gak apa-apa, beli aja.
1: Ada.
0: Buat stok simpan.
1: Tapi gak isi.
0: Biasanya kan bawa kalau traveling kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu diisi jangan sampai kosong.
1: Oh jadi, iya, untung kau ingatin aku gitu.
0: Ya
1: ternyata
0: kan,
1: aku punya.
0: Kau punya. Saat kondisi darurat bisa dipakai. Terus apa lagi?
1: Duit paling.
0: Duit cash ya.
1: Duit cash.
0: Karena enggak bisa transaksi online, guys. Aku juga kapok nih sebagai penggiat cashless.
1: Aku juga
0: penggiat
1: cashless
0: banget ya. Pelaku kita.
1: Aku kan cashless banget ya.
0: Pelaku cashless memang.
1: Aku aja kan kalau kayak misal parkir mall, aku masih imani.
0: Ada imani kan.
1: Tapi kalau misalkan kayak di jalan segala macam itu kan tetap kita pakai yang cash.
0: Itu agak deg-degan.
1: Aduh, aku sampai korek-korek tas.
0: Untung ada koin-koin kemarin itu.
1: Bener, aku juga kadang koin-koin.
0: Makanya itu jadi pelajaran juga, cash itu penting juga guys.
1: Bener banget.
0: Walaupun kita kayak takut gitu ya kalau pegang cash sih, ada aja yang dijajanin.
1: Gak betahan ya
0: pegangnya. Kan, kenapa kayak, sih? Ya ada duit, aku jajan lah cilok gitu kan.
1: Kurang padahal, bersahabat kita ya.
0: Enggak, kayaknya disimpan aja deh duitnya. Ya kan, yang penting di rumah ada cash lah gitu.
1: Iya, buat pegangan.
0: Yes,
1: disimpan. Aku biasa suka pegang, kan duit aku di handphone kok yang ambil kemarin.
0: Oh iya.
1: Karena biasa aku ada satu lembar duit
0: pokoknya
1: di handphone.
0: Pokoknya aku sering ambil duit mereka kalau cash, karena aku malas banget kadang ke ATM.
1: Iya, kadang
0: tapi
1: aku.
0: Tapi karena blackout kemarin ya jadi pelajaran juga.
1: Bener.
0: Kita harus simpan cash di dompet guys.
1: Iya bener, aku juga harus simpan pegang aja dulu.
0: Karena aku sudah merasa pegang jajanan taunya dibalikin lagi karena gak bisa bayar.
1: Aku lagi kemarin miris banget. Duitku cuma 20 ribu.
0: Ya
1: terus
0: Allah.
1: Aku pergi kan ke minimarket kayak, Zaldi ini berapa harganya? Ya aku ambil ini gak cukup.
0: Kasian uangnya gak
1: sedih
0: cukup.
1: Sedih banget. Itu kayak harus benar-benar bersyukur banget sih kita.
0: Benar, jadi tuh banyak banget bikin parodi tuh di TikTok warga-warga Batam.
1: Banget banget.
0: Kehidupan ancient kota Batam.
1: Iya.
0: Gengsi di hari. Harus cash begitu ya.
1: Betul.
0: Ya Allah, ya memang penting sih simpan cash lah beberapa lembar ya.
1: Betul. Nah, kamu tipe yang gimana nih Tawang Pro 2 untuk tim kamu ya starter pack kalau misalkan mati listrik kayak kemarin kejadiannya gimana? Kamu punya beberapa pilihan nih. Udah pada ngevote aja
0: wah,
1: nih.
0: Banyak ya.
1: Ada power bank, ada lampu emergency, kipas angin portable itu penting juga lagi.
0: Iya lagi.
1: Aku punya yang tangan, Gi.
0: Iya kan.
1: Terus
0: berapa lama sih tahannya?
1: Itu bisa seharian.
0: Seharian ya.
1: Kalau misalkan ya, kok jangan pakai yang mode AC.
0: Oh gitu.
1: Yang biasa aja gitu.
0: Padahal kan murah kan harganya, cuma ratusan ribu ya.
1: 200-an.
0: Nah kan lumayan ya. Itu
1: seharga kipas gede juga sih.
0: Ternyata bukan selain buat konser, bisa juga nih buat dipakai emergency ya.
1: Iya, aku dulu sempat yang kayak kita pernah mati listrik ya sebelumnya. Aku tidak pakai itu.
0: Tahu nggak yang menyelamatkan rumahku dari kegelapan apa?
1: Apa?
0: Lampu ngonten.
1: Lah iya juga kok punya ya. Yang ini
0: ternyata aku cari-cari lampu emergency kok gak nemu entah kemana. Padahal aku tuh punya lampu emergency kan.
1: Kita pasti punya ya kayak gitu.
0: Aku
1: ya,
0: gak tahu kemana. Oh iya aku ada di tas lampu konten. Lumayan
1: bertahan
0: loh
1: ya.
0: Lumayan itu mereknya bagus juga.
1: Iya.
0: Jadi terang. Karena biasanya kalau di WC kan susah kalau gelap.
1: Bener, nah, gak apa-apa. Karena kan biasa tertutup banget kan.
0: Jadi lampu konten itu aku standby kan di kamar. Jadi lumayan terang satu ruangan.
1: Iya lumayan.
0: Keren. Kecil padahal.
1: Iya bermanfaat barang-barang kayak gitu.
0: Makanya barang-barang elektronik kita tuh kalau misalnya lagi hidup listrik gini guys, diisi.
1: Kadang kita suka malas ya.
0: Iya kadang udah dipakai, udah dibiarin aja. Nanti ketika butuh baru dicas, jangan diisi.
1: Ih,
0: aja.
1: Ih kenapa aku gak cas?
0: Iya harus dicas semuanya. Barang-barang elektronik dipersiapkan untuk segala sesuatu yang tidak kita pikirkan.
1: Betul banget. Jadi pelajaran ya. Langsung aja kamu vote tim yang mana tahun pro 2 yang paling banget kamu siapin nih ya kalau misalkan keadaan mati listrik.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun

0: bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Charlie Puth with How Long.
1: Ih, udah lama banget kan, kok gak tahu kan updatean tentang Charlie Puth.
0: Gimana dia sekarang? Dia kan udah menikah.
1: Udah punya anak kecil.
0: Oh my goodness.
1: Dia sudah punya baby boy.
0: Baby boy.
1: Dan yang sebentar lagi akan dia turunkan darah seninya.
0: Emang bininya siapa?
1: Not celebrity kayaknya.
0: Oh, dari
1: enggak tahu deh aku, pokoknya enggak yang
0: sipil ya.
1: Bukan, pokoknya enggak yang meriah kayak Charlie Puth gitu.
0: Oh,
1: dia dapat baby boy.
0: Wow.
1: Keren ya Charlie Puth, kayak dia ngegendang-gendang di kursi juga udah jadi musik gitu.
0: Jadi lagu enak.
1: Iya kan? Udah lama kan kita enggak dengar lagu barunya dari Charlie Puth.
0: Benar. Emang ada lagu baru?
1: Gak ada, belum. Ini kan lagu throwback.
0: Oh iya benar.
1: By the way, kita baca ini komentar kamu.
0: Siapa itu?
1: Coba ya, kita lihat pilihan yang terbanyak tuh jatuh di mana begitu.
0: Wow.
1: Starter pack ketika mati listrik. Power bank 57%.
0: Itu sih kurasa
1: emang. Pasangin portable 14%. Cash money 29%.
0: Alright.
1: Untuk komentarnya nggak ada.
0: Benar, cuma pada ngevote semua ya.
1: Pada ngevote.
0: Sibuk kayaknya orang-orang.
1: Kayaknya orang-orang lagi ini ya, sibuk apa namanya, macet-macetan di jalan kali ya.
0: Iya, karena mungkin
1: tapi
0: kemarin...
1: tadi nggak macet sih. Oh, tadi kata Bang Zul macet di Cat Square ya?
0: Betul.
1: Nggak tahu deh, ini udah terurai apa belum? Coba lihat di arah Sukajadi CCTV-nya, apakah bisa terakses?
0: Tadi sih nggak bisa ya.
1: Iya, soalnya banyak CCTV yang belum bisa dijangkau bagi Termaprodua.
0: Bahkan kemarin tuh nggak bisa loh di hari apa itu?
1: Iya, sempat yang memang ini ya, down servernya kayak kemarin waktu blackout.
0: Mana sih?
1: Ini loh, yes.
0: Oh iya.
1: Coba kita lihat ya apakah bisa terakses begitu.
0: Kenneth.
1: Gak bisa guys, ya kita berharap semoga lancar jaya perjalanan hari ini. Oh,
0: oh
1: bisa
0: ini
1: weh,
0: bisa.
1: Udah terulai ya kemacetannya.
0: Benar, ya hati-hati di jalan sama berdua. Walaupun jalanan udah lancar ya pagi hari ini.
1: Tapi ini asapnya bener-bener loh, gak cuma di atas aja tapi di pandangan mata udah kelihatan.
0: Udah aku bilang tadi, udah kayak hujan deras kan.
1: Ya kan, tadi kita sempat ketipu kayak hujan, tapi ternyata asap weh.
0: Tetap berhati-hati ya teman berdua. Jaga kesehatan pasti.
1: Yes, jaga pernafasannya pakai masker begitu.
0: Kalau
1: memang apa namanya golongan-golongan orang yang sensitif begitu ya.
0: Betul.
1: Pernafasan ada ya gangguan pernafasan, lebih baik di dalam ruangan dulu.
0: Betul. Jadi kalau misalkan mau keluar pun atau makan, carilah yang indoor area gitu ya.
1: Yes, terus juga di rumah kalau ada memang purifier bisa digunakan.
0: Itu manfaat banget ya Gi.
1: Ya lumayan, dia bisa menetralkan udara.
0: Oh, jadi lebih sehat ya?
1: Jadi lebih sehat dia.
0: Oke deh.
1: Semoga hari ini aman, lancar, jaya.
0: Amin, mudah-mudahan listriknya aman. Amin ya, aku belum tidur soalnya abis ini. Aku belum tidur semalam.
1: Ngapain
0: jadi kayak
1: kau?
0: Karena aku semalam ngopi.
1: Iya, itu salahmu berarti kan?
0: Kupikir kopinya gak bakal ngefek. Ternyata
1: gak mungkin.
0: Sometimes dia ngefek, kadang enggak, Gi.
1: Oh gitu?
0: Iya, tergantung di mana aku ngopinya.
1: Aku kemarin pagi ngopi sih, tapi tetap siangnya langsung.
0: Iya, kadang bisa kayak gitu.
1: Tidur, gue nggak kuat kayak tidur kemarin itu bener-bener rasanya capek banget.
0: Best ya.
1: Karena
0: deep sleep itu.
1: Dari ini, dari hari Senin tuh kan udah capek, gedebak-gedebuk ya.
0: Iya, dari outdoor sih.
1: Terus kita mati lampu lagi kemarin.
0: Bener, panas-panasan.
1: Nah, beneran jam 14.30 itu udah hidup lampu.
0: Baru
1: nyampe
0: tidur.
1: Rumah, baru bisa hidupin AC dan tidur.
0: Wow, nyaman banget.
1: Sampai maghrib loh kami tidur.
0: Ya Allah, lupa diri ya.
1: Yes, jadi emang ya dihargai hal-hal yang biasanya kita mudah dapatkan.
0: Bener.
1: Ya. Kayak udara segar, AC, air gitu ya, semuanya disyukuri. Ketika nikmatnya dicabut sebentar aja ya.
0: Aduh.
1: Rasanya kalang kabut.
0: Bener. Ih, teman-teman aku pada nangis.
1: Kenapa?
0: Ya maksudnya sedih banget kayak ya gak sanggup gitu loh Gi.
1: Kan?
0: Bener, ini mau sampai kapan sih dengan ketidakpastian itu.
1: Semoga
0: gitu.
1: Ya hari ini udah berjalan dengan lancar. Terima
0: Amin.
1: Kasih juga buat ini ya yang mengusahakan.
0: Betul, tim-tim yang udah turun ke lapangan.
1: Tim-tim yang udah turun ke lapangan yang bisa mengusahakan yang terbaik untuk warga tentunya.
0: Betul.
1: Begitu. Dari pihak manapun lah ya yang memang bertanggung jawab. Gitu ya.
0: Di bidangnya masing-masing.
1: Di bidangnya masing-masing.
0: Oke, kita pamit undur diri dulu teman Pro2. Thank you ya yang udah tune in dari jam 6 tadi.
1: Ya, semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Amin. Bye-bye.
0: Bye.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu pagi ini? Pagi ini kamu akan ditemani dengan aku Khalil si anak magang yang bakal temanin kamu sampai jam 12 nanti kali ya di segmen Pro 2 Hitlist ini edisi Rabu 14 Oktober 2026. Nah di Pro 2 Hitlist kamu akan selalu ditayangkan dengan lagu-lagu yang lagi tren dan juga enak untuk didengar. Kamu juga bisa berinteraksi nih dengan aku di Instagram Pro 2 Batam atau WhatsApp 0811 6915502. Kalau kamu mau nyapa-nyapa, nitip salam atau request lagu, bisa banget langsung di DM saja ya. Nanti akan aku bacakan dan stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, info dari BMKG hari ini diperkirakan akan turun hujan ringan di beberapa wilayah di Batam. Untuk kecamatan Belakang Padang, Nongsa, dan Bulang itu diperkirakan akan berawan. Sedangkan di Batu Ampar, Sekupang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, dan Batu Aji diperkirakan cerah berawan. Moga aja ya kita bisa diguyur sama hujan yang agak lebat dikit ya teman Pro 2, biar seluruh asap-asap ini dihempaskan dan kita bisa kembali hirup udara segar. Dan juga bagi kamu untuk stay safe, jangan lupa untuk memakai masker dan kurangin kegiatan di luar ruangan ya. Buat kamu yang mau berkabar cuaca di tempat kamu, silakan dikirim aja di via DM IG kita Pro 2 Batam atau WhatsApp 0811 6915502. Tetap bersama aku di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dilansir dari Batam News, bakal ada pemadaman listrik ya di daerah Tiban dan sekitarnya. Pemadaman ini dibagi jadi beberapa sesi. Sesi 1 pada pukul 9 ini sampai jam 12 nanti yang akan mencakup daerah Crown Hill 1, Orchard Park, Gardu B, Tiban Mansion dan di daerah sekitarnya. Sedangkan di sesi kedua itu di jam 1 nanti sampai jam 4 di wilayah Ruko Orchard. Top 100 sejati, Perum Ciptalen Lavender, Geisha Eternal dan juga daerah sekitarnya. Untuk kamu warga Tiban, aku saranin siap siaga dengan mengisi daya seluruh device, masak nasi dan tampung air ya. Aku juga mau tahu nih kondisi di sana. Jadi buat kamu warga Tiban bisa berkabar via WhatsApp 0811 6915502 atau di Instagram Pro2 Batam. Sambil nungguin kabar lebih lanjut, kita dengerin dulu satu requestan dari Taylor Swift, You Belong With Me.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada requestan nih dari akun Instagram @dirgapramudia nih teman Pro 2. Kata Kak Dirga mau request lagu Perunggu, tapi okay. Sebentar ya Kak Dirga, aku carikan dulu. Waduh, ini sepertinya lagu Tapi dari Perunggu belum ada di playlist Pro 2 kakak. Tapi masih ada lagu Perunggu lainnya seperti ada Ini Abadi, Gemilang 33 kali dan Biang Lara. Jadi kalau kakak mau diputarkan lagu-lagu tersebut bisa aku putarkan nanti ya. Boleh berkabar lagi di IG Pro 2 Batam dan juga WhatsApp kami 0811 6915502. Ditunggu ya kakak, tetap bersama aku di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kamu masih mendengarkan 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, barusan aku cek Instagram BP Batam. Jadi ada poster pengumuman rencana penutupan jalan di Jalan Gajah Mada. Tepatnya itu di Simpang Lampu Merah di bawah Laluan Madani. Jadi buat kamu yang berangkat dari arah Sekupang, Tiban, dan daerah sekitarnya, kamu gak bisa jalan lurus ya. Akan ada rekayasa lalu lintas dari Laluan Madani, belok ke kanan, diarahkan melalui Baloi BCS. Penutupan ini akan dimulai dari tanggal 18 Oktober sampai 1 November nanti. Penutupan ini dilakukan karena ada peningkatan proyek Jalan Gajah Mada dan juga perbaikan jalan di depan Vista. So, aku sarankan untuk kamu mulai dari sekarang cari alternatif jalan, dan buat kamu yang udah punya saran jalur alternatif, boleh berkabar ke aku lewat Instagram Pro 2 Batam atau WhatsApp 0811 691 5502. Aku harap kita nggak bakal merasakan kemacetan yang parah ya, teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kamu masih bersama aku di Pro 2 Hitlist, menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik kita. Aku bakal selalu pantengin dan cek DM-DM-an dari kamu. Nah, selain kita cek DM, aku juga bakal cek indeks kualitas udara kita hari ini. Dan ternyata hari ini tuh indeks kualitas udaranya antara 87 sampai 97, which is itu kategori sedang ya teman Pro 2. Walaupun kualitas udaranya semakin hari semakin membaik dari kemarin, kayaknya asap masih terlalu tebal deh, dan aku ngelihat bakal ganggu jarak pandang kita. Nah, kalau dilihat-lihat makin buram ya. Buat teman Pro 2, stay safe terus, gunakan masker, dan jangan ngebut-ngebut di jalan. Tetap bersama aku di 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

105,5 FM Pro 2 Radio Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kayaknya udah gak kerasa banget ya, udah hampir jam 12. Dan aku pamit undur diri dulu di segmen Pro 2 Hitlist. Akan menemani kamu mungkin di esok hari nanti di Pro 2 Hitlist juga kalau dapat kesempatan. Itu dulu teman Pro 2. Nanti kamu akan ditemani oleh Bang Yudis di jam 12 di Muda Kreatif. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: 105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Halo and welcome to Muda Kreatif bareng sama Yudi, temenin kamu di sore di siang hari ini teman Pro 2. Aduh, ini aku kebawa-bawa sore karena cuaca ya. Di luar itu kayak mendung, kayak mendung, padahal tuh asap tebel banget. Tebel banget. Hari ini tebel banget cuy. Makanya kayak kebawa, udah sore ternyata masih siang. Nah, teman Pro 2, di Muda Kreatif kita pasti mengundang teman-teman UMKM ya yang punya usaha dan rata-rata masih pada muda, dan hari ini sudah ada Ruri. Halo.
1: Halo.
0: Ruri dari kedai Dimso Batam. Waduh, ini ya teman Pro 2. Dia sudah bawa produknya juga buat yang bisa nonton di YouTube, bisa dilihat nih ada beberapa produk di bawah Ruri. Berapa wadah tuh, Ruri? 1 2 4 5.
1: Ya, 5.
0: Ada 5 ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas satu-satu apa aja sih yang dibawa sama Ruri hari ini teman Pro 2 ya. Ya, tapi kenalin dulu dong Ruri. Kedai Dimso. Apa sih jualan, apa sih kedai Dimso itu dan dari kapan?
1: Kedai Dimso itu kita jual bakso, dimsum, ada cireng juga, ada tahu bakso, ada dimsum goreng. Cuma ada beberapa menu juga yang dia cuma setiap minggu aja adanya.
0: Woi, weekly?
1: Iya, dia tuh kita suka beda-beda gitu. Kadang minggu ini kita ada cheese queen, minggu depan kita ada ubi ungu coklat, minggu depan ada yang lain gitu.
0: Wih, iya. Jadi itu limited ya tiap minggu ya?
1: Iya, cuman kita suka update di Instagram.
0: Oh, minggu ini apa?
1: Untuk minggu ini kita masih tutup bang, karena kabut kan.
0: Iya, bener sih.
1: Satu
0: bener.
1: Minggu ini kita tutup karena kabut di Batam, aduh.
0: Parah banget ya, makin kayaknya.
1: Iya, makanya itu kayak daripada teman-teman susah keluar, jadi aku sekarang lagi fokus jual online.
0: Oh oke, okay. Oh berarti kalau menu mingguan itu kalau pas offline tokonya
1: iya,
0: buka ya?
1: Cuma toko
0: okay.
1: Aja.
0: Terakhir apa yang dibuat mingguan?
1: Kita ada cheese cut sama apa kemarin ya? Cheese cut sama samyang roll.
0: Cheese cut sama samyang roll?
1: Iya.
0: Waduh, yang paling rame pernah dicari orang tuh apa yang mingguan?
1: Yang terus semuanya.
0: Semuanya?
1: Iya, samyang roll sih setiap hari.
0: Samyang roll ya?
1: Iya.
0: Itu selalu pertimbangan untuk tiap minggu ada tuh dibuat? Waduh, tapi kita akan bahas itu nanti ya. Itu kan menu mingguan. Ini yang tiap hari tersedia nih. Ada dimsum dan juga bakso. Ini ada yang dibawa ya teman Pro 2. Itu kalau sempat ngelihat ini ada bakso yang di sebelah kanannya Ruri. Itu ada yang keluar keju-kejunya. Waduh, ini bener isi keju nih?
1: Iya, ini bener isi keju. Luarnya itu daging bang.
0: Wah, ini full daging terus ada kejunya. Ini inspirasinya dari mana sih nih?
1: Inspirasinya sih sebenarnya dari TikTok ya. Dari TikTok lihat-lihat pengen, karena PO di TikTok itu PO-nya lama, jadi aku ngide buat sendiri bang.
0: Tahun berapa itu?
1: 2025.
0: Tahun 2025?
1: Iya, April 2025.
0: Penasaran karena lihat TikTok. Pengen PO kan, tapi panjang.
1: Lama banget PO-nya, jadi aku ngide aja.
0: Jadi akhirnya bikin?
1: Iya, aku bikin sendiri, aku ngayal-ngayal lah dulu ya. Ini kira-kira cabenya pakai apa ya, baksonya pakai apa ya gitu.
0: Oke, baru cari bahan, coba bikin gitu. Akhirnya kamu bikin
1: berhasil.
0: Iya,
1: okay. Jadi aku coba ngiseng-ngiseng jual, kasih makan, cobain ke teman-teman, ke keluarga gitu.
0: Pada suka?
1: Suka.
0: Oke, berarti inilah resepnya yang dijual ini?
1: Iya.
0: Belum pernah ganti, baru sekali coba langsung berhasil dan resepnya langsung dipakai satu
1: betul,
0: kali.
1: Betul, enggak pernah ganti. Wah, dari 2025 enggak pernah ganti.
0: Dari resep pertama yang udah berhasil ya. Wah, keren banget nih. Keren banget. Tapi kamu memang background-nya emang udah sering masak sebelumnya?
1: Aku enggak suka masak.
0: Wah, jadi yang bikin gimana?
1: Ya terinspirasi karena gabut, terus buka-buka TikTok, jadi sering lihat resep-resep masakan. Disimpan doang, gak pernah mau buat. Tapi pas ini aku benar-benar langsung tergerak sendiri ke dapur. Mungkin itu layar rezeki bang.
0: Waduh, langsung ya.
1: Iya.
0: Itu bakso pertama.
1: Iya, bakso.
0: Bakso isi keju.
1: Iya.
0: Di 2025. Nah, dimsumnya kapan? Baru mulai bikin?
1: Selang 2 bulan juga.
0: Gara-gara nonton TikTok juga gak nih?
1: Kalau dimsum enggak.
0: Oh, enggak.
1: Jadi dulu itu dimsum kan belum ada dimsum mentai. Dulu tuh masih dimsum ori. Nah, dimsum ori ini udah biasa kami buat makanan sehari-hari di rumah gitu lah, si Milan. Terus ada juga lihat di TikTok.
0: Semua lagi TikTok lagi.
1: Iya, dimsum mentai. Jadi layakan terbuat dari apa? Terus ada harusnya pakai apa sih namanya?
0: Tobiko.
1: Kayak
0: ya?
1: Telur ikan tuh. Iya, tobiko. Yeah. Aduh, enggak ada tobiko. Aku pikir dengan tidak adanya tobiko itu akan apa ya? Aku enggak akan bisa makan dimsum mentai nih. Ternyata bisa ada di TikTok tuh ada yang lain lagi katanya kan, bisa coba pakai ini. Terus aku coba deh, ternyata berhasil juga.
0: Oh,
1: cuma kalau untuk saus dimsum kita udah bolak-balik ganti sih bang.
0: Kalau saus cocolan dimsumnya bolak-balik ya?
1: Iya, kalau saus dimsum mentainya.
0: Oh, oke, okay. Saus dimsum mintainya. Mm-hmm. Sampai ini sekarang yang paling baru. Dan
1: iya.
0: Oke, okay. Berapa kali kira-kira riset?
1: Oh, udah banyak banget.
0: Banyak banget?
1: Nggak terhitung lah bang kalau dimsum mintai.
0: Waduh, jadi memang banyak ya untuk ganti-gantinya ya.
1: Iya.
0: Kalau sambal ininya, chili oilnya juga?
1: Oh, kalau chili oilnya enggak. Kalau chili oilnya kita biasa aja sih buatnya dari dulu juga.
0: Sama.
1: Cuman gitu doang.
0: Oke.
1: Okay. Karena paling simple kan?
0: Wih, paling simple bakso. Terus udah gitu ganti ada dimsum juga.
1: Mm-hmm.
0: Ya, terus ada kalau ngelihat di Instagramnya ada cireng, ada tahu. Ini yeah, juga ada.
1: Ada, cuman kebetulan karena kita lagi tutup stand kan jadi banyak enggak stok.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita jual yang best seller aja.
0: Dari TikTok juga enggak nih?
1: Kalau ini kayaknya enggak deh. Kalau bakso, tahu bakso itu biasanya ibu yang buat. Jadi
0: oh gitu,
1: aku ngidam. Dan kebetulan tuh bahannya sama-sama si bakso.
0: Oh jadi gitu, jadi ya udah diolah aja ya sekalian dijual ya gitu
1: iya,
0: ya. Oh aduh, dari 2025 bikin bakso isi keju, terus itu bikin dimsum mentai.
1: Iya.
0: Oh, sampai sekarang ada berapa menu yang dijual?
1: Untuk menu yang dijual ada 5. Kita ada 5 yang sering dijual setiap hari di stand sama di offline juga. Cuman karena udah 1 minggu ini kita cuma jual 2 menu ini aja dulu.
0: 1 minggu karena cuaca ya,
1: promosinya. Iya.
0: Oke, sekali nyetok berapa banyak?
1: Kalau sekali nyetok sebenarnya nggak banyak, kita nggak pernah ngestok bang, barang-barang kita fresh.
0: No, okay.
1: Jadi setiap hari itu aku ngadon 1-2 kilo untuk khusus di stand. Kalau untuk orang yang order online juga kita masih ambil dari stand. Nggak, belum berani untuk ngestok karena sempat kejadian nimbun stok.
0: Gak kejual ya.
1: Iya, kan kita gak tahu ya ekonomi orang gimana. Jadi bagus kalau kira-kira untuk 1 minggu kira-kira cukup, gak udah 1 minggu aja gitu.
0: Oke, waduh. Tapi ngadon juga kamu jadinya ya, masak juga ya.
1: Iya.
0: Yang gak pernah masak tapi sekarang jadi masak karena
1: iya,
0: jualan.
1: Iya.
0: Ternyata setelah masak untuk jualan, masak tuh menyenangkan gak sih? Atau
1: banget.
0: Malah oh, malah banget menyenangkan ya.
1: Menyenangkan banget. Ya kalau gabut masak.
0: Bisa merubah ya ternyata ya dari jualan itu ya. Wah, ada tambahannya lagi kalau jualan kan.
1: Iya, dapat cuan.
0: Gua dapat cuan. Eh, berarti kamu paling banyak pernah ngadon satu hari berapa kilo?
1: 5 kilo pernah untuk dimsum aja.
0: Dimsum aja 5 kilo,
1: iya.
0: Belum baksonya?
1: Belum.
0: Total-total semuanya pernah berapa?
1: 10 kilo per hari pernah.
0: Per hari?
1: Pernah.
0: Itu ngerjain
1: itu,
0: sendiri?
1: Iya, itu pas lagi rame-ramenya pertama kali buka stand lagi.
0: Ngerjain sendiri?
1: Enggak, dibantu suami.
0: Oh, bantu berdua ya?
1: Iya, karyawan tetap.
0: Karena
1: itu.
0: Betul. Itulah menjadi suami kalau istrinya berbisnis ya, menjadi karyawan tetap yang ya bayarnya juga ikhlas-ikhlas aja lah ya.
1: Iya, pakai rokok aja udah.
0: Terus udah gitu kerjanya macam-macam ya, ngadon lah, nganter, betul, belanja semuanya.
1: Cuci piring juga.
0: Cuci piring juga. Aduh. Emang semua nasibnya sama kayaknya.
1: Pengalaman ya, Bang.
0: Gitu. Eh, berarti gitu ya. Kamu kerja berdua aja berarti? Ada atau keluarganya yang bantu-bantu juga?
1: Oh,
0: ada?
1: Oh, enggak ada, cuma berdua.
0: Berdua aja?
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay. Yang jualan juga kalian berdua aja yang di offline?
1: Enggak, kalau di offline kita jualan, aku ada sama ibuku. Iya, dibantu berdua sama ibu.
0: Oh, yang jaga standnya?
1: Iya, berdua, kadang ganti-gantian gitu.
0: Oh, oke, okay. Jadi lumayan ya, ada yang bisa fokus di produksi, mm-hmm, tapi yang jualan juga ada, yeah, gitu ya.
1: Kalau ada pesanan online yang jaga stand ibu gitu.
0: Oke, okay, gantian ya, oke, okay. Mm-hmm. Karena produksi tetap jalan. Waduh, yeah, ini ya kolaborasi ya.
1: Iya, yeah, usaha keluarga,
0: yeah. Dari 2025 sampai sekarang, udah setahun lebih,
1: yeah,
0: tetap jalan, order masih kencang terus?
1: Alhamdulillah stabil, kalau untuk di atas terus susah ya pasti kita,
0: tapi ada,
1: alhamdulillah
0: terus,
1: stabil terus.
0: Oke, okay, wah ini nih tahun pro 2. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Ruri nanti ya, soal produknya. Kita akan ngobrol juga produknya, dia bawa ada bakso isinya, terus ada dimsum mentainya juga tahun pro 2. Nanti kita akan tanya mana yang best seller dan mana yang menurut Ruri paling enak. Ini yang kita harus tanya sama penjualan sendiri. Biasanya kalau orang jualan tuh gitu, semuanya enak katanya. Enggak boleh semuanya enak kalau di sini. Harus ada satu ya. Kita lihat. Nanti kita akan ngobrol lagi sama produk. Jangan kemana-mana, tetap bareng sama aku di Muda Kreatif siang hari ini.

0: Ya, selamat Pro Duo masih bareng sama Yudi Semen. Kamu masih di Muda Kreatif bareng sama Ruri dari kedai Dimso Batam. Dimso, Dimso itu ternyata dimsum bakso ya?
1: Iya, betul.
0: Waduh, dimsum dan bakso gitu. Udah ada yang digabung belum? Dimsum bakso jadi satu?
1: Belum.
0: Tapi mungkin kalau ada bisa jadi Ri. Langsung dimso tuh, dimsum bakso. Apanya dulu ya, yang lebih banyak dimsumnya apa baksonya ya?
1: Apa gue pikirin deh.
0: Atau baksonya dibungkus pakai kulit dimsum ya?
1: Kayaknya. Nanti kita coba ya.
0: Nanti kita coba katanya. Tuh ini Tama Pro 2. Ini bisa cek Instagramnya ya di kedaidimso.batam_. Tuh ini aku lihat juga ada video lagi jualan. Ini ternyata gak jauh jualan dari kantor kita. Di mana jualannya Ri kalau lagi buka tokonya?
1: Di ini, di pinggir jalan perumahan Kopkar PLN Batam Center, di seberang Indomaret Bukit Palem Permai.
0: Tuh, bisa kalau buka offline gitu, buka dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Kita buka dari jam 4.30 sampai jam 9.30.
0: Malam ya, dari sore ya?
1: Iya.
0: 4.30 pagi belum ya?
1: 4.30. Belum.
0: Malam ya, setengah 5 sore ya.
1: Sampai jam 9.30.
0: Oke, biasanya sampai jam 9.30 atau biasanya habis duluan?
1: Sering enggak sih, sering sampai jam 9, jam 8, jam 30 udah habis kadang.
0: Waduh, gitu ini jualannya kalau di situ bawahnya lumayan banyak nih ya. Kalau aku ngeliat dari videonya satu minggu yang lalu, kalau masih cuacanya bagus, jualan. Karena ini banyak asap jadi gak jualan ya.
1: Iya, betul.
0: Itu paling gak ini ada 9 menu yang bisa dibeli teman Pro 2 gitu. Jadi kalau misalnya mau coba semuanya bisa datang sore-sore jam 5 lah. Mereka udah siap ready baru buka kan. Tuh gitu. Ini hari ini kita ngomongin yang dibawa nih Ri. Bawa apa aja hari ini?
1: Hari ini kita cuman bawa bakso hot keju sama dimsum mentai, Bang.
0: Oke, bakso hot keju dan juga dimsum mentai. Inilah yang bisa kamu beli ya kalau mampir ke kedainya Ruri atau mungkin order dari online. Iya. Nah, harganya berapa nih kalau bakso?
1: Nah, kalau bakso hot keju itu ada 3 pieces, dia Rp25.000 udah free sambal.
0: Gitu. Oke.
1: Iya, kalau untuk dimsum itu ada yang isi 4, ada yang isi 6. Nah, kalau isi 4 itu Rp25.000 udah free chili oil. Isi 6 juga Rp35.000 udah free chili oil.
0: Oke, ini ya yang isi 6 ini yang di bawah ya, ini ya.
1: Iya, isi 6.
0: Waduh, ini dimsum mentainya gitu bisa dilihat. Kita enggak bisa nge-zoom ya kayaknya ya. Di zoom enggak bisa ya? Enggak bisa. Nanti bisa lihat aja lah
1: pokoknya tahu
0: dua
1: ya. Aja ke stand.
0: Pakai di sini bisa di deketnya yang di sini, coba minjem satu deh, minjem satu. Yang mana ya? Ini dimsum ya? Ini dimsum ya? Coba ini ada dimsum ada disiapin. Waduh, terima kasih Bapak Jerry sudah di prepare. Woi, mantap. Ini dia biar kelihatan. Dimsum mentai isi 6. Ini ya. Sini dikit ya. Nah, ini dia. Ini harganya Rp35.000, udah dapet chili oil.
1: Iya.
0: Chili oil dong, liatin dong, pinjem dong. Oil. Boleh pinjem dulu. Nah, ini satu paket segini Rp35.000. Ini chili oilnya pedes banget gak?
1: Ya, oil ya, chili ya, pedes ya.
0: Pertanyaan apa kata Jerry gitu? Wah, jangan gitu Jer. Kadang tuh ada yang ditambah-tambahin gitu loh, tambahin merica biar lebih panas gitu-gitu.
1: Oh, enggak,
0: kan.
1: Dia enggak ada campuran. Paling oil. Itu malah ada gulanya dikit.
0: Ada gulanya biar agak gurih ya. Oke, boleh pinjem itunya baksonya?
1: Boleh, boleh.
0: Biar kelihatan baksonya. Ini gede-gede juga coy, baksonya coy, sumpah. 3 biji.
1: Iya.
0: Nih, ini yang biasa kalau beli di warung bakso, satu bakso gede tuh segini ukurannya satu kan. Ini 3 langsung. Kenyang banget ya isi. Iya, keju lagi sama sambel. Ini sambelnya beda sama chili oil kan?
1: Beda, itu sambel khusus bakso memang.
0: Oh gitu, racikan khusus. Wadaw, pedes gak?
1: Pedes banget pedes. Sih.
0: Pedes banget sih katanya. Kita akan lihat nanti ya pedes banget apa enggak ya.
1: Iya.
0: Waduh. Eh tapi kalau Ruri, ini jualanmu kan banyak Ri sebenarnya kan. Kalau offline, kita anggaplah lagi jual offline tuh ada semua barang-barangnya ya. Ada item-itemnya. Yang paling best seller yang mana? Paling banyak dibeli.
1: Ini bakso.
0: Bakso. Sampai sekarang juga online masih banyak yang beli.
1: Iya, malahan fokusnya bakso sih.
0: Fokusnya bakso.
1: Fokusnya bakso sama dimsum sekarang.
0: Sama dimsum.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau dari Ruri sendiri pribadi, yang paling favorit dari menu kan banyak ada 9 tuh yang dijual di offline. Mana yang paling favorit kalau dari Ruri?
1: Buat Ruri sendiri.
0: Iya.
1: Ini sih.
0: Bakso juga.
1: Iya.
0: Wah, memang cocok dari teman Pro 2 ya, best seller sama yang disukain sama ownernya gitu.
1: Iya betul.
0: Kadang kan ada orang jualan ya yang dikira sama owner kayak bisa aja nih enak tapi ya biar aja kayaknya lebih enak yang ini tapi ternyata yang lebih laku sama orang-orang kan.
1: Iya.
0: Tapi ini sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Cocok ya.
1: Malahan banyak sih. Tapi sekarang kebanyakan yang nanya si dimsum mentai.
0: Kayak lagi pada pengen dimsum kayaknya.
1: Mungkin
0: ya orang-orang
1: ya.
0: Anget-anget. Anget-anget. Waduh. Ini bakso ini cocok gak sih dimakan pakai kuah sama mie gitu kayak bakso biasa?
1: Oh, biasanya tuh aku campur cuanki sih.
0: Waduh.
1: Cuanki enak banget sih.
0: Itu ada gak dijual?
1: Dulu jual, sekarang udah enggak.
0: Waduh.
1: Enggak kepegang soalnya.
0: Mungkin siapa tahu nanti jual lagi kalau misalnya ada yang request kali ya.
1: Iya kali.
0: Gitu, dimsum bakso isi keju terus dimakan sama cuanki, anget-anget berkuah.
1: Pakai mie enak.
0: Pakai mie enak ya? Campur sambel ya?
1: Iya, biasanya kan orang beli tuh suka di frozen, Bang.
0: Oh, ada. Bisa.
1: Kita semua bisa frozen.
0: Semua bisa di frozen.
1: Semua
0: ya?
1: Bisa di frozen.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau kayak gini aja, ini juga bisa langsung di frozen sih, Bang, ditutup terus taruh di freezer. Itu tahan sampai 1 minggu atau bahkan 2 minggu.
0: Oke.
1: Okay. Sama sambelnya juga.
0: Kalau mau dimakannya di
1: direbus lagi
0: rebus
1: atau
0: lagi?
1: Dikukus.
0: Oh, gitu.
1: Iya, 5 menit aja nanti udah aman sih. Yang penting biar dia hangat sama kejunya lumer sih kalau direbus itu.
0: Oke, waduh, itu teman produk ya. Jadi emang simpel banget ya, beli-beli misalnya aduh belum kemakan enggak apa-apa disimpan dulu. Eh, tapi ini ada yang menarik dari Instagram dia, aku lihat ada apa sih ini, dimsum ada untuk ulang tahun, apa namanya ini?
1: Oh iya, itu namanya dimsum buket, ada dimsum cake juga. Dimsum buket itu dia buket cuma kita taruh dimsum gitu.
0: Oke, itu by order bisa langsung pesan di hari H atau seberapa hari sebelumnya?
1: Minimal ya hamin 6 jam ya.
0: Hamin jangan 6 mendadak jam ya. Tiba-tiba, "Kak, mau pesan dimsum cake buat kapan? Nanti sejam lagi aku ambil." Itu enggak bisa ya?
1: Oh ya enggak ya, buat sendiri nah.
0: Minimal 6 jam.
1: Iya.
0: Oke, dan itu ada varian-variannya enggak? Kalau ini kan kayak dimsumnya ada yang isi 3, isi 4, isi 6. Kalau yang buket ini?
1: Oh iya, dia sebenarnya balik lagi ke request harga sih, Bang. Aku
0: oke, tergantung harga ya.
1: Jadi gini, kita kan suka kalau ngerayain ulang tahun teman, kita tuh punya budget kadang. Kak, bisa enggak ini dibuat harga segini aja? Oh, aku bisain terus.
0: Oh, bisain terus. Ya. Tapi menyesuaikan isinya ya.
1: Iya, misalnya kan di foto ini harga isinya 18.150.000 nih. Terus budgetnya cuma 100.000. Ya udah aku buatin isi 12 gitu.
0: Oke, okay. Jadi menyesuaikan akhirnya ya bisa ya. Kalau yang di video ini yang HBD Noah ini
1: Itu
0: harga berapa?
1: 150.000 isi 18 pieces. Kalau misalnya agak besar-besar kita 18, tapi kalau misalnya agak mini dikit kan suka selip-selip, itu bisa sampai 19.
0: Oh, oke, okay. Gitu ya. Yeah. Dan ini by order paling telat hamin 6 jam.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Hamin 1 lah ya, sebelumnya bisa order lebih
1: aman. Iya, jangan mendadak banget ya.
0: Gitu. Jadi bisa disiapin semuanya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Itu banyak ya, ternyata variannya juga banyak ya yang kamu jual ya.
1: Iya.
0: Kalau pengiriman tuh gimana? Kalau online?
1: Kalau online sebenarnya kita pakai kurir. Biasanya pakai kurir, cuman sekarang ini lagi lebih murah pakai kurir Shopee, Bang.
0: Oh, kurir gitu.
1: Shopee lagi itu, murah-murah banget.
0: Itu biasanya yang orderin dari customer atau dari kamu?
1: Dari aku langsung.
0: Oh, langsung gitu ya.
1: Iya, enggak ribet lah, mereka langsung. Kadang kalau mereka tuh suka pakai GoSend.
0: Agak lumayan ya.
1: Lumayan. Oke, jadi kita kasih yang lebih ini aja karena sayang juga harga barang kita ini udah mahal terus nanti bayar ongkir lagi.
0: Nah, ini kita akan tanya abis ini harganya. Kita ngobrolin yang ada aja dulu nih. Tadi udah disebut gak sih dimsum udah ya? Bakso tadi udah belum ya bakso?
1: Yang gimana tuh?
0: Bakso yang ini harga bakso udah tadi ya?
1: Udah, 25.000.
0: Nah, ini ada lagi makan-makan lain yang tadi dijual, ada beberapa kayak ada cireng. Ada cireng isi keju, ada samyang roll yang selalu rame katanya dicari. Itu harganya berapa samyang roll?
1: Samyang roll cuma 5.000-an aja.
0: Cuma 5.000-an. Aku tadi enggak ada gambaran sebenarnya. Jujur, waktu pertama dia bilang samyang roll, aku enggak ada bayangan sama sih samyang roll tuh gimana ya, samyang apakah minyak digulung-gulung. Ternyata ini aku ngelihat jawabannya ada di Instagram ya teman produk. Ini ada video Ruri lagi mempromosikan nih jualan-jualannya banyak ya. Ini kayak dessertnya ada juga nih di sini nih.
1: Yeah.
0: Nah, samyang roll itu ternyata adalah mie samyang yang dibungkus dengan ini rice paper bukan?
1: Betul.
0: Pakai rice paper, terus ada kejunya. Kejunya sama kayak yang ini ya,
1: iya.
0: Kayak di dimsum ya.
1: Iya, di atasnya aja.
0: Di atasnya. Lumayan coy dapat keju segitu sama satu potong 5.000.
1: Iya, lumayan besar sih ukuran mie.
0: Ya kalau kulit banyak loh ini. Aku rasanya 5.000 makan satu kenyang nih, lumayan.
1: Iya, harusnya ya ganjel perut, ganjel sih.
0: 2 10.000 udah kenyang ini. Pedes tapi ya.
1: Gak terlalu sih, Bang.
0: Kalau buat aku sih samyang pedes sih. Pedesnya tuh beda kan sama sambel tuh. Kalau aku terbiasa karena lidah Indonesia terbiasa sambel. Kalau samyang kayak ini rasanya agak berbeda dan pedesnya tuh beda.
1: Iya, tergantung
0: rame
1: selera sih.
0: Rame.
1: Rame banget kalau yang nanya itu.
0: Yang biasa beli anak muda, orang tua?
1: Semuanya.
0: Semuanya.
1: Iya, kan ibu-ibu tuh suka banyak penasaran.
0: Oh, gitu. Iya ya.
1: Iya,
0: padahal kan kayak gini kalau kita bilang gini kan makan-makan baru gini banyak anak-anak muda yang biasa makan kan?
1: Iya, karena semenjak jualan di pinggir jalan itu, buka stand di pinggir jalan, pasar itu kan gak bisa kita tentuin. Itu biasanya kadang suka ada bapak-bapak berhenti, jualan apa deh? Katanya
0: oh gitu,
1: gitu.
0: Iya. Beli-beli gak?
1: Beli. Jadi aku selalu nawarin itu dia ke tahu sama ke cireng.
0: Bapak-bapak. Kenapa?
1: Betul,
0: ya,
1: bapak-bapak.
0: Okay. Terus?
1: Karena harganya juga lebih murah banget. Jadi kayak daripada dia, maksudnya kan kita ingin loh, kita ada gengsi ya pasti. Kita takutnya dia malu, jadi kita kasih cariin yang harga standar lah, yang cocok. Kayak kira-kira kalau orang berhenti, dia nanya nggak malu-malu banget jual apa ya. Nah kita itulah tadi tahu bakso sama cireng. Kan harganya murah kan.
0: Tahu bakso berapa harganya?
1: Awalnya iseng aja 15.000 dapat 4.
0: Oh dapat 4. Kalau cirengnya gede. Juga sama
1: dapat 5 dia.
0: Dapat 5 tapi 15.000 juga.
1: Iya.
0: Oke terus.
1: Jadi semenjak itu jadi keterusan. Rupanya enak kata mereka. Jadi banyak yang beli. Bapak-bapak itu tadi belinya bukan bukan yang kita jual tadi si tahu tadi malahan. Dia tertarik sama si bakso ini. Kebanyakan oh, iya? Bapak-bapak yang beli bakso malahan. Iya.
0: Yang dia tuh enggak disangka-sangka ya.
1: Betul.
0: Bayanganmu kan target marketnya tuh anak-anak muda yang betul. Makan keju gitu maksudnya itu bapak-bapak yang beli ya.
1: Iya, tapi ternyata kita enggak bisa tebak-tebak target betul. Market kita ya, Bang di jalan. Di stand itu kita bilang ini untuk anak muda Gen Z gini-gini. Ternyata yang banyak peminatnya ibu-ibu.
0: Tapi berarti cocok Ri, ya kan pada suka, ya kan. Wah, keren, keren banget ini. Ini insight yang menarik ya sebenarnya buat orang jualan betul. Ya. Jadi jangan takut, ragu. Jangan takut jualan, coba iya. aja buka tuh. Padahal sama Rudy udah ditawarin yang oke lah make sense ya, tawarinnya cireng keju gitu, cireng kan terus tahu ya kan.
1: Bisa didengar,
0: betul ya kan? Oh, pangan tahu biasa gitu. Tapi ternyata malah dibeli yang bakso.
1: Betul. Cobalah saya penasaran. Cobalah.
0: Tapi besoknya beli lagi.
1: Iya, betul, saya beli lagi.
0: Jadi boleh dicoba kalau mau jualan. Pokoknya jualan aja teman Pro 2 gitu. Waduh, ini lumayan ya ternyata. Tapi ini ada rencana enggak kapan mau buka lagi? Yang offline-nya, ini kan masih tutup gara-gara asap ya.
1: Oh iya, harusnya kita udah buka sih Bang hari Kamis atau Jumat. Cuman lihat cuaca lagi, okay. Aku biasa update selalu di Instagram. Kalau kira-kira buka, dari pagi kita udah update.
0: Oh dari pagi udah update, jadi bisa beli di sorenya ya.
1: Iya.
0: Nah hari ini bisa aku tanya juga sama teman-teman yang UMKM. Karena ini kan berhubungan dengan supply chain dan juga keberlangsungan jualannya teman-teman. Ini bahan-bahan bakunya kan daging pasti, mm-mm. ya kan. Terus ada keju juga sama bahan-bahan lain untuk bikin dimsum dan mentai cabai segala macam buat bikin sambal kan. Nah susah nggak dapetinnya?
1: Sejauh ini semuanya gampang, cuman yang sulit itu biasanya keju sama ayam filletnya.
0: Sulitnya apa? Apakah karena harganya fluktuatif naik turun atau karena memang supply-nya nggak ada barangnya susah?
1: Kalau keju itu supply-nya susah, tapi kalau ayam itu biasanya kita lihat-lihat, kita nggak pakai ayam yang di pasar, kita pakai memang benar ayam yang fillet udah di frozenin juga, lebih fresh dia.
0: Oke, lebih
1: kalau
0: bagus
1: untuk,
0: ya.
1: Untuk buat di dimsum dia lebih fresh, jadi sering kehabisan kalau di ayam.
0: Oke. Jadi ini Rudy sampai sekarang udah di supplier belum? Karena ada beberapa teman-teman yang kadang tuh jualan kayaknya udah di supplier jadi diantar gitu. Kalau kamu masih belanja-belanja nyari-nyari gitu nggak?
1: Aku SNL.
0: Oh jadi maksudnya diantar atau kamu nyari?
1: Enggak, by order aja.
0: By order,
1: ya,
0: oh gitu.
1: Kan bisa, online,
0: bisa,
1: kan?
0: Bisa, bisa. Oke, tapi masih tapi hitungannya sih belum jadi belum kontrak supplier sih ya, masih belanja betul, biasa gitu ya.
1: Iya, enggak mau juga sih gitu Bang sebenarnya biar lebih enak.
0: Oh gitu. Oh gitu. Jadi,
1: kita enggak ada ketergantungan.
0: Iya, iya, iya.
1: Tiba-tiba kalau soalnya kita enggak beli, kita enggak cari.
0: Betul, betul. Oh gitu. Jadi itulah yang dipilih ya sekarang ya.
1: Iya, betul.
0: Cuman kadang itu kadang bisa kehabisan.
1: Iya, sering kehabisan.
0: Terus kalau kehabisan tuh gimana?
1: Cari tempat lain.
0: Oh, cari ya. Harga beda dong pasti.
1: Pasti. Pasti.
0: Terus nanggepin ini kemarin beberapa, kan kamu jualnya dari 2025. Berapa bulan kemarin kan harga cabai naik tuh. Iya kan, apalagi kalau misalnya pas lebaran-lebaran itu kan harga komoditas naik-naik semua. Tapi kan harus beli ya, gak mungkin kamu gak beli kan buat jualan kamu, itu gimana nyikapinnya?
1: Paling ini sih Bang, kalau di cabai itu biasanya, aduh gak pernah pula ya aku bermasalah, soalnya kebetulan hitung HPP-nya pada saat itu pas lagi harga cabai naik.
0: Oh, oke, jadi masih masuk
1: kalau,
0: semua ya.
1: Jadi kalau pas naik gak goyang.
0: Jadi aman ya gitu ya. Oke, tapi sisanya lain kalau kayak keju itu susahnya gak dapat juga supply.
1: Iya, kadang kosong semua gitu.
0: Nah itu gimana? Kan gak ada substitusinya.
1: Karena kalau kita gak pakai keju yang ada keju khusus lah. Maksudnya memang kadang kita mix juga.
0: Tapi kan ya substitusinya kan susah, gantinya susah. Itu gimana kalau gak ada?
1: Oh ada second opsinya.
0: Oh ada.
1: Ada. Cuman kadang kita selalu bilang sama customer kalau hari ini kejunya kita beda, kita pakai keju ini kayak gitu kan. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa kak katanya itu.
0: Oke. Okay. Nah kalau dari customernya sendiri dari 2025 sampai sekarang, tadi kita udah cerita juga ada customer yang ternyata best customernya tidak disangka-sangka bawa bapak beli jajanan jajanan kekinian.
1: Betul, nah, betul.
0: Tapi kalau dari customer kamu ada nggak yang sering nyampein saran kritik gitu atau bahkan ada yang komplain nggak selama ini?
1: Dulu tahun 2025 ada, cuma satu kali aja.
0: Apa tuh?
1: Ada
0: yang
1: lagi.
0: Pasti inget terus nih apa tuh komplainnya?
1: Betul. Itu komplainnya dia bilang apa ya? Kejunya, kejunya hilang katanya gitu.
0: Hah, kemana?
1: Iya, jadi mungkin Itu pas awal-awal aku baru buka, mungkin karena ini ya bang, kita minim pengetahuan juga. Jadi keju itu ternyata kalau kita rebus, bakso itu kalau lama-lama kita rebus, kejunya itu keluar.
0: Oke. Tanpa sadar ya, kita nggak tahu ya.
1: Bolongnya itu cuma kecil banget kayak gini nih, itu kadang kita nggak nampak bang.
0: Jadi dia keluar.
1: Iya,
0: jadi
1: sampai tempat orangnya udah nggak ada kejunya.
0: Surprise kan?
1: Iya. Dari situ dia bilang kayak, kak, sorry ya, ini baksonya nggak ada kejunya, kayak gitu kan. Saya mau beli bakso keju, kayak gitu kan. Terus tuh dia sampaikan aja bahwasannya yang lainnya enak sih kak, oke. Cuman kayaknya kejunya aja kurang banyak katanya gitu. Jadi dari situ kami perbaikin. Cuman kadang kalau pas lagi naik kayak abang bilang tadi, daging lagi naik, terus keju lagi langka, itu biasanya memang ada yang kami kecilin. Soalnya gini, kalau baksonya besar, kejunya kami agak kecilin kadang. Kadang kejunya banyak, daging luaran baksonya itu agak tipis gitu aja.
0: Okay. Menyesuaikan lah ya, supaya harganya tetap sama ya, bisa dapet ya. Waduh. Ada yang pernah request aneh-aneh gak, Ri?
1: Pernah.
0: Apa yang paling unik menurut yang pernah kamu ingat nih requestannya untuk orderannya?
1: Bakso sih bang, bakso itu aku kan nggak tahu ternyata bakso pakai mentah itu enak.
0: Makanya
1: di story tuh aku baru bilang aku mau launching menu baru itu.
0: Masa iya sih? Aku juga baru tahu. Emang iya ya bakso? Terus gimana?
1: Ternyata aku cobain lah sendiri iseng-iseng kan. Rupanya memang enak. Jadi bakso ini ditaruhin mentai, terus dia makan gitu aja nggak pakai chili oil, nggak pakai apa, enak gitu katanya.
0: Itu taunya juga dari requestan dari customer.
1: Dari customer. Jadi aku ngidam makan sendiri, terus aku foto lah. Aku kayaknya mau keluarin menu baru ini deh, aku bilang kayak gitu. Soalnya banyak biar orang tahu kalau ternyata ini enak ya.
0: Tapi jadi pertama kamu dengar itu gimana? Itu gimana requestannya waktu itu dia ngomongnya?
1: Kak boleh nggak baksonya pakai mentai? Boleh kak, gitu.
0: Boleh jualan boleh aja ya.
1: Semua boleh kak. Sering tuh biasanya dimsum,

0: seminggu ini.
1: Baru seminggu ini?
0: Iya, aku cobain lagi, aku pastiin lagi. Apa mulutku ya, cobain lagi. Terus ya memang ternyata memang enak banget.
1: Terima kasih berarti customernya ya Rudy yang request ya waktu itu ya.
0: Jadi ada inspirasi baru lah.
1: Gitu, wah ini dia teman Pro 2. Memang kalau sekarang mau beli nggak bisa nanti sore karena masih belum buka, tapi bisa beli online. Kalau pesan online biasanya di mana ri ordernya?
0: Instagram, DM aja.
1: DM aja di kedai dimso.batam_.
0: Iya, Instagram.
1: Pengiriman bisa sampai kemana aja?
0: Bisa kemana aja. Cuman biasa kita ada batasan, kayak misalnya ke Pak Piyu sama ke Nongsa kita ada jam-jam tertentu.
1: Jam berapa aja itu?
0: Kayak selalu dapat pengiriman terakhir sih bang. Biasanya paling lambat mereka nyampe ke tempat itu jam 8.30 gitu. Gak pernah cepet lah, gak pernah di atas jam, gak pernah sampai jam 5 gitu. Kecuali ada yang memang mereka mau ekstra ongkir.
1: Itu cepat ya, cepet. Ya bayar cepat, bayar lagi kan.
0: Tergantung sih.
1: Tergantung ya, ini bisa pick up juga ya?
0: Bisa pick up ke rumah.
1: Kalau pick up ke mana?
0: Sama, gak jauh dari stand, di ini, di perumahan Kopkar PLN.
1: Oh di Kopkar,
0: iya.
1: Berarti gak terlalu jauh ya?
0: Gak terlalu jauh.
1: Silahkan teman Pro 2, bisa cek dulu Instagramnya, siapa tahu ada yang pengen dimsum sore ini ya kan. Atau bakso keju. Bakso mentainya kapan bisa di launching? Udah bisa order belum nih? Kita udah ngomong-ngomong, tau-tau ada orang order gimana nanti?
0: Ya, gak apa-apa.
1: Oh iya mati. Dia mah iya-iya aja langsung dia.
0: Ya,
1: penjual banget deh.
0: Iya, penjualan. Penjual.
1: Tapi udah ada harganya juga berarti.
0: Samanya aja 25 ribu.
1: Samanya aja deh.
0: Iya.
1: Pokoknya udah ready. Udah ready aja pokoknya teman Pro 2 ya. Kalau udah mau order silakan langsung order aja. Gitu. Ini di kalau mau cari depan Kopkar belum? Atau mungkin orang-orang Kopkar pada nyariin kali ya.
0: Banyak,
1: mana nih yang jualnya kok enggak ada?
0: Sih. Tadi ada? Tadi banyak yang DM. Dia bilang, "Kak, hari ini buka?" "Kak, buka enggak?" katanya gitu. Memang enggak tahu ya, Bang, enggak bisa kita iniin juga. Nanti aku takut tuh udah stok banyak. Kayak cireng itu kan enggak bisa stok lama ya. Kayak 2 hari mereka udah enggak lagi jual lah. Jadi mau dijanji mau ngestok sekarang takutnya besok masih kabut.
1: Jadi kurang pasti ya. Jadi tiap hari aja dilihat ya update-annya di Instagramnya ya. Gitu. Wah, ini dia teman Pro 2. Ini ada tulisan juga ada stand open, stand tutup ya. Jadi tinggal dicek-cek aja kayaknya di situ ya. Frozen juga bisa. Tapi Rui udah pernah ikut bazar-bazar gitu enggak sih?
0: Belum pernah ikut. Cuman sempat tertarik sih, cuman belum dapat info, Bang.
1: Oh, tapi kalau misalnya ada bazar, ada info, mau ikut?
0: Pengen sih.
1: Nanti kita cari siapa tahu ada yang punya bazar atau produk bisa kabarin juga, tawarin juga nih si Ruri di kedai Dimso Batam ya. Itu yang belum pernah nyoba, aku belum pernah nyoba jujur asli. Bakso isi keju belum, bakso isi cabai aku pernah.
0: Oh iya,
1: bakso mercon. Bakso mercon kan. Nah, isi keju belum tahu nih. Sama bakso mentai yang penasaran sebenarnya, tapi karena dia bawa ada mentai ini kita cocol aja kali ya. Bisa kayaknya dicocol.
0: Bisa.
1: Bisa. Ini bisa aja pokoknya. Gitu teman Pro 2. Oke, terima kasih Rudy sekali lagi sudah ngobrol-ngobrol di sini. Enggak kerasa udah mau jam 1 kita ngobrol ya. Nanti bisa ditonton juga teman Pro 2 di YouTube ya, bisa ngelihat produk-produk Rudy seperti apa kalau mau penasaran, atau bisa langsung order dan bisa cek di Instagram juga. Gitu. Mau tahu rasanya harus order memang sih. Rudy, terakhir silakan apa yang mau disampaikan sama pendengar kita, sama teman-teman Pro 2 atau pelanggan kamu yang lagi nonton sekarang, lagi dengerin itu kameranya, silakan.
0: Buat teman-teman.
1: Ya silakan, gak apa-apa langsung buat teman-teman kenapa nih.
0: Ya buat teman-teman yang mau order bisa langsung aja ke Instagram kita atau langsung aja ke stand. Nah untuk semua requestan kalian insya Allah kita bisa buat. Buat teman-teman UMKM juga tetap semangat di tengah kabut yang kayak gini, stay safe. Gitu aja sih bang.
1: Oke, terima kasih Rudy dari kedai Dimso Batam, teman Pro 2. Terima kasih sudah stay tune bareng sama aku juga, sudah mendengarkan dan juga nonton Muda Kreatif ya. Kita bakal ada terus, mudah-mudahan kalau semuanya bisa datang tidak ada halangan apa-apa dari Senin sampai Kamis buat nemenin kamu di siang hari. Jadi ada referensi dan jadi inspirasi buat kamu yang mau mungkin juga jualan. Sekarang tuh UMKM juga lagi banyak ya. Tapi kalau nggak ada yang beli, sayang juga kan, jual-jual gak ada yang beli. Tapi makanya kita promosiin supaya mudah-mudahan rame. Rudy terima kasih sekali lagi, semoga semakin ramai ya, semakin sukses usahanya ya, walaupun tidak terlalu jauh dari kantor kita. Mudah-mudahan mungkin akan banyak kolaborasi kita bisa kerjain bareng-bareng gitu. Kalau gitu kita pamit teman Pro 2. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, pakai masker asli. Ini sampai bisa 3 kali aku bilangin atau tiap siaran dibilangin pakai masker teman Pro 2, karena memang cuaca lagi tidak sebagus itu. Kita pamit, see you next time and bye-bye. Pro 2 FM.

Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.

0: Kamu kalau ditanya, nanti mau jadi apa? Udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil nggak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa?
0: Ya nggak apa-apa kali. Cita-cita memang nggak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: 105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Ketemu bareng sama aku Yudis dan juga Khalil nemenin kamu,
1: iya,
0: teman
1: Pro 2.
0: Oke, ini dia teman Pro 2. Kita berdua nemenin kamu di siang hari ini dengan cuaca yang cerah tapi tidak sehat.
1: Iya, agak kabur-kabur dikit gitu ya, Bang.
0: Wah, ini udah bukan dikit lagi, Lil. Banyak banget kabutnya.
1: Ya,
0: aku udah curiga hari ini. Aku keluar rumah tadi pagi itu,
1: ya,
0: kayak lebih tebel kabutnya dibanding kemarin-kemarin. Udah curiga banget aku.
1: Padahal kemarin sempat hujan ya?
0: Sempat hujan. Tadi pagi aku sempat ngecek IQ Air. Itu tulisannya di angka 94. Tapi masa iya aku tidak percaya tadi. 94 tuh kayaknya lebih, ini tuh lebih tebal daripada kemarin-kemarin. Tapi kenapa ratingnya lebih rendah?
1: Iya ya.
0: Gak yakin
1: apa
0: banget.
1: Apa datanya gak sinkron kali
0: kayaknya
1: ya?
0: Kayaknya gak sinkron. Soalnya tadi barusan si Pai ngirimin data nih. Dia lagi di luar kayaknya liputan.
1: Iya ya.
0: Sekarang IQ Air skor kita teman Pro 2 di Batam ya 283.
1: Astagfirullah.
0: It is very unhealthy. Jadi 283. Jadi keluar pakai masker yang benar teman Pro 2 ya. Pakai masker yang ya kalau bisa dapat N95 pakai N95, kalau enggak ya paling enggak pakai masker 3 lapis, belilah masker. Beli. Tadi aku beli masker baru, tadi pagi aku beli masker kayak cuman berapa ya, 11 ribuan gitu, 12 ribu. Jadi bisa dapat 4, lumayan, dipakai berapa hari. Karena separah itu coba, tuh, apalagi yang naik motor kan. Kalau pulang kemana, Lil?
1: Kalau aku pulang, ya emang harus sedia sama masker dulu. Nggak,
0: kemana, kemana?
1: Oh ya, ke Tiban. Ya, aku biasanya ke Tiban kan lumayan jauh ya dari kantor. Itu biasanya kalau aku nggak pakai masker, pulang ke rumah langsung batuk-batuk, sumpah.
0: Nah. Itu perjalanan dari sini ke Tiban kan lumayan jauh juga ya,
1: iya,
0: lama ya.
1: Jauh.
0: Itu Tomo Pro 2 ini 283, very unhealthy. Kalau gambarnya aja itu udah pakai masker yang pakai masker ada masker filternya tuh.
1: Ya.
0: Betul. Jadi udah memang segitu parahnya Tomo Pro 2. Jadi kalau misalnya masih ada yang bilang yang enjoy aja, itu pada masih aman-aman aja.
1: Ini gak aman sekali teman Pro 2.
0: Betul, kalau punya orang-orang tua di rumah yang agak sensitif dengan perubahan cuaca kayak gini ya, asap kayak gini, mending di dalam rumah aja sama anak-anak kecil
1: anak-anak
0: biasanya.
1: Ya benar. Kalau bisa disuruh main di rumah aja gitu.
0: Betul.
1: Ya
0: Bang. Tolong infokan dong teman-teman yang jual air purifier ya, ini kayaknya pada butuh nih penjual-penjual air purifier. Setelah kemarin pada jualan genset, sekarang jual air purifier yang kecil-kecil, laku banget pasti, dijamin. Silakan diinfokan sama Pro 2 dan jaga kesehatan pastinya. 283 tinggi banget.
2: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup.

0: Bang Yudis di Santai yang kali ini ada kabar-kabar dari RRI.co.id nih.
1: Yes.
0: Dimana ini ya Bang, salah satu kejadian waktu pertandingan di Persib Bandung kemarin, ada salah satu oknum.
1: Apa
0: ya.
1: Apa tuh?
0: Oknum supporter yang dia menyerang ke rombongan Persib Bandung U18 minggu kemarin. Sangat disayangkan sekali ya teman kedua. Nah, yang jadi sasaran dari oknum ini adalah tim media dari Persib. Terus juga busnya dirusak sampai ada dugaan pencarahan barang milik timnya. Ada juga ada beberapa perwakilan tim yang bisa ikut cedera gitu loh Bang Yudis. Nah, karena kejadian itu, Ketum PSSI Bapak Erick Thohir juga nyampaikan kalau misalnya klub dan juga pengelola liga itu wajib menyepakati tanggung jawab menjaga keamanan tim dan juga supporter. Jadi bahkan sampai kasih pidato yang tegas kepada seluruh pihak yang terkait, kalau misalnya ini tidak dilakukan sesegera mungkin akan ada sanksi dan pengurangan poin juga Bang Yudis.
1: Wah,
0: gimana kalau menurut Bang Yudis tuh?
1: Udah sih kasih pengurangan poin aja lah udah ya. Kalau udah tahu dan terbukti bersalah, kurangin poin aja udah buat timnya. Karena itu ini bukan hal yang jarang terjadi ya. Sering banget kayak ini, sering banget. Kalau rivalitas tuh biasanya gitu tuh di Indonesia. Kau pernah dengar? Ya kan, kau masih muda ya. Kau pernah dengar cerita-cerita ribut-ribut nggak sih kalau tim-tim besar?
0: Kalau misalnya gitu. Ada yang kalah, biasanya juga.
1: Ya, tapi biasanya yang rame tuh kayak gini. Kalau ini kita nggak tahu ya oknumnya dari mana, kita nggak tahu dari mana ya.
0: Yeah.
1: Itu kalau dulu karena aku ngikutin Arema dulu tuh, Arema sama Persebaya kalau main pasti selalu ada ribut-ributnya. Terlepas siapa yang menang kalah pasti ada aja ributnya gitu.
0: Mungkin ini jadi pengingat juga bagi teman Pro 2 kalau misalnya kita lagi berada di pertandingan bola. Mungkin konser dan lain-lain, tolong jangan anarkis.
1: Gitu. Tapi kau pernah nonton bola langsung belum?
0: Aku nonton bola belum lagi. Tiketnya mahal Bang, belum ada duit. Kalau nggak pernah ajakin lah, mana tahu ada takdiran dari Bang Yudis ya kan, kita nonton timnas.
1: Nggak, maksudku bukan nonton timnas aja, nonton tim bola favorit. Kau ada nggak tim bola favorit bu? Di Padang ada nggak? Ada kan?
0: Ada, Semen Padang.
1: Semen Padang kan? Kuat juga lo dulu itu.
0: Iya itu.
1: Pernah nonton nggak?
0: Nggak ada ngajakin Bang. Aduh, kalau sendirian aja aku.
1: Ini ya, aku bilang ya, kalau emang susah soalnya kalau nonton bola. Kalau udah pernah nonton bola langsung, itu tuh euforianya berasa banget.
0: Iya.
1: Jadi juga kadang-kadang kebawa emosi. Memang harus kontrol pinter-pinter sih teman-teman. Cuma yang gitu Lil.
0: Iya. Aku juga penasaran.
1: Coba deh.
0: Boleh kali ya timnasnya Batam gitu kan?
1: Timnas Batam. Timnas banget katanya. PS Batam ya, PS Batam main.
0: Iya. Boleh.
1: Kok Semen Padang aja deh di sana. Siapa tahu ada yang kenal kan? Nanti kan. Kalau pas balik ke Padang tuh lebih sering di Padang kan, nonton Semen Padang aja di sana.
0: Iya, nonton Semen Padang aja ya.
1: Kan siapa tahu dapat tiket gratis.
0: Ya mana tahu ya kan. Buat teman Pro 2 yang dari Padang kalau dengerin boleh deh kasih tiket ya pertandingan Semen Padang ke aku.
1: Tapi kok ngerti enggak bola?
0: Ya ngerti lah kalau misalnya
1: offside, ngerti offside.
0: Ah ngerti.
1: Apa gimana?
0: Kalau misalnya dia nendang tapi ada yang segaris sama dia gitu, offside.
1: Segaris apa lewat?
0: Lewat garisnya.
1: Kalau misalnya di belakangnya cuma ada kiper,
0: di belakangnya.
1: Kalau kipernya di depannya dia, apa itu?
0: Offside nggak? Enggak. Gak tau. Nanti kita cari lagi ya teman-teman.
1: Jadi teman-teman dua, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Abis ini masih ada yang lewari dengan 1000 kali.

0: lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng sama Yudis dan juga
1: Khalil.
0: Okay. Ada Kam, Khalil anak magang.
1: Oke, si anak magang nih.
0: Iya, dia jauh-jauh Teman Pro 2 ya. Kalau kamu mungkin bertanya, mungkin penasaran, kemarin katanya ada program magang nih dari Kemenaker, gimana yang magang hub? Ini dia orangnya.
1: Iya, inilah sosok asli.
0: Iya.
1: Itu. Nah,
0: berapa jadi, bayarnya lu?
1: Apa?
0: Berapa bayarannya?
1: Aduh, jangan.
0: Enggak, bayangin ya, Teman Pro 2 jauh-jauh dari Padang, ngapain dia kesini? Tinggal di Padang,
1: ya,
0: sini jauh-jauh.
1: Dong, kan
0: memang
1: gajinya berdasarkan
0: memang
1: UMK.
0: Udah kan jelas ya. Jadi tahulah berapa bayarannya ya. Nanti kita tagih dia jajan.
1: Okay,
0: ya
1: Allah,
0: kalau gajian dia. Bulan depan dikit lagi gajian.
1: Tapi terus ajarin aku ya siaran, Bang.
0: Enggak mau.
1: Jahat banget.
0: Ya, dibayar. tapi Teman Pro 2, ini kita masih concern banget ya soal cuaca asap, karena kayak aku ngeliat di depan nih makin tebel banget. Iya loh, makin tebel banget nih, pelan-pelan, tapi semakin sore tuh makin tebel asapnya. Jadi jangan lupa untuk pakai masker, Teman Pro 2, ini demi kesehatan kamu.
1: Dan juga paling tricky itu soal penglihatan ya, Bang, kalau misalnya rame, asapnya tebel gitu.
0: Ya betul, anak-anak sekolah ini pasti udah belajar dari rumah kan ya. Karena dari kemarin juga aku lihat update teman-temanku, anak-anaknya tuh udah mulai disuruh belajar dari rumah. Bagus. Kita salut. Terima kasih bapak-bapak yang sudah memutuskan untuk anak-anaknya, anak-anak sekolah tuh, untuk belajar dari rumah, konsul ke kesehatan gitu. Memang yang paling penting sehat dulu baru bisa belajar ya. Ya nggak usah lanjutin lah, nanti kemana-mana yang itu ya. Udah mikir-mikir aku banyak nih yang mau sampein, nggak usah. Dipancing susah. Anak magang kalau dipancing nanti susah dia.
1: Iya.
0: Kepancing nggak bisa menahan diri dia. Anyway, Teman Pro 2. Ini cuaca kita kan gak hujan ya, tapi kalau lagi hujan hati-hati nih sekarang. Hujan tuh ternyata gak cuman membawa berkah, apalagi buat kita yang kena asapnya, tapi juga membawa kesedihan, membawa cerita drama yang gak tahu berapa season. Pasti kok gak update kan?
1: Tentang apa?
0: Drama hujan-hujan di Nigacuan?
1: Enggak. Aku dikirimin kok. Iya, aku juga bingung ya, kenapa? Kenapa dia ngambek seperti itu?
0: Apa,
1: ya kan dia lagi ngambek ya cowoknya.
0: Terus?
1: Sampai harus dibujuk sama ceweknya di hujan-hujan itu, dia enggak mau neduh. Sampai datang deh karyawan gacon bawa payung kan ke sana. Aduh, aku juga
0: payungin dong.
1: Dikirimin kan
0: dipayungin.
1: Kalau misalnya kamu jadi cowoknya, kira-kira apa posisi, gimana pendapat kamu?
0: Dipayungin
1: ya
0: dong.
1: Allah.
0: Tapi kau udah lihat sampai klarifikasi belum dari ini ya, si cowok sama ceweknya itu?
1: Belumnya
0: kalau nggak salah katanya ada. Aku juga masih belum dapat sih, aku mau cari kenapa masalahnya gitu kan.
1: Tapi kalau sampai klarifikasinya yang dilakukan sama cewek itu udah parah banget sih yang cowoknya.
0: Masa iya? Ya kan aku penasaran, ceweknya ditanya kenapa gitu. Tapi emang apa ya? Tadi aku pikir itu syuting loh, iklan buat Migacuan yang baru.
1: Oh iya, benar-benar ya.
0: Kirain kan,
1: kirain gitu ya kan.
0: Tapi ternyata real gitu, orang-orang pada ngerekam. Ada sampai udah berapa aku lihat ya. Ada sampai sekarang ada 3 POV aku lihat dari sisi yang berbeda, dari pengunjung-pengunjung yang ngerekam dan posting di sosial media. Aku enggak tahu ada berapa orang lagi yang lihat, yang ngerekam tuh banyak kayaknya.
1: Iya.
0: Kamu udah ngelihat berapa Teman Pro 2? Kau udah lihat berapa, Lil?
1: Udah 2.
0: Udah 2 sisi. Aku 3.
1: Ada 3.
0: Udah ada 3.
1: Okay.
0: Ya dari belakang ya, belakang kanan dia, terus
1: dari samping,
0: dari belakang sebelah kanan yang lebih deket, sama dari sebelah kiri ada. Udah 3 aku lihat nih. Belum tahu lagi nanti kalau masih ada ya. Sampai mas-mas ada scene momen dimana mas-mas yang pegawai gacha itu bawa
1: payung
0: itu kayaknya disuruh sama manajernya deh, kayaknya itu dong.
1: Iya.
0: Itu apa kira-kira diomongin sama mas gacuan ya?
1: Iya,
0: bang
1: ya.
0: Udah bang, mas bang.
1: Tapi aku lihat
0: saya nggak dibayar lagi nih bang, ya, buat kehujanan nih bang. Masa saya hujan-hujanan gak ada ekstranya bang. Udah ya bang ya, masuk ya. Makan mie lagi bang,
1: Tapi ada, mie nya udah basah dong bang.
0: Ada hujan ya. Ada ujang kedunya juga. Ujang kedunya juga di itu.
1: Iya, ujang kedunya udah basah-basah.
0: Aduh, ada aja. Tapi ya itu yang perlu aku masih penasaran. Coba nanti biasanya anak magang yang masih muda nih pada tahu ya. Coba kau cari deh Lil. Apa Lil yang diomongin Lil?
1: Oh boleh itu. Aku cari.
0: Si kakaknya ngomong apa sama bang itu? Diam-diam aja dia. Hujan-hujanan ngapain?
1: Iya.
0: Hujannya kayaknya settingan juga deh kayaknya.
1: Iya.
0: Bayar ya.
1: Dipanggil. Dikasih apa, pemanggil hujan.
0: Iya, supaya ini aktor bayaran tuh hujan. Kayak hujannya lebih dramatis gitu coba. Aduh, tapi itu ya Teman Pro 2, kita masih menunggu update. Siapa tahu ada yang tahu dan punya info lebih lanjut, bisa DM kita kayaknya biar kita tidak penasaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

0: kamu kalau misalnya berkendara sekarang tolong jangan buru-buru ya, dan juga jangan panik. Nah, bicara soal panik nih Bang, kalau bicara akhir-akhir ini karena ada gembar-gembor ya, kayak
1: apa tuh?
0: Kehabisan bahan bakar. Kan banyak isu-isu di media sosial yang dia bilang nanti Batam bakal habis minyaknya. Nah, itu teman Pro 2 enggak boleh untuk kita pelihara narasi yang kurang tepat tadi. Karena ini udah diklarifikasi juga di salah satu media, di detik.com ya, Bang. Di mana BBM di Batam, Bintan dan juga Tanjung Pinang itu tetap aman. Dan ini udah dikonfirmasi langsung oleh PT Pertamina gitu, Bang. Kalau Bang biasanya ke kantor naik apa, Bang?
1: Naik sapi aku.
0: Ya karena ini ya, ya
1: naik motor lah,
0: naik motor. Oke, naik motor.
1: Naik sapi susah, enggak hemat coy, cari makan sapinya di mana?
0: Iya ya, mending buat kita makan aja.
1: Iya, tidak efisien kan, tidak efisien. Aku naik motor. Kemarin aku sempat 2 hari bensin motorku udah disko dia, klip-klip
0: ya.
1: Ya, mau ngisi aku muter-muter 2 hari itu udah malas banget karena macet penuh macet banget.
0: Benar banget. Dan juga antri juga.
1: Iya tuh, ngantrinya banget. Itu maksudnya macet karena ngantri. Orang heran deh. Ya habis-habis mati listrik gitu kan. Kok pada ngantri ya? Orang-orang pada emang apa ya, Kak? Ada mungkin ada yang make sense lah, ada beberapa yang ngantri tuh bawa jerigen, beli solar.
0: Iya.
1: Karena pasti buat genset, aku tahu lah. Kita kan di kantor kita juga butuh genset, genset kemarin kan panjang banget. Tapi ngantri kayak Pertamax, Pertalite itu kenapa dadakan?
0: Iya, dan juga aku ngelihat di beberapa Pertamina itu, Bang. Kayak aku kemarin pulang dari kantor di Pertamina dekat Raja Isa ini, sampai ngantri mobil ke jalan raya. Tapi kami itu mau ke lampu merah malah nggak bisa.
1: Soalnya karena orang ngantri kan?
0: Iya, orang ya.
1: Ngantri. Itu dia memang masalah banget ya. Ini panik buying yang beli-beli BBM, aku heran deh. Terus ternyata stoknya kan aman. Iya, apa yang ditakutin ya kemarin? Iya, aku tuh penasaran. Ada info nggak? Kok ada info nggak, Lil, kemarin? Kenapa tiba-tiba orang jadi panik buying, jadi beli BBM terus?
0: Kalau di aku nggak ada sih.
1: Sama, aku juga nggak ada. Makanya aku heran. Iya, apa? Kan, kenapa? Heran, apakah mereka punya info yang kita nggak tahu?
0: Waduh. Iya. Kalau misalnya
1: dari
0: ada
1: mana
0: info kan?
1: Infonya.
0: Iya. Harus ada ini ya, Bang, dari sumber yang kredibel juga. Betul. Dulu ya, yang bisa kita percayai.
1: Tapi aku sih lebih yakin kemarin tuh pada ini kayaknya ya, pada keluar pakai mobil, ya kan? Karena nggak dapat hotel, hotel penuh, terus mall juga udah penuh, panas kan? Akhirnya ngademnya di mobil keliling-keliling, bensinnya habis mungkin. Jadi pada ngisi bensin semua. Udah gitu mungkin ada beberapa SPBU yang masih menerima, ada yang menerima pembayaran non tunai, ya kan? Mungkin itu dicari ya.
0: Atau juga dia biasanya gunakan mobil buat ngecas HP gitu kali ya, Bang.
1: Bisa jadi sih ya. Jadi muter terus, hidup terus kan, gitu. Emang kasihan banget yang kemarin teman-teman yang punya mobil listrik yang belum sempat dicas coba kemarin. Nah, gimana dia mau keluar? Di rumah mati. Dia mau keluar juga macet kan, belum tentu nyampe. Kalau nggak ada baterainya, aduh, gitu.
0: Malah mogok di tengah jalan, Bang. Masalah lagi ya, Bang.
1: Apakah kita butuh charging station baru di Batam?
0: Boleh.
1: Biasa, bisa jadi ya.
0: Atau enggak ini aja, Bang, project buat jalan, kita jadikan ada magnet kayak charge iPhone gitu. Jadi kalau misalnya
1: terlalu mobil berjalan kejauhan, dengan kejauhan. Ini nih, Gen Z dia nontonnya apa referensimu? Marvel Cinematic Universe ya? Wah, kacau nih. Kacau di jalan ada magnetic charge dari mana gitu.
0: Iya kan?
1: Dari jalan. Waduh, ini.
0: Enggak perlu lagi bahan bakar kita.
1: Ini ya kan?
0: Buying lagi kita kalau.
1: Waduh. Mobil terbang aja enggak sekalian?
0: Mobil terbang. Mobil terbang nanti ini, Bang, kena asap. Jadi mogok di udara kan susah juga ya.
1: Emang ada-ada jadi ya. Gini, ini baru aku tahu ternyata begini ya nongkrong sama Gen Z tuh ya. Agak-agak gimana ya? Aku harus menambah referensi kayaknya. Yang kok baca apa? Kok baca apa sih? Biar aku baca juga lah nanti.
0: Aku baca biasa ini, Labetura.
1: Dengan kekuatan handphone jadul ya ternyata ya. Udah lah, teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga ini untuk jaga kesehatan karena masih parah banget ini postingan soal kualitas udara yang memburuk ini masih banyak banget di sosial media, di Instagram aku juga banyak teman-teman yang mulai speak up lagi soalnya juga banyak. Jadi mudah-mudahan kita sehat-sehat terus.
0: Amin.
1: Infokan tetap air purifier please.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang tapi udah mau jam 3.
1: Iya. Yeah. Udah mau pamit aja kita lagi nih, Bang.
0: Betul, waktunya kita berdua pamit, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya satu minggu ini kamu dengar apa nih, kok ada tanam-tanam rame-rame jam 1 sampai jam 3, ada apa nih? Ada anak magang, coy.
1: Meramaikan Pro 2 Batang.
0: Silakan di komen ya, nanti akhir minggu kita akan bikin polling ya. Khalil mau dikemanain?
1: Iya, mau dilanjut atau enggak? Ah,
0: gitu. Langsung. Kalau enggak dia langsung pulang sih sebelum dia dapat gaji, coy.
1: Iya, jangan lah gitu. Teman Pro 2 tolong ya, polling tetap bertahan ya sampai 6 bulan ini.
0: Nanti kita akan review juga Teman Pro 2 ya. Silakan. Iya. Request lagu sekarang sama Khalil bisa. Dia mulai jago, dia terima-terima request lagu, yeah. Ya kan? Terus bisa ya, banyaklah ngobrol sama Khalil ya, Teman Pro 2 ya. Terima kabar buruk aja dia yang enggak bisa.
1: Iya, aku enggak bisa. Nanti takut nangis di sini ya.
0: Iya. Terima gaji juga belum bisa dia.
1: Iya. 6 hari lagi sih.
0: Kok 6 hari lagi sih lu?
1: Iya, aku di tanggal 2021.
0: Dicatat Teman Pro 2 ya, minggu depan kita minta pagi, kita traktir gaji pertama, THR pertama apa ya, gaji pertama ya.
1: Iya, mungkin Teman Pro 2 bisa lebih sering-sering kali ya interaksi waktu apanya? Pro 2 Hitlist gitu.
0: Apanya? Mau dapat apa? Aku mau bagi-bagi ini door prize.
1: Iya kan, kalau misalnya makin ada yang banyak request, aku kasih lagu.
0: Oh, oke, okay, kasih lagu ya. Makin banyak request, makin dapat, makin besar chance dapat door prize-nya.
1: Iya, dapat door prize-nya.
0: Dapat kulkas 3 pintu.
1: Iya, pintunya aja belum ada nih.
0: Ya deh Teman Pro 2, kalau gitu kita mau pamit ya. Jangan lupa untuk tetap dengerin Pro 2 karena kita masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Mudah-mudahan nanti sore tidak macet, karena kalau macet males banget dengan cuaca kayak gini sama Pro 2. Kalau gitu aku Yudhistira pamit.
1: Aku Khalil pamit.
0: See you next time and bye-bye.
1: Bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

Kamu masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sore ceria kali ini, aku menemani kamu, Khalil. Kita akan bahas banyak informasi ya nantinya. Dan di panggilan pertama ini aku akan kasih rekomendasi film untuk kamu. Nah, bagi teman Pro 2 yang weekend nanti pengen nonton di bioskop, kita kedatangan film drama komedi baru dari dalam negeri ya, dengan judul People Pleaser. Sepertinya kita udah kebayang lah ya kira-kira isinya tentang apa ya. Menceritakan seseorang yang kadang kalau misalnya disuruh sama orang lain, dia mau-mau aja padahal di kondisinya lagi sulit gitu, teman Pro 2. Bagi kalian yang mungkin bisa relate karena juga jadi salah satu orang people pleaser, bisa aja untuk nonton film ini. Karena biasanya kalau kita nonton film yang relate dengan kita, itu sangat, ih itu gue banget nih. Nah gitu lah teman Pro 2. Oke ya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

another. Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, informasi dari rri.co.id nih. Ada aktris cilik kita Luisa Andrina yang masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik di FFI 2026 lewat filmnya Nawila. Nah, saking kerennya Luisa, dia bisa bersanding dengan Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina dan Shenena Cinnamon yang juga merupakan aktris-aktris senior semua tuh. Nah, memang ya eksekusi Luisa sebagai karakter Nawila yang polos, kritis, penuh imajinasi itu bikin penonton bisa turn back lagi ke masa kecil dan jadi nostalgia gitu teman Pro dia. Tentu aja nominasi ini juga melengkapi penghargaan Nawila di kategori lainnya seperti penulis skenario adaptasi terbaik, penata suara terbaik, dan juga sinematografi terbaik. Jadi keren banget ya film Nawila ini.

pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar

0: aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: 105,5 FM Pro 2 Radio Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih di sore ceria dan gak kerasa banget ya udah hampir jam 4. Dimana di jam 4 ini kamu akan ditemani dengan sore ceria dari RRI Bukit Tinggi yang kedatangan tamu nih. Ada Bang Rahmat Dani Ramadan yang merupakan seorang running influencer. Nah, buat kamu warga Pro 2 yang suka lari, si pelari culture, nah pasti bakal dapat banyak insight nih. Dan juga nantinya di jam 5 akan ada Kak Denok juga yang akan menemani kamu di sore ceria Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

0: Sore Ceria Pedang Prabu, Pekanbaru,
1: Padang,
0: Tanjung Pinang, Ranai,
1: Bukit Tinggi,
0: dan Batam.
1: Sore Ceria Pro 28.
2: Halo Teman Pro 2, masih di Slobot Kowal 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Senang banget karena Bukit Tinggi untuk hari ini bisa hadir lagi di Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu episode kali ini ya. Dan Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Emil yang akan bakal temanin kamu tentunya pastinya Teman Pro 2 ya. Di program ini yang mana gak cuma disiarkan di RRI Bukit Tinggi aja, tapi juga kamu bisa dengarkan di RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan juga Bengkalis. Nah, Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Teman Pro 2 ya, di seluruh satuan Korwil 15 Pedang Prabu ya, untuk kesempatan kali ini siapa nih yang di sini yang pernah niat lari ya buat kalian, tapi baru beberapa menit udah pengen berhenti nih. Ternyata lari ini bukan cuma soal kuatnya kaki, tapi juga tentang konsistensi, ada mental juga di sana, dan juga kemampuan menaklukkan diri sendiri. Dan sore ini Teman Pro 2, kita bakal ngobrol tentang gimana sih lari bisa mengajarkan kita untuk terus ngelangkah, bahkan kita ketika rasanya ingin menyerah, Teman Pro 2. Dan hari ini Teman Pro 2, sesuai janji aku tadi di jam 3, kita akan kehadiran narasumber luar biasa bareng kita Teman Pro 2 di hari ini, ada Rahma dari Ramadan yang merupakan seorang running influencer. Halo Dani.
3: Ya, halo Bang Emil.
2: Gimana kabarnya?
3: Baik, Bang.
2: Alhamdulillah sehat ya. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini tadi?
3: Alhamdulillah aman.
2: Aman ya?
3: Ya, aman.
2: Walaupun cuaca kayak gini ya.
3: Iya, apalagi cuaca berkabut banget ini.
2: Iya, benar. Nah, Dani, sebelum kita masuk ke pertanyaan kita di hari ini, boleh kali perkenalkan dulu untuk teman-teman di wilayah Korwil 15 Padang Prabu ini.
3: Oke, halo teman-teman Pro 2 semua.
2: Halo.
3: Perkenalkan, nama aku Rahmat Dani Ramadan, seorang running influencer, serta mahasiswa di UINSEH M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi, jurusan bisnis digital.
2: Luar biasa, jadi Dani ini selain dia running influencer, dia juga mahasiswa teman Pro 2 ya.
3: Iya, betul.
2: Mahasiswa di UIN Bukit Tinggi gitu, jurusan bisnis digital. Luar biasa ya. Jadi selain dia tahu lari, dia juga tahu bisnis teman Pro 2. Jadi ini keren banget. Dua bidang langsung gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan hari ini ya, Dani yang manggilnya ya.
3: Iya, betul.
2: Dani, benar ya,
3: iya,
2: yang nyamannya gitu ya. Jadi ya, kita ada challenge nih.
3: Apa tuh, Bang?
2: Challenge sebentar dulu. Tapi ini kamu, aku kasih pertanyaan.
3: Oke, boleh.
2: Jadi Dani nanti jawab cepet ya.
3: Oke, boleh.
2: Boleh ya. Ini ada pertanyaan, lari pagi atau lari sore?
3: Pagi.
2: Pagi ya. 5K santai atau 10K all out?
3: 5K santai.
2: 5K santai. Lari sendirian atau rame-rame?
3: Lari sendiri.
2: Lari sendirian. Pernah pura-pura kuat padahal sebenarnya udah nyerah?
3: Pernah.
2: Pernah ya? Pernah. Masih pernah ya? Lagu wajib saat running?
3: Wajib.
2: Wajib ya?
3: Ya.
2: Kalimat yang paling sering kamu katakan dalam hati saat kilometer terakhir?
3: Stay hard.
2: Stay hard. Oke, luar biasa. Keren dong bro dua ya. Jadi memang orang yang pengen apa ya, yang jiwanya udah olahragawan, maksudnya kayak berlari ini pasti punya apa ya, punya persiapannya tersendiri gitu ketika berlari. Nah, kalau kita tarik ke awal nih ya Dani, apa sih yang pertama kamu kepikiran gitu, apa yang pertama kali di dalam hati kamu ya bikin Dani ini tertarik untuk fokus di dunia lari nih, kalau boleh tahu dan share ke teman-teman Pro 2.
3: Oke, sebelumnya aku dulu ketika ingin memulai lari, itu awalnya hanya mencoba-coba aja, Bang.
2: Oke.
3: Karena juga dulu pengen nurunin berat badan juga, terus juga mau tes sekolah kedinasan juga dulu, Bang.
2: Oh gitu, jadi ada tujuan tertentu nih.
3: Iya, ada juga tujuan tertentu. Namun karena kemarin waktu tes belum rezekinya di sekolah kedinasan, alhasil Dani fokus yaitu menurunkan berat badan.
2: Berat badan. Dulu gemuk.
3: Dulu gemuk banget, Bang. Sampai
2: berapa tuh beratnya?
3: Dulu sampai berat badan sebelum lari banget itu di 90 kilo, Bang.
2: Buset. Besar ya?
3: Iya, besar banget, Bang.
2: Banget,
3: makanya okay. Dikatakan obesitas, Bang.
2: Terus?
3: Sampailah di BB 82 dan ini mulai serius dalam dunia lari. Karena dulu kan waktu sebelum masuk dunia lari betul-betulan serius, itu ada gym tapi jarang banget, Bang. Kadang sekali seminggu. Nah, kalau untuk running kadang sampai sekali seminggu. Nah, alhasil karena kayaknya, wih, menarik juga nih kalau running terus nih. Mm-hmm. Ya udah jadi Dani terusin. Ternyata kecanduan. Enak kecanduan sampai sekarang, Bang.
2: Iya, jadi malah apa ya? Malah jadi fokusnya di Dani sendiri ya di situ.
3: Betul
2: di
3: sekali.
2: Influencer ini gitu.
3: Betul sekali.
2: Nah, kalau Dani sendiri masih ingat enggak ketika gimana rasanya pas pertama kali mulai berlari ini?
3: Duh, kalau diinget pertama kali itu berat banget, Bang, sumpah.
2: Seberat itu.
3: Berat banget, Bang.
2: Gimana tuh? Emang yang kalau apa ya? Kalau pertama kali lari itu yang bikin berat yang kamu bilang tadi berat ini tadi kayaknya konsisten enggak sih?
3: Iya, betul konsistennya.
2: Iya kan?
3: Iya.
2: Ini bisa diceritain enggak awal pertama kali itu gimana?
3: Kalau awal-awal pertama kalinya itu sempet karena ada balik lagi yang pertama karena ingin sekolah kedinasan.
2: Okay.
3: Terus juga Dani ada punya ambisi kan kalau ingin sekolah kedinasan kan harus menurunkan berat badan atau setidaknya
2: berat badannya harus ideal.
3: Ya, minimal berat badannya harus sesuai. Dan alhasil karena enggak lulus. Terus juga karena Dani berambisi ingin menjadi 1% yang lebih baik lagi.
2: Okay.
3: Terus juga apalagi hujatan netizen.
2: Ini dia ya yang sering banget kita rasain gitu ya.
3: Ya karena ada hujatan netizen dan alhasil Dani ingin membuktikan kepada netizen-netizen ini atau orang-orang ini bahwasannya Dani bakal bisa berubah menjadi lebih baik lagi.
2: Luar biasa. Jadi itu udah mulai sadar nih bahwasannya lari ini bukan lagi sekedar olahraga tapi udah jadi bagian dari hidup Dani gitu.
3: Iya betul banget, Bang.
2: Jadi mulai dari situ.
3: Iya betul banget, Bang.
2: Mulai dari umur berapa tuh kira-kira?
3: Itu di sekitaran umur 18 tahun, Bang.
2: 18 tahun ya.
3: 18 tahun.
2: Gitu. Jadi masih tergolong muda banget gitu. Karena ya, memang tadi untuk persiapan masuk sekolah kedinasan dan juga ternyata belum lolos, belum rezekinya gitu ya.
3: Iya, betul
2: dan
3: banget.
2: Dan kita terusin aja, kenapa enggak gitu.
3: Iya.
2: Hal-hal yang sehat-sehat kayak gini
3: iya,
2: gitu
3: betul.
2: Ya. Nah, kalau misalnya perubahan terbesar dari diri Dani sendiri, ini sejak rutin berlari apa kira-kira?
3: Kalau untuk perubahan yang paling besarnya itu yang pasti dari berat badan ya, Bang.
2: Berat badan, itu yang paling signifikan.
3: Paling signifikan. Terus juga Dani bisa berkomunikasi, terus juga bertemu dengan kawan-kawan yang
2: satu komunitas,
3: yang satu frekuensi, satu hobi, bahkan satu energi yang bisa mengalirkan ke hal yang lebih positif lagi.
2: Betul banget. Jadi banyak ketemu orang gitu ya.
3: Iya, lebih banyak ketemu sama orang.
2: Yang paling utama tetap berat badannya sendiri.
3: Iya, betul banget.
2: Berat badannya sendiri.
3: Iya, berat badan sendiri.
2: Turun berapa kilo itu kira-kira?
3: Aku dulu nurunin berat badan dari, masih ingat banget nih, Bang. Dari Februari, Februari pertengahan.
2: Okay.
3: Di tanggal 20 Februari.
2: Februari, oke.
3: Okay. Dalam waktu kurun 3 bulan, berapa itu ya? Maret, April, Mei ya? Mei ya. Dari dalam waktu kurun 3 bulan itu, aku turun berat badan sekitar 67 kilo.
2: Oh, 67. Kalau perubahan fisik yang terlihat apa yang berkurang?
3: Yang pasti yang pertama pipi-pipi ini, cabi-cabi ini ya.
2: Yang cabi jadi tirus gitu ya.
3: Terus? Terus juga yang dari leher, yang awalnya lehernya gak
2: bergelambir. Iya benar-benar, jadi lebih singset gitu ya.
3: Yang banyak lemaknya, alhamdulillah sekarang udah gak lagi.
2: Udah gak lagi. Paha gimana paha?
3: Paha dulu. banyak lemak ya, Bang.
2: Jadi sekarang udah mulai ngecil nih?
3: Iya.
2: Udah mulai ngecil gitu.
3: Kecil dan berotot.
2: Udah mulai berotot. Badannya juga udah yang bergelambir-gelambir di perut juga udah mulai berkurang.
3: Iya, berkurang gitu banget.
2: Nah, banyak orang yang semangat lari di awal nih. Atau mungkin kayak orangnya FOMO-FOMO-an gitu ya.
3: Ah iya, betul-betul.
2: Benar
3: betul,
2: ya,
3: betul.
2: Banyak ya orang kayak gitu. Tapi kemudian berhenti. Nah, itu dia yang FOMO tadi. Apakah, apa yang bikin Dani ini tetap konsisten kalau boleh tahu?
3: Kalau dari Dani, balik lagi ke yang tadi, Bang. Dani
2: yang
3: punya,
2: di awal tadi.
3: Punya ambisi. Nah, sebelum kita punya ambisi, pasti ada niatnya dulu, Bang.
2: Niat, oke.
3: Niat dulu. Niatnya itu apa tujuan kamu ingin berlari dan kenapa?
2: Nah, terus kalau pas itu kenapa tuh jawabannya dari niat kamu?
3: Iya karena dulu pengen menurunkan berat badan juga sama ingin tes soal kedinasan juga kan.
2: Okay.
3: Tapi yang paling lebih signifikan itu lebih ke menurunkan berat badan, Bang. Dan ingin menjadi 1% lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi.
2: Oke. Okay. Jadi memang itu di awal yang bikin kamu tetap konsisten gitu ya.
3: Iya.
2: Untuk bisa berlari terus.
3: Lalu, ya.
2: Terus apa lagi? Ada lagi?
3: Sampai disitulah Dani niatkan diri Dani. Aku harus pokoknya apa yang aku jadikan sebuah tujuan itu harus aku bisa capai. Meskipun sesakit-sakit apapun harus dapat.
2: Itu wajib gak sih? Kalau misalnya kalau kita ingin apa ya, tujuan kita itu berhasil, kita pasti kayak bersakit-sakitan. Kita harus kayak merelakan apapun itu, waktu, tenaga.
3: Iya betul.
2: Perlu kita luangkan gitu untuk tujuan kita tadi. Setuju gak nih?
3: Setuju.
4: Dan ya.
3: Iya, setuju banget. Nah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian
2: iya,
3: ya.
2: Iya, itu dia. Aku tadi bingung sebenarnya apa sih peribahasanya? Oh, ini ternyata
3: iya, Dani. Iya.
2: Nah, kalau untuk Dani sendiri pernah enggak kayak ada di fase benar-benar malas gitu atau mungkin kayak kehilangan motivasi deh untuk berlari? Dan kalau dari Dani sendiri, ini dari sudut pandangnya tadi, gimana cara ngelewatinnya?
3: Pastinya ada, Bang. Pas ketika ingin, kan biasanya nih bilang tadi lari pagi.
2: Iya, lari pagi.
3: Lari pagi itu kan kalau untuk orang bangun dari ranjang itu kan sangat susah sekali, Bang.
2: Cukup challenging buat kita yang jarang banget, atau buat teman-teman pro 2 yang bukan morning person.
3: Iya, betul banget. Terus? Jadi itu merupakan sebuah challenge untuk diri sendiri juga kan.
2: Challenge, oke.
3: Okay. Jadi malam itu sebelum tidur, niatkanlah terlebih dahulu.
2: Niat lagi.
3: Nah, setelah niat, nah okay, nanti kita bakal kebangun sendiri, Bang.
2: Jadi kayak udah otomatis aja?
3: Otomatis kebangun, Bang. Nah, rasa malas untuk turun dari ranjang itu gimana? Paksain, Bang, solusinya, Bang.
2: Jadi kalau misalnya kita udah kebiasaan, kemudian kita udah niatin dari awal, bakal kebiasaan itu nanti, kebiasaan. Ya benar, jadi habit nanti, jadi kebiasaan aja nanti ya.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya tadi kayak kamu tadi kan bilangnya bahwasanya kalau kita setiap pagi, kita udah jarang malas tuh. Jarang banget untuk lari pagi, cuman kita udah malamnya udah niatin terus gitu untuk bangun pagi.
3: Betul.
2: Nanti dia bakal jadi kebiasaan yang bakalan terjadi gitu loh setiap paginya.
3: Iya, betul. Iya.
2: Termasuk Dani juga kayak gitu nih.
3: Ya betul banget, Bang. Jadi setelah Dani mau bangun, udah bangun dari tempat tidur,
2: okay,
3: kan rasa malasnya masih ada tuh.
2: Oh, iya benar.
3: Untuk menginjakkan kaki ke lantai kan masih ada rasa malasnya juga.
2: Mager
3: gitu banget. Masih ada kan. Nah. Tapi harus paksain dan ingatlah apa niat kamu semalam.
2: Nah itu dia, itu yang paling penting.
3: Iya.
2: Teman Pro 2 ya. Jadi banyak banget nih kasusnya ya di luaran sana teman Pro 2. Misalnya kayak kita janjian besok lari pagi.
3: Betul banget.
2: Banyak yang cuman omdo doang.
3: Iya.
2: Omong doang. Jadi nggak ada aksinya, istilahnya tuh NATO, no action talk only.
3: Oh iya betul banget, Bang. Iya.
2: Jadi memang di awal itu kayak, oh malamnya semangat nih, besok kita lari pagi ya.
3: Iya betul.
2: Besok subuhnya udah masih ngolor, udah sampai ke jam 10 baru bangun.
3: Iya, kadang kita udah nungguin nih, bro kita lari yuk, Ira yuk gas. Malamnya udah ngomong gitu, paginya kita udah jam 6:30 nih, udah prepare semua,
2: bener.
3: Udah masang sepatu, semuanya udah pemanasan.
2: Belum lah, bangun.
3: Iya kok belum bangun ini temannya, ditelepon-telepon, centang satu.
2: Iya bener. Jadi sama Pro 2 jangan kayak gitu ya, kalau bisa kita, kalau udah janjian, ya udah tepati janjinya gitu.
3: No, ya.
2: Nah, untuk Dani sendiri, menurut Dani, mana yang lebih penting dalam lari, motivasi atau disiplin, dan mengapa?
3: Kalau dari Dani itu disiplin, Bang.
2: Disiplin. Yang paling penting kenapa tuh kalau boleh tahu?
3: Karena kalau motivasi itu kan pasti ada rasa semangat membara, itu kan cuma sementara, Bang.
2: Ah, itu dia. Kalau bahasa Minangnya aduh kayaknya enggak bisa kita sebutin di sini deh. Iya, benar-benar. Angat-angat itulah gitu lah itu. Benar-benar. Gimana tuh kalau misalnya disiplin? Kalau misalnya disiplin kenapa?
3: Kalau disiplin itu kan karena kita udah terbiasa dalam melakukannya, otomatis bakal keulang terus, Bang, sampai hari-hari berikutnya. Pasti enggak, ibaratnya enggak kerasa jadinya, Bang. Tapi kalau dari sekedar motivasi, enggak ada aksi, jadi agak pusing juga gitu, Bang, tabrak gitu jadinya.
2: Jadi yang menurut Dani yang paling penting itu dalam hari adalah disiplin.
3: Disiplin adalah kunci.
2: Disiplin is key, teman-teman.
3: Yes.
2: Ya. Nah, kalau pernah nggak sih merasa ada di fase-fase benar-benar kayak dan ini nggak mau, titik paling rendahnya deh, kayak males banget gitu. Pernah?
3: Pasti pernah
2: kayak
3: banget, Bang.
2: Aku mau ngejadwal ini tiap hari bakal lari terus, tapi kayak nggak dulu deh, skip dulu untuk hari ini, pernah nggak?
3: Kalau ada niat aja ya, Bang. Ya,
2: maksudnya
3: ya,
2: kita kayak ada. Manusia lah, pasti kayak pengen, kita udah buat jadwal nih.
3: Iya,
2: kayak
3: iya.
2: Pengen deh kayak mau absen dulu lari kali ini gitu. Pernah gak sih?
3: Pastinya ada, Bang. Pastinya ada kayak gitu.
2: Sering gak?
3: Kalau dibilang sering ya, dulunya ada.
2: Dulunya sering.
3: Tapi sekarang karena udah terbiasa dengan disiplin dan konsisten, jadi udah terbiasa. Jadi gak ada kepikiran untuk, bolos lah lari sehari ini. Karena balik lagi, Bang. Lari ini kalau gak dilakuin dalam waktu sehari aja, itu pasti ada yang beda, Bang. Karena Dani ngerasain juga.
2: Oh iya, jadi kayak aneh ya. Aku kayak kurang nih, apa ngelakuin apa ya.
3: Iya, misalnya, aduh kayaknya hari ini ngapain ya, kayak ada yang kurang banget gitu. Sedangkan pekerjaan kita udah siap semua nih, Bang. Misalnya tugas kuliah udah siap, terus juga ada yang jualan bagaimana. Tapi kayak ada yang kurang gitu.
2: Kalau misalnya ngerasa kayak, pagi ini kayaknya enggak deh, nanti sore aja deh, gitu pernah enggak?
3: Pastinya ada loh.
2: Ada juga.
3: Ada.
2: Kayak misalnya kayak cuk, yang penting sehari ini lari.
3: Ah iya betul, entah betul banget.
2: Dia, entah lari pagi atau mungkin lari sore.
3: Iya gitu. Betul.
2: Tapi tetap ada lari gitu.
3: Harus ada lari.
2: Jadi kalau misalnya enggak pagi ya sore gitu. Mungkin untuk apa ya? Ini problem solve-nya lah, ketika kita tidak bisa lari pagi, kita bisa lari sore atau gimana?
3: Ah iya, itu setidaknya meskipun kita tidak bisa lari pagi, setidaknya kita ada lari sore, Bang. Misalnya kita mau larinya tuh sekitar 30 menit. Tetapi karena dempet sama waktu, misalnya ada jadwal kuliah atau kerja kelompok misalnya. Jadi kan sedikit dempet itu ya Bang waktunya.
2: Nah, itu dia. Gimana nih cara Dani menjaga konsistensi ketika sedang sibuk dengan kuliah dan juga aktivitas lain nih, kayak kerja kelompok, mungkin ada bisnisnya, mungkin ini boleh dibagi ke teman-teman Pro 2.
3: Nah, yang pertama itu yang pasti kita pandai-pandai lah dalam membagi waktu, alias kita harus pandai mengatur waktunya.
2: Time management. Ya, paling penting, oke.
3: Ya, karena misalnya nih kita mau kerkom nih jam 8 nih. Sedangkan kita jam 7 kita udah harus prepare. Anggaplah kita mau mainnya lari itu sekitar 1,5 jam.
2: Oke. Okay. Itu kira-kira berapa K itu? 1,5 jam kira-kira bisa dapat berapa K kalau misalnya pace-nya kamu?
3: Kalau 1,5 jam 15 sampai 17 kilo dapat.
2: Wow, luar biasa ya, lebih dari 10K sama Pro 2 ya. Terus
3: nah, itu kan lewat dari batas waktunya kan. Aha. Sedangkan dari jam 7 sama jam 8 kan sejam tuh Bang, mepetnya tuh Bang. Sedangkan kita berlari 1,5 jam. Alhasil kan gak bisa tuh Bang.
2: Betul.
3: Nah jadi kita gantilah. Gimana dari tuh? Lari pagi ke lari sore.
2: Sore-sore.
3: Jadi balik lagi yang tadi Bang.
2: Cari opsi
3: nah,
2: lain.
3: Cari opsi lain.
2: Ah, benar.
3: Jadi ibaratnya janganlah meluangkan waktu, carilah untuk meluangkan waktumu saat berolahraga. Tapi janganlah cari luang, tapi meluangkanlah waktunya.
2: Luangkanlah waktu, bukan mencari waktu luang untuk berolahraga.
3: Iya, betul.
2: Oke, oke. Jadi paham nih sama Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kita olahraga itu sama Pro 2, jangan mencari waktu luang kita. Tapi kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga.
3: Iya, betul banget Bang.
2: Itu paling penting ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau menurut Dani sendiri, apa sih kebiasaan kecil nih ya, yang paling berpengaruh untuk menjaga konsistensi sebagai runner nih, kalau boleh tahu?
3: Kebiasaan kecil itu yang penting disiplin kita Bang, niat kita tadi tuh Bang.
2: Niat, itu niatnya yang itu. Kebiasaan kecil ya.
3: Jadi kebiasaan kita, kecil, iya.
2: Kita harus sebelum tidur tuh kayak niatin dulu nih.
3: Iya.
2: Itu memang kebiasaan kecil.
3: Iya, betul-betul. Niat itu kan kebiasaan kecil tuh Bang.
2: Benar-benar.
3: Niat, terus juga bangun pagi. Nah itu kita harus ada persiapan yang sangat matang banget tuh Bang.
2: Benar-benar.
3: Misalnya kita udah bangun tidur, habis apa yang kita lakukan? Persiapan, kayak mandi, terus juga kalau yang mau lari jarak jauh itu makan cemilannya dulu atau apa, telur rebus atau kue-kue.
2: Oke. Okay.
3: Nah, selesai itu barulah pasang sepatu, mulai pemanasan, barulah kita start untuk berlari.
2: Ini berlaku nggak ketika Dani mengikuti event-event lari?
3: Pastinya ada. Pastinya. Berlaku Bang.
2: Loh, so far nih, Dani sebagai running influencer, udah berapa event yang Dani ikutin? Kira-kira di tahun ini aja deh.
3: Di tahun ini aja Bang?
2: Di tahun ini aja. Udah berapa? Banyak ya, ngitung satu-satu ya.
3: Ini yang termasuk fun run.
2: Iya gak apa-apa.
3: Termasuk fun run juga
2: fun
3: ya Bang?
2: Fun run itu kan termasuk persiapan juga untuk lari kan.
3: Oh oke. Berarti itu 6 sampai 7
2: luar
3: event.
2: Luar biasa, 7 event loh. Itu rata-rata 10K?
3: 5K dan 10K.
2: 5K dan 10K. Luar biasa ya. Buat Topo Pro 2 ya, yang mungkin memiliki minat yang sama dengan Dani, mungkin bisa langsung hubungi dia aja ya. Gimana sih tips and tricksnya bisa bangun pagi, terus habis itu pengen pace-nya cepat kali ya, atau mungkin punya form lari yang bagus, bisa hubungi langsung kali ya.
3: Oke.
2: Nah, kalau misalnya dalam lari nih Dani ya, ada titik ketika tubuh ini terasa lelah. Benar gak? Iya kan? Ada juga pikiran yang kayak mulai apa ya, keliling di otak kita gitu, kayak udahlah berhenti aja gitu. Okay, ada pastinya.
3: Udah acak-acak.
2: Udah acak-acakan gitu pokoknya. Nah, apa sih yang biasanya Dani bilang ke diri sendiri? Atau kayak self message gitu?
3: Kalau dari Dani yang pertama, aku larinya 10 kilo ini. Tapi di kilometer 8 udah capek gitu. Sedangkan 2 kilo lagi. Masa tinggal 2 kilo lagi gak bisa sih?
2: Itu dia. Dan jadi kayak ini nanggung loh gitu.
3: Terus juga yang paling penting motivasi di Dani, stay hard.
2: Stay
3: tetap
2: hard.
3: Keras. Jadi Dani katakan itu pas di 2 kilo terakhir, bilang stay hard, stay hard, stay hard. Di setiap mau masuk 2 kilo itu bang.
2: Stay hard bukan berarti keras kepala teman.
3: Iya.
2: Jadi tetap stay hard kalau bisa. Ya apa yang kita udah berbuat ya kita lakuin. Maksudnya kita selesaikan gitu lah.
3: Iya betul
2: ya,
3: banget.
2: Kan? Even kayak kita misalnya ikut. Kita nih udah bersiap nih untuk mengikuti anggap aja trail run.
3: Ya. Iya trail run.
2: Trail run 21K. Rata-rata kan 21K tuh.
3: Iya betul
2: HM
3: banget.
2: HM ya kan.
3: HM.
2: HM terus habis itu kita ngikutin itu. Dan kita udah persiapan banyak nih. Ternyata kita di kilometer 18 itu kita udah ngerasa capek.
3: Iya
2: pastinya banget. Kita udah ngerasa capek banget kan. Terus pasti kayak pengen banget nyerah gitu rasanya kan.
3: Iya.
2: Tapi karena kita udah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Dan kita juga udah niat untuk ngikutin perlombaan ini. Pasti kita kayak nanggung gitu kan. Kita udah kayak percuma dong persiapan kita yang udah kita persiapkan awal tadi gitu. Ini sama halnya yang diceritakan oleh Dani ini tadi teman Pro 2 gitu. Nah kalau Dani sendiri pernah ngalamin kegagalan gak ketika mencapai target lari? Gimana nih Dani ngeresponnya?
3: Kalau mencapai kegagalan waktu mulai target lari ada bang.
2: Ada ya. Ini pas ketika lari biasa atau lari event ya kalau boleh tahu?
3: Lari biasa bang.
2: Lari biasa ya.
3: Lari biasa.
2: Targetnya lari berapa tuh kalau boleh tahu?
3: Misalnya Dani mau masuk larinya hari ini 5 kilo.
2: Oke.
3: Okay. Tapi dengan pace yang sekencang kita. Misalnya Dani punya target 5 kilo sub 24. Tapi ternyata di sub 25.
2: Baru bisa di sub 25.
3: Iya, itu kan sempat gagalnya gitu. Tapi
2: gimana tuh?
3: Dari dibalik kegagalan itu kita harus belajar juga.
2: Apa itu? Apa yang kamu pelajari?
3: Yang pasti kita pelajarin, kita tengok dulu di mana letak kesalahan kita. Apakah kita misalnya pace kita kencang di awal atau misalnya daya tahan tubuh kita belum kuat.
2: Okay.
3: Atau itu tergantung dari mental juga. Kadang kalau kita berlari, kalau isi pikiran kita banyak, otomatis pasti bawa lari ini kayak beban pikiran bang.
2: Iya ya. Benar. Jadi kayak kalau misalnya semuanya dipaksain pasti semuanya jadi beban.
3: Iya.
2: Iya kan? Ya. Nah tadi kan Dani ada nyenggol tentang mental nih. Kalau menurut Dani sendiri seberapa besar nih kekuatan mental menentukan keberhasilan seseorang runner?
3: Kalau mental itu pasti sepenuhnya tuh bang.
2: Diuji banget ya?
3: Diuji banget tuh bang.
2: Apalagi ketika event ya?
3: Apalagi ketika event itu mentality itu ditanya banget tuh bang.
2: Apalagi kalau misalnya memang kita ngejar ini ya.
3: Ngejar PB.
2: Ngejar PB. Apalagi buat kalian juga yang mau nyari PR-nya ya. Mungkin pace-nya ya. Apalagi mau ngejar ya pokoknya istilahnya bersaing lah. Kompetitif di event itu pasti kayak mental ini paling penting banget.
3: Betul banget bang.
2: Ada pengalaman gak terkait mental ini?
3: Pastinya ada bang.
2: Ada. Boleh cerita satu mungkin? Satu event mungkin yang benar-benar kayak aduh ini kayak mengurus mental banget nih gitu. Ada gak kira-kira?
3: Ada sih bang waktu
2: apa tuh, ketika
3: di
2: apa
3: tuh? Event 5K.
2: Di mana tuh?
3: Di sini juga di Bukit Tinggi, Binang Geopark kan.
2: Oke. Okay. Oh tahun lalu.
3: Iya tahun lalu 2025. Okay. Itu kan aku ngambil 5K.
2: 5K?
3: 5K. Itu target aku pengennya di bawah 26 menit. Alias lebih kurang lebihnya 25 menit lah.
2: Oke. Okay.
3: Tahu-taunya sempet di kilometer 3 turun pace bang. Dari di kilometer 1 sampai 2 itu pace 4. Terus di kilometer 3 turunlah ke pace 6 dan di kilometer 4 turunlah pace 7.
2: Kenapa tuh kok bisa terjadi?
3: Mungkin karena daya tahan tubuh aku kurang waktu itu bang. Terus juga kurangnya namanya strength training juga.
2: Iya kan? Benar-benar.
3: Kurang juga bang. Terus juga kemungkinan pola tidurnya bang.
2: Lagi gak bagus pas
3: ya,
2: itu.
3: Ya kemungkinan pola tidurnya kurang bagus banget bang.
2: Nah kalau misalnya pelajaran terbesar yang tentang mentalin tadi yang Dani alami ya. Ini yang Dani dapatkan atau Dani alami ini ketika mengalami masa sulit dan juga berlari apa nih kira-kira? Pelajaran terbesar yang Dani dapatkan.
3: Kalau pelajaran yang terbesar buat Dani.
2: Tentang mental ya?
3: Tentang mental berarti ya. Kalau pelajaran terbesar buat Dani, apapun yang kita lakukan hari ini. Gak apa-apa, tapi kalau untuk besok kita harus bisa menjadi lebih baik lagi walaupun 1% saja.
2: Nah itu dia. 0,1% gak boleh?
3: Enggak apa-apa. Setidaknya berkembang, enggak apa-apa. 0,1%.
2: Yang penting ada progresnya.
3: Yang penting ada progresnya. Okay. Betul banget.
2: Jadi enggak apa-apa gitu ya.
3: Iya, betul apa-apa.
2: Jadi memang kalau misalnya teman pro 2 ya ngerasa kayak progresnya kok dikit banget ya. Itu enggak apa-apa banget loh.
3: Ya enggak apa-apa, Bang. Yang penting kita udah berproses untuk menjadi lebih baik lagi.
2: Okay. Jadi yang paling penting kita udah berproses teman pro 2. Jadi even dia cuman dikit banget progres kita ya enggak apa-apa banget gitu loh. Enggak apa-apa banget. Karena itu memang progresnya kita sendiri ya.
3: Iya.
2: Dan mana tahu nanti kedepannya dengan kita udah tahu jalan kita, maksudnya dengan progres kita, siapa tahu nanti di nextnya punya progres yang besar gitu loh. Ya,
3: betul.
2: Ketika dia udah tahu jalannya dia atau tujuan dia atau mau apa yang mau dia capai gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, teman pro 2 gak kerasa udah 30 menit di pembicaraan kita untuk di hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Dani untuk seru-seruan pertanyaan kita di Sore Ceria Berjaringan kali ini. Teman pro 2 jangan kemana-mana dan terus saksikan untuk Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRD Bukit Tinggi dan tentunya di seluruh wilayah Korwil 15 Padang Prabu. Jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Rancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Taat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Tama Pro 2 masih di Sore Cereo Berjaringan hari ini, Korwil 15 Pedang Prabu. Dan Tama Pro 2, hari ini kamu bisa dengerin aku, Tama Pro 2 ya, untuk di Sore Cereo kali ini, nggak cuma di Pro 2 RR Bukit Tinggi, tetapi juga bisa di RR Pekanbaru, Padang, RRI Batam, RRI Ranai, dan RRI Tanjung Pinang, dan juga ada RRI Bengkalis sama Pro 2. Dan sama Pro 2, untuk hari ini kita lanjut lagi pembahasan kita masih bareng Dani yang merupakan seorang running influencer sama Pro 2 ya. Yeah. Dani gimana, udah siap?
1: Siap, Pak.
0: Siap ya. Pasti, Pak. Tadi sempat gimana? Pas di break tadi sempat ngeluh dikit. Kata ada yang dikeluhkan sama Pro 2, tapi enggak apa-apa, katanya nanti diperbaiki lagi gitu. Yeah. Nah, untuk Dani sendiri kan udah banyak ikut event lari gitu ya.
1: Iya,
0: paling jauh kira-kira berapa kilometer nih?
1: Aku paling event paling jauh itu baru 10 kilo, Bang. Tapi biasanya kalau aku
0: jarak emang jauh ya.
1: Ya. Tapi kalau selama ini aku latihan itu 21 kilo.
0: Cuman untuk ini untuk tempatnya paling jauh di mana? Kalau boleh tahu.
1: Kalau tempat paling jauh itu di Padang Panjang.
0: Padang Panjang. Padang Panjang doang. Sini dong.
1: Iya.
0: Enggak pernah kayak di Jakarta.
1: Belum pernah.
0: Di Jogja.
1: Belum gitu. Pernah.
0: Pengen enggak?
1: Pengen banget,
0: pengen
1: Bang.
0: Banget ya, apalagi yeah. Banyak event-event yang bergengsi ya di luar sana ya. Tapi kalau untuk kedepannya kan udah nyoba nih yang 5K, 10K. Harapannya ke depan mau nyoba yang berapa K lagi nih kalau boleh tahu?
1: Bismillah, 21 kilo, Bang.
0: 21 kilo. Iya, HM ya. Nah, kalau untuk anak, untuk trail run pengen trail coba run. Juga?
1: Mau banget, Bang, tapi kumpul dulu, Bang.
0: Nah, kalau sebenarnya kalau untuk tadi kan ada 5K, 10K. Dan juga harapannya mau ikut yang 21K atau anu ya, apa namanya? Half
1: HM,
0: marathon.
1: HM, yeah. Half marathon.
0: Ini persiapannya itu kira-kira selain tadi yang kamu sebutin tadi ya, ada persiapan tambahan enggak untuk ngikutin event-event ini biasanya?
1: Yang pastinya persiapannya itu yang pertama pasti sepatu. Sepatu yang nyaman dipakai.
0: Itu dia.
1: Yang pasti
0: penting.
1: Sepatu yang empuk gitu, Bang.
0: Yang,
1: pasti ya.
0: Iya, yang ngerasa kayak enggak pakai sepatu gitu.
1: Iya. Iya.
0: Yang ringan banget terus.
1: Betul ada banget. Lagi enggak? Terus yang berikutnya gel.
0: Apa tuh gel itu?
1: Gel itu kayak minuman
0: energy drink.
1: Minuman energi ya,
0: energi.
1: Yang kalau kita minum itu enggak bikin seret, Bang. Enggak bikin seret di tenggorokan.
0: Jadi kayak aman aja gitu. Jadi kayak bikin kita lari itu tambah nyantai aja gitu ya.
1: Iya, betul, Bang.
0: Tambah enjoy gitu. Terus ada lagi enggak?
1: Terus juga air putih.
0: Air putih wajib.
1: Air putih
0: itu,
1: ya.
0: Itu biasanya kamu kalau lari pakai perlengkapan-perlengkapannya lengkap gitu atau gimana nih?
1: Kalau yang dari bawa palingan itu aja, Bang. Ada apa yang namanya itu? Running belt.
0: Oh, yang itu ya, tahu.
1: Running belt itu kan bisa.
0: Aku juga punya.
1: Iya.
0: Oh iya, ada. Iya, ada dong. Jadi untuk ngeletakin air yang di belakang.
1: Air.
0: Berarti ini botolnya yang silikon.
1: Iya.
0: Yang silikon itu ya,
1: betul.
0: Jadi kayak ini pakai apa sih namanya yang biasanya ditaruh di
1: vest
0: ya? Apa, bukan vest. Iya, vest namanya. Yang kayak tas kecil gitu.
1: Iya, tas kecil yang ada tempat letak air
0: minum.
1: Iya,
0: benar.
1: Iya, vest, Bang.
0: Itu biasanya kamu pakai juga enggak?
1: Jarang, Bang.
0: Jarang banget. Tapi punya. Punya, ya.
1: Vest itu kan lebih digunakan ke trail run, Bang.
0: Oh, trail run.
1: Iya.
0: Jadi orang-orang yang fun run biasanya pakai itu terlalu berlebihan enggak sih menurut kamu?
1: Kalau selagi nyaman kenapa enggak?
0: Iya, benar. Jadi sesuai individu masing-masing lagi.
1: Iya.
0: Jadi kayak memang ada yang butuh banyak air minum.
1: Iya, gitu, betul ya. Banget.
0: Jadi perlu banyak asupan inilah, asupan energi gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul
0: nah,
1: banget.
0: Kalau misalnya dari Dani sendiri ya, apa mungkin yang pelajaran terbesar yang Dani rasakan ya ketika mengikuti lari ini kalau boleh tahu?
1: Pelajaran terbesar kalau buat Dani.
0: Semua jenis lari yang Dani ikuti ya. Tadi kan ada cuma spesifik kan. Sekarang semua jenis larinya.
1: Oke. Kalau pelajaran terbesar kalau untuk Dani. Itu yang pastinya Dani harus bisa menargetkan. Apa sih yang kurang ketika Dani mulai berlari ini. Dan baik itu sebelum. Pas lari. Dan sesudah lari. Itu Dani evaluasi dulu diri Dani. Oh. Kira-kira aku kurangnya di mana sih? Terus aku juga aku kira-kira kenanya di mana? Dan di situ dan dijadikan sebuah pelajaran, Bang.
0: Oke.
1: Ya pelajaran untuk bisa berkembang sampai keesokan harinya.
0: Jadi berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul banget.
0: Nah, sebenarnya kalau dalam kompetisi lari, baik itu event lari yang cuman fun run atau mungkin yang benar-benar balapan nih gitu ya.
1: Iya.
0: Ini apa namanya? Kita memang berlari bersama orang lain, tapi sebenarnya siapa lawan terbesar seorang runner ini?
1: Kalau lawan terbesar lawan terbesar para runners itu apa? Adalah diri sendiri, Bang.
0: Diri sendiri.
1: Diri sendiri. Iya, betul banget.
0: Gimana tuh kalau boleh dijelasin?
1: Karena kalau kita bersaing sama orang itu udah pasti ada lah, Bang.
0: Ada
1: ya.
0: Ada bentuknya, rame,
1: ada bentukannya. Benar. Tapi yang paling penting ketika kita ingin lawan sama orang itu enggak pasti ada. Mm-hmm. Tapi yang paling penting itu lawan diri sendiri. Oh. Lawan dari rasa capek pas kilometer terakhir atau pertengahan kilo. Mm-hmm. Pastilah ketika kita lagi lari, misalnya kita lari 5K dengan mengejar PB, itu pasti di pertengahannya, aduh capek banget deh rasanya.
0: Pengen lagi-lagi ngelawan diri sendiri
1: ya,
0: gitu
1: ya. Pengen nurunin pace tapi udah janji sama diri sendiri bahwasannya aku harus PB dengan yang aku inginkan.
0: Iya benar.
1: Jadi hasil itu kita harus lawan diri sendiri paling utama, Bang. Kalau dari Dani itu.
0: Oh gitu. Ya jadi memang yang lawan terbesarnya itu diri sendiri.
1: Diri
0: gitu
1: sendiri ya. Bang. Iya.
0: Apalagi kalau misalnya kita udah malas, capek, beh itu udah paling sulit banget untuk
1: sulit ngatasi. Banget ya, Bang. Iya.
0: Tapi kita harus mengatasi itu semua, teman berdua. Nah, kalau Dani sendiri, apa batasan diri yang pernah Dani pikir tidak mungkin dilewati, tetapi akhirnya berhasil nih untuk Dani taklukin?
1: Batasan diri sendiri ya, Bang?
0: Iya, kira-kira apa nih? Biasanya kan kayak aku nih batasan diri aku kayaknya cuma bisa lari sampai 21K. Nah itu gitu ya. Okay. Tapi ternyata aku bisa nih ikut event HM dan itu terlampaui gitu. Kalau Dani sendiri apa kira-kira?
1: Oke, batasan diri sendiri ini dulu pernah ketika mau lari awalnya, wih kayaknya aku cuma bisa 5 kilo deh, kapannya bisa...
0: Pas posisi kilo, ini ya, pas ya. Posisi masih berat badan masih berat
1: masih
0: banget
1: berat
0: ya.
1: Berat badan dulu, itu kan masih di BB... Udah mulai turun Bang, 78. Itu kan mau fokus lari setidaknya 5 kilo bisa.
0: Oke. Okay. Jadi kayak batasan untuk pas itu, itu 5 kilo aja.
1: 5 kilo aja duluan ya Bang. Tapi pengen banget kapan ya punya...
0: When ya.
1: Kapan ya punya PB 10 kilo. Setidaknya finish aja dulu.
0: Benar.
1: Berapa jam.
0: Iya benar.
1: Nanti hitung dulu.
0: Iya.
1: Nah di situ. Dan ternyata
0: bisa terlewati
1: Bang. Bahkan pengen banget kapan ya bisa HM.
0: Sekarang ya.
1: Iya kapan ya bisa HM. Itu sih sekarang.
0: Oh yang targetnya sekarang kapan ya bisa HM. Yang dulu targetnya tuh cuman udahlah mungkin batas diri aku cuman bisa di
1: 5 kilo
0: 5K aja gitu. 5K tapi aja. Sekarang batasan dirinya mau mencoba untuk bisa melewati di 21 kilo.
1: 21 kilo.
0: Luar biasa. Kita doakan bareng-bareng sama Pro 2 ya. Amin. Nah, untuk Dani juga ini kan tentunya udah banyak pencapaian mengikuti event-event lari gitu ya.
1: Iya.
0: Ketika melihat pencapaian runner lain nih prestasi orang lain ini atau runner lain ini gimana Dani menjaga diri agar enggak kayak terjebak nih untuk membandingkan perjalanan sendiri gitu.
1: Oke, kalau untuk runners yang lebih baik lagi di atas.
0: Mungkin ya benar. Wah kok bisa ya, when ya aku bisa sama kayak runner yang posisinya pertama gitu loh.
1: Nah iya, itu kita balik lagi ke evaluasi diri Bang.
0: Evaluasi
1: diri kita. Kita tengok dulu di mana sih kekurangan kita. Misalnya dia posisinya pertama. Tapi kita di posisi kedua. Nah itu di situ kita evaluasi diri aja.
0: Itu sakit banget sih.
1: Ya.
0: Posisi dua itu sakit
1: posisi
0: banget.
1: Posisi dua pasti terasa banget.
0: Terus?
1: Atau enggak. Misalnya di jam. Di 10 kilonya sejam.
0: Okay.
1: Tapi yang di aku 1 jam 5 menit.
0: Beda dikit banget ya.
1: Ya.
0: Aduh, banyak kayak orang pasti menyesalkan banget gitu. Kayak deh 5 menit lagi gitu.
1: Iya kan. Pasti terasa gitu banget.
0: Betul.
1: Jadi di situ Dani evaluasi diri di mana sih letak kurangnya, terus juga Dani bakal konsisten dalam latihannya.
0: Jadi memperbaiki
1: kesalahan yang sebelumnya. Jadi untuk bisa menjadi lebih baik lagi.
0: Biar gak insecure gitu ya.
1: Iya betul banget.
0: Perjalanan orang lain gitu, mungkin prestasinya
1: banget.
0: Orang lain gitu atau prestasinya runners lain gitu.
1: Iya.
0: Nah apa sih kalau misalnya dari Dani sendiri, menurut Dani ini kata menang. Apa arti menang ini bagi Dani dalam dunia lari? Apakah selalu tentang finish pertama?
1: Gak selalu Bang.
0: Gak selalu ya?
1: Gak selalu.
0: Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Menang dari arti kata menang ini menurut Dani ini gimana?
1: Menang itu artinya adalah ketika kita bisa melawan diri kita sendiri. Itu udah menang juga namanya Bang.
0: Menang juga tuh ya.
1: Menang juga Bang.
0: Iya, udah. Terus?
1: Meskipun kita belum bisa melampaui runners yang lebih kencang daripada kita, setidaknya kita menang dalam menghadapi diri kita sendiri.
0: Benar.
1: Misalnya yang runners yang ini dia lebih kencang daripada kita, tapi kita menang, tetap menang juga bang.
0: Iya, tetap
1: menang untuk diri sendiri.
0: Jadi kayak memang kita tuh bersaing, bisa kita di garis finish, kita misalnya kan, kita udah di garis finish pun kita udah menang menghadapi diri sendiri, apa yang kata Dani tadi kan. Kemudian kita juga menang ketika kita sudah meluapkan ekspresi diri kita ketika kita udah lama banget nih latihan untuk mengikuti event ini misalnya gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul banget.
0: Kita juga udah menang di sana sama produk
1: ya.
0: Jadi kayak gak sia-sia gitu intinya,
1: ya,
0: yang udah
1: banget
0: kita perjuangkan untuk event ini. Itu udah termasuk menang sama Pro 2 ya. Nah, pernah gak sih ada satu momen mungkin ketika lari si Dani ya, yang membuat Dani berpikir kayak, ah ternyata aku bisa ya sejauh ini, ada gak?
1: Pasti ada bang.
0: Apa tuh kalau boleh diceritain ke teman-teman Pro 2?
1: Itu pertama kali aku Virgin HM.
0: Virgin, oke. Okay. Ini sendiri ya?
1: Dibantu atau masih sama teman-teman?
0: Oh, bareng-bareng, ya, komunitas.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu aku dibantu sama senior-senior, yang dimana itu kami berlari sejauh 21 kilo.
0: Wow.
1: Di situ ini berpikir, kira-kira bisa gak ya 21 kilo. Tapi Dani tetap memberikan kata-kata ini dalam otak Dani.
0: Apa tuh?
1: Pokoknya kau harus bisa dan harus tetap bertahan sampai 21 kilo. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting jangan pikirin pace dulu sama waktunya. Yang penting kita finish
0: sampai,
1: dulu lah.
0: Ya,
1: finish dulu sampai di 21 kilo ini.
0: Gitu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi
1: kalau dari Dani gitu.
0: Tapi udah terlewati gitu.
1: Terlewati banget.
0: Sekarang udah terlewati.
1: Ya, sudah terlewati.
0: Jadi
1: banget.
0: Kayak memang mimpi banget gitu ya, bisa mimpi terbesar banget oleh bagi Dani bisa ngelewatin 21K bareng teman-teman yang pastinya support gak sih? Support banget gak sih teman-teman di komunitas?
1: Iya, support banget.
0: Ya, untuk Dani sendiri udah banyak ikut komunitas. Ada berapa komunitas yang Dani ikutin?
1: Kalau untuk sekarang Dani gak ikut komunitas lagi bang.
0: Gak ikut lagi?
1: Gak ikut lagi. Kenapa? Karena Dani fokus sama diri Dani dan fokus sama performa diri Dani sendiri bang. Karena di komunitas itu kan ada yang namanya program bareng-bareng atau program lari bareng-bareng.
0: Iya betul.
1: Nah sedangkan Dani untuk mengatur jadwal kuliah sama mengatur jadwal lari, takutnya bentrok bang.
0: Iya benar.
1: Ya.
0: Jadi mending lari sendiri aja
1: lari
0: deh
1: sendiri,
0: daripada kayak kita apa ya ganggu waktu komunitas juga. Sorry ya nggak bisa ikut gitu.
1: Iya betul bang.
0: Jadi kita nggak enak juga.
1: Enak banget jadinya.
0: Iya betul. Kalau untuk dalam waktu dekat ada event yang mau diikuti nggak?
1: Ada bang.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Di Minang Geopark Run 2026.
0: Oke, masih di Kota Bukit Tinggi ya?
1: Masih di Kota Bukit Tinggi di kategori HM bang.
0: Serius?
1: Kilo. Iya bang.
0: Bener
1: bang.
0: Ini udah berarti udah apa ya? Udah bismillah target ini tercapai gitu.
1: Iya bang, bismillah target tercapai. Ya.
0: Ini kira-kira rutenya sampai mana itu kalau boleh tahu? Muter-muter kah atau bakal ngelewati satu rute?
1: Kayaknya muter-muter bang.
0: Muter-muter ya?
1: Muter-muter.
0: Baik.
1: Soalnya aku kurang tahu rute MDR.
0: Belum di-spill.
1: Belum di-spill bang.
0: Iya, jadi kayak memang, wah ini persiapannya harus luar biasa ya.
1: Iya.
0: Udah mulai dari sekarang?
1: Udah.
0: Udah persiapannya?
1: Sudah lama sekali bang.
0: Udah lama sekali.
1: Iya.
0: Jadi memang udah, bismillah tahun depan mau ikut HM 21K yang Minang Geopark ini.
1: Iya betul.
0: Ini kita tahu teman Pro 2 di Kota Bukit Tinggi itu kan wilayahnya nggak datar semua gitu loh ya. Ada banyak tanjakan, turunan. Ini bakal challenging banget buat Dani untuk ngelewatin itu semua ya. Jadi memang latihannya udah ngikutin yang apa ya nih? Rute-rute yang bakalan dipakai nih.
1: Iya.
0: Udah nyoba.
1: Ada yang udah nyoba.
0: Udah nyoba. Gimana feels-nya?
1: Pastinya itu bang karena ada tanjakan naik turun. Di situ kita harus berpandai-pandai dalam mengatur pace kita sama mengatur daya tahan kita gimana. Terus juga strength juga kekuatan otot kaki kita ditanya gimana biar gak kram gimana.
0: Oke. Oke, jadi udah well prepare lah intinya.
1: Iya, udah prepare bang.
0: Oke. Nah, cuman satu itu aja? Ada event lain? Selain itu?
1: Belum ada bang.
0: Itu di tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
1: 1 November bang.
0: 1 November.
1: Berarti gak lama lagi bang.
0: Gak lama lagi benar.
1: Seminggu lagi bang.
0: Iya, berarti itu banyak cukup. Wah itu istirahat harus banyak kamu ya.
1: Betul.
0: Untuk ngikutin itu gitu. Startnya tuh kalau boleh tahu kalau HM tuh biasanya pagi juga kah bareng juga sama yang lainnya atau gimana?
1: Kalau
0: atau beda?
1: Beda bang.
0: Beda kalo ya? Gimana tuh?
1: Kalau konsepnya HM ini.

0: Eventnya first time.
1: Ya. Jadi memang pastinya deg-degan gak sih?
0: Pasti.
1: Aku aja yang pertama kali ngikut event lari waktu itu di Surabaya. Itu deg-degan banget. Itu padahal 5K cuman ya.
0: Kalau boleh tahu event apa tuh bang?
1: Lari. Ini ada brand namanya, apa ya brandnya? Kayaknya gak boleh disebut ya. Namanya yang hijau-hijau gitu.
0: Oh.
1: Minuman coklat.
0: Oke.
1: Jadi itu apa namanya? Ikut event itu dulu di Surabaya, terus ikut 5K pertama kali. Memang dulu ngejarnya sih karena dapat banyak perintilan kan.
0: Iya. Respeknya banyak.
1: Respeknya banyak. Cobalah ikut gitu kan. Ternyata awalnya tuh deg-degan, memang takutnya nggak kejar, memang secapek itu kan ikut lari gitu. Terus habis itu kayak lama kelamaan ya udah enjoy aja lah, di flow aja gitu. Jadi kayak ya udahlah. Emang awalnya deg-degan kayak bakalan finish nggak sih gitu, karena memang orang-orang nengok orang-orang, wah orang-orang dapat medali nih, aku kok belum gitu kan.
0: Jadi kayak
1: ngerasa orang-orang kok udah cepet banget finish. Kadang ada, aku kan kemarin awal pertama itu 50 menit.
0: 50 menit
1: 5K.
0: Oke.
1: Yang lainnya tuh kayak
0: itu bisa, first bang.
1: Hah?
0: Boleh first itu bang.
1: Itu first time.
0: First time
1: first ikut event. First banget ikut event ya benar.
0: Okay.
1: Yang lainnya kayak udah 28 menit gitu. Jadi kayak, kayak ngerasa insecure pastinya kan. Kok bisa sih orang secepat itu? Dan pasti mikir kayak orang ini pasti udah latihan banyak kali gitu kan. Pasti udah banyak latihan yang ngimbangin mereka pastinya untuk bisa dapat waktu secepat itu gitu.
0: Iya betul.
1: Nah kalau misalnya ada nih seseorang yang hari ini merasa dirinya tidak cukup kuat nih, menurut Dani ya, baik itu secara fisik maupun mental, apa sih yang ingin Dani sampaikan kepadanya? Termasuk kayak aku tadi nih.
0: Oke, kalau ada orang yang seperti itu, intinya niatkan aja dulu, balik lagi ke niat dulu bang. Niat itu kan paling utama banget tuh bang. Niatin, itu juga kalau betul-betul gak kuat, setidaknya ada evaluasi dulu.
1: Okay.
0: Berhenti aja. Kalau dipaksain nanti takutnya ada kram, cedera apa gimana.
1: Benar.
0: Iya. Berhenti. Kalau misalnya udah merasa udah kuat, boleh lanjut. Tapi betul-betul gak kuat, jalan aja. Iya.
1: Jadi kayak jangan dipaksain.
0: Iya, jangan dipaksain. Yang penting kita finish sesuai apa yang kita targetin. Misalnya 5 kilo, gitu. Misalnya kita gak kuat lari lagi, jalan pun gak apa-apa.
1: Okay.
0: Yang penting udah mulai.
1: Betul banget. Dan pastinya teman-teman berdua, buat kalian yang mau ikut event pastinya perlu persiapan juga gitu.
0: Persiapan
1: sebelumnya, baik itu latihannya lari kek, atau mungkin dari segi kesehatan fisik kita.
0: Kesehatan fisik juga.
1: Mungkin waktu kita istirahat juga itu paling penting.
0: Betul banget.
1: Itu paling penting teman-teman berdua. Nah, untuk orang yang ingin mulai lari, tetapi kayak selalu bilang kayak, aku gak kuat, aku gak bisa gitu. Apa satu kalimat yang mau Dani sampaikan nih ke dia?
0: Kalau buat teman-teman yang misalnya gak kuat lari, atau aduh kira-kira aku bisa finish gak?
1: Iya gitu benar-benar kan? Itu PB, common reason banget itu.
0: Iya kapan PB, pengen banget PB yang inginkan tapi masih ragu-ragu sama dirinya sendiri. Intinya satu bang, yang
1: apa
0: pertama
1: tuh?
0: Niat tadi, terus juga yang kedua, fokuslah dengan tujuan yang kamu targetkan. Lalu yang ketiga, konsisten dan disiplin aja dalam latihannya. Nanti di antara ketiga itu pasti nanti bakalan itu bang.
1: Ngikut aja bang. Benar.
0: Bakalan ngikut juga sampai kamu mendapatkan PB yang diinginkan.
1: Luar biasa.
0: Terus juga ketika kamu sudah gak kuat lagi, ingatlah tujuanmu apa.
1: Ingatlah tujuanmu apa atau produk. Itu kalimatnya. Yang sebelumnya tadi paragraf, oke?
0: Okay? Yeah.
1: Jadi lumayan panjang gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, sebenarnya apa sih yang sedang Dani kejar sekarang? Finish line, prestasi, kesehatan, atau versi yang terbaik dari diri sendiri?
0: Kalau yang untuk sekarang ini versi yang terbaik untuk diri sendiri
1: versi
0: aja.
1: Versi yang terbaik ya. Jadi memang apapun jenis eventnya kita pasti menampilkan yang terbaik.
0: Iya betul banget.
1: Benar ya.
0: Betul
1: jadi banget. Memang pokoknya the best lah pokok diri kita gitu ya.
0: Iya betul.
1: Nah kalau terakhir nih gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 16 sama Pro 2 ya. Pesannya untuk teman-teman Pro 2 untuk di wilayah Korwi 15 Padang Prabu dan juga mungkin di seluruh Indonesia kali ya yang lagi dengerin kita di sore hari ini, boleh kali pesannya untuk teman-teman yang baru ingin memulai atau mungkin udah memulai atau bahkan dia kayak udah memulai nih tapi dia putus di tengah jalan untuk olahraga ataupun berlari ini.
0: Oke, buat teman-teman Pro 2 dan seluruh rakyat Indonesia.
1: Oke.
0: Ketika kalian mau mulai niat lari,

0: misalkan niatnya apa dulu, dan cari tahu apa tujuannya. Misalnya tujuan aku berlari untuk apa sih. Lalu setelah udah ada niat itu, janganlah lupa disiplin dan konsisten dalam melakukannya. Namun di balik semua itu pasti ada yang ngejudge kita atau mengata-ngatakan kita, yang bisa disebut dengan hujatan netizen. Di situ janganlah pernah dengar kata-kata seperti itu dan fokuslah dengan dirimu sendiri. Ya Bang Kolir Dani, itu aja.
1: Luar biasa ya. Dan Topo Pro 2, dari obrolan sore kita hari ini, Topo Pro 2, kita banyak belajar dari Dani bahwasanya lari itu bukan cuma tentang seberapa cepat kita sampai ya, tapi tentang seberapa konsisten kita terus melangkah. Karena memang setiap orang itu kan punya pace-nya sendiri dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Setuju enggak nih Dani?
0: Setuju.
1: Setuju ya. Yang penting jangan berhenti cuman karena langkah kita tidak sama dengan orang lain ya. And thank you so much buat Dani udah mau berbagi cerita dan juga inspirasinya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga di seluruh Pro 2 di Korwil 15 Pedang Prabu. And thank you so much buat teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 di Korwil 15 Pedang Prabu, teman-teman Pro 2. See you again bareng aku Emil, dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk di sore ceria berjaringan kali ini. And see you next time, teman-teman Pro 2. Keep running, keep growing, and keep moving forward. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada yang nemenin kamu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. And terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada satu single dari Nona with Star ya. And you guys still on Sore Ceria. Kali ini barengan aku Dena Kutia Rawati nemenin kamu di jam 5 sore ya, teman Pro 2. Hari ini kabutnya aduh ya Allah makin kerasa ya guys ya. Ini beneran udah tidak sehat, sangat tidak sehat kategorinya, karena kalau dilihat dari RRI Batam ya, tadi kita juga sudah update berkala, per siang tadi tuh masih 283 nilai ISPU-nya ya, dengan status sangat tidak sehat. Ini emang udah hujan tapi masih berasa kabutnya tuh, kabut banget gitu loh guys. Coba nanti aku coba keluar, aku cek untuk kualitas udara per sore hari ini ya guys ya. Tapi di kondisi seperti ini memang sangat tidak disarankan untuk kegiatan outdoor ya, baik itu mau yang rentan ataupun gak rentan, karena ini emang udah tidak sehat. Kalau emang beneran kamu harus di outdoor, harus pakai masker teman Pro 2. Aku tadi OTW tuh udah berasa banget gitu loh, padahal di dalam mobil gitu ya, kayak jarak pandang sudah sangat-sangat berkurang. Gak usah lah kita berharap langit biru ya, jarak pandang aja loh di berlalu lintas sudah lumayan rawan ya. Jadi buat kamu yang ada di jalan raya, ini kan lagi jam-jamnya hektik banget, warga jaga warga ya Wak ya, jangan ngebut-ngebut ya guys. Yang penting selamat sampai dengan tujuan, dan juga sehat-sehat kita semuanya. Selamat sampai dengan asap ini hilang, asap ini berlalu lah ya. Tapi memang satu hal yang satu-satunya hal yang diharapkan benar-benar menyudahi bencana karhutla yang ada di seluruh Indonesia adalah ya, bukan mitigasi lagi ya, solusi yang konkret ya teman Pro 2. Emang sih kita ngarepnya emang hujan cepet datang, cuman kan kita gak bisa ngarep 100% sama alam gitu ya Wak ya. Apalagi apa yang terjadi di beberapa titik juga bukan 100% karena alam gitu ya. Jadi I mean, kenapa jadinya warga lagi yang menjadi korbannya. Jadi warga bantu warga, warga jaga warga, kita saling sama-sama ingetin, ini kualitas udara sudah tidak sehat. Jadi please, please wear your mask. Pakai masker kalian ya teman Pro 2. Anak-anak, sudah tidak perlu lagi kita memaksakan untuk mencari aktivitas di outdoor ya. Minimalisir untuk ke outdoor dulu please. Untuk kayak begini-begini ini teman Pro 2, kalau emang gak penting-penting banget, di dalam rumah aja cari distraction, kegiatan apapun lah yang ngebuat supaya gak bosen ya. Karena kalau anak-anak tuh dalam rumah biasanya emang bosen ya teman Pro 2. Tapi ini lebih bahaya dari rasa bosan. Jadi we have to think the other outcome lah ya. Kalau sama memaksa untuk juga tetap bawa anak-anak keluar naik motor terus gak pakai masker pula, at least kalaupun keluar tuh dipakein masker ya teman Pro 2. Jaga kesehatan intinya. Terus abis ini aku bakalan update traffic di beberapa titik di kota Batam. Harusnya udah bisa ya, karena kan sudah stabil ya untuk energi di kota Batam dan sekitarnya. Jadi nanti coba aku cek satu persatu. Dan kita nanti bakalan ngomongin, gak bisa kalau ngomongin hal yang ringan-ringan di keadaan kayak gini ya. Kita nanti update aja deh untuk beberapa perkembangan status di beberapa daerah yang ada di Indonesia ya teman Pro 2. Keep tune in at Sore Ceria.

Lagi kerja bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan malah cobain resep brownies. Awalnya nih katanya cuma buat senang-senang aja, tapi lama-lama dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu. It's Rewind. You are listening.

0: tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria. Udah mau azan maghrib, cuman kita update dulu traffic lalu lintas di tengah Jerebu menuju ke Petang ya Wak ya. Ini jam segini nih rawan biasanya ya, lalu lintas di mana-mana pada macet, terus tensi tinggi ya, karena kan udah pada lapar nih, pulang kerja capek, udah ngisep kabut dari asap pembakaran hutan ini juga ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak udah numpuk gitu loh, biasanya sore itu memang tensinya tinggi-tinggi. Tapi please ya guys ya, warga jaga warga ya, hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai dengan tujuan. Terpantau lalu lintas untuk Batam Center di Simpang Bank Indonesia dan sekitarnya lancar, tapi sempat terhenti sejenak apabila lampu merah. Maksudnya lampu merahnya tuh cukup panjang ya guys ya, dari Simpang Bank Indonesia sampai hampir ke kantor imigrasi. Oh, kantor imigrasi udah lewat dikit nih, hampir mau ke kantor Pemko ya. Tapi once dia udah ijo, langsung lancar lagi. Cuman ya gitu, dia agak sedikit tersendat ketika lampu merah. Terus Simpang Madani aman nih, tidak ada kemacetan sore hari ini. Kasablanka kita gak bisa lihat. Pura Seyladi yang lumayan di U-turnnya nih guys, lumayan ada sendatan lalu lintas tapi gak macet ya. Jadi kayak dia padat merayap gitu loh guys. Tapi tetap ini jarak pandang sudah sangat tidak bagus ya guys ya, karena kualitas udara tidak sehat. Jadi memang akan mempengaruhi kamu ketika berkendara di jalan raya. Simpang Kuda juga lalu lintas lancar, hanya saja memang kabut asapnya sudah turun ke bawah, sudah mulai tebel banget ini ya. Terus kita coba cek daerah pos damkar, tidak ada kemacetan. Aman so far so good untuk traffic. Yang tidak aman adalah polusi udara kita akibat asap kebakaran hutan. Lagi dan lagi aku gak akan capek-capek buat ngingetin kalian pakai masker

masker, reminder it's okay, gak apa-apa demi kebaikan kita bersama. Pakai masker teman Pro 2, karena memang ini udah di luar batas ambang kemampuan kita manusia untuk memfilter udaranya. Kamu ngerasa gak sih kayak ngirup nafas tuh kayak ada partikel-partikel debu gitu loh, ada bau sangit gitu. Aku pikir kayak ada yang bakar sampah, ternyata memang ya, ya bakar sih yang, tapi bakarnya dari asap-asap sekitar kebakaran yang ada di Indonesia. Nah, titik api, sebaran api paling banyak yang paling dekat dari Kepri itu ada di, terjadi di Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Kalimantan Tengah dan sekitarnya ya. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur itu masih parah banget kebakarannya. Hotspot api juga warnanya dari kuning ke merah, semuanya juga tersebar sangat rata ya teman Proyoda, which is not good. Kepulauan Bangka Belitung juga sudah mulai ada beberapa hotspot, termasuk juga di daerah Sumatera Selatan dan juga Jambi. Nah, ini karena arah anginnya menuju ke arah Kepri guys, makanya kerasa banget ini sekarang kita asapnya seperti ini. Yang bisa kita lakukan, keep raising your voice ya guys ya, tetap suarakan ini supaya gak ada yang lupa kalau ya kita memang sedang berjuang dengan kebakaran hutan gitu. Dan juga kita pantau bareng-bareng. And then karena sudah mau azan maghrib, waktunya aku buat pamit undur diri. Thank you so much buat kamu yang sudah nemenin aku dari tadi jam 4. Dan besok aku libur, ketemu lagi hari Jumat pagi di Pro 2 Hitlist ya Wak ya. Dan aku Mutia Rati pamit undur diri. Enjoy the rest of our program. Coming up next, azan maghrib untuk kota Batam dan sekitarnya yang segera berkumandang. Dan jam 7 bakal ada MLC Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Ciao adios, Denok Mutiarawati signing out. See you again the day after tomorrow. And bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman perdua, selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, iya, apa kabar kamu teman perdua dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Yo, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ella nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget ya pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
1: Halo Zeel.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota
0: apa?
2: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan okay. Ya.
0: Lumayan
2: tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
0: Itu Tokyo. Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall gitu.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. And bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Terus
2: alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh gak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget. Karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: Lumayan. Oh, JKT 48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Iya kan maksudnya, ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT 48. Ada Shiko Shokai-nya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya?
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya aku bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Okay.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow, alright, benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
0: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Mm-hmm. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Yang gue dapatkan.
0: Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe
2: dari situ.
1: Kylian Mbappe.
0: Salah kenapa Kylian Mbappe?
1: Kan every
2: country. Kamu dari semua benua di dunia ini aku udah
1: pernah. Oke. Soalnya
2: Antartika.
1: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasti. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Aduh,
1: gak usah. Gak buka just tip,
0: Nego aja susah.
1: Gak jadi, gak buka just tip. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Enggak bener
0: masa?
1: Ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede? Masa ada Oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo kan? Masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Wih.
2: Kan romance lebih tepatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya ya gitulah nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa Bang Genius.
1: Pengguna Genius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke,
2: okay. Ya. Benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang,
0: bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah itu masih oke okay tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Pengalaman nih. Di ghosting.
0: Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Oh, wow. Alright.
1: Iya sih.
0: Ini
1: iya,
0: ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah.
0: Either, bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Oke.
0: Star Garage Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Ini special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Oh, iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Oke, okay. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi, tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, ya udah, gak usah dibalas.
0: Ya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Kayak
2: confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
2: Lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen banget
0: sama kamu. Asik.
1: Benar-benar.
0: Alright. Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
0: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh.
0: Sama siapa? Chris John.
1: Habib Nurmagomedov.
0: Oke.
1: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu keluar pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung merefleks ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus, tolak terus. Kan? Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila guys. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar-benar. Iya. Benar-benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan? Ada
0: band, itu lagunya lain, orang lain.
1: Iya, benar. Foolish Man.
0: Bener, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Yeah. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul, ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Dan ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, okay, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Okay.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Iya, benar. Karena mungkin dari secara apa dan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang

0: rasa connected banget lah.
1: Iya. Mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
2: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
1: Benar.
2: Iya, iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
1: Benar.
2: Iya sih.
1: Itu lucu sih, jujur iya sih.
2: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya?
0: Maaf ya, asbun dikit ya.
2: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
1: Seru.
2: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
1: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
0: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
0: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
0: Which semua itu harus sunset sedikit.
1: Iya.
0: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
2: Buset. Berulang. Gila.
0: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Iya.
0: Yeah. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1, jam 2. Okay. Dan baru pulang cuma jam 1 pagi. Jadi kayak
2: wah gila.
0: Rasain thrill.
2: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini nggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
0: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya.
0: Gue cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
0: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
0: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Ada, bisa di streaming ya.
0: Udah ada.
1: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
2: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
1: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
1: Nah, itu dia. Motor ya.
2: Film Dylan ya?
1: Salah, bukan. Ya, sorry. Gua mau ke situ loh.
2: Iya.
1: Gua mau nambahin pakai jaket jin ya.
2: Sama Mile ya. Salah film.
1: Kejadian
2: tapi itu ya, sama-sama Gumer itu.
1: Iya bener sih.
2: Iya, salah sih.
1: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
2: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
0: Hey, good question.
1: Yeah.
0: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
0: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
2: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
1: Kacau.
0: Lain many more lah, banyak-banyak lah.
1: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
2: Iya sih, oke.
1: Benar-benar.
2: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya yang emang yang

0: emang folks banget gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, iya.
2: Alright.
0: Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
2: Alright.
0: ini?
2: Alright, ada Lara nih ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya? Intinya. Boleh.
2: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah
0: enggak
2: usah ditulis.
0: Enggak usah ditulis, enggak sepanjang itu.
2: Enggak sepanjang itu.
0: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
2: Oke, oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Ada enggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada enggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada enggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapat gitu. Apa itu?
1: Untuk yang pertama, homesick bisa dibilang aku jarang homesick.
2: Oke.
1: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah
0: enjoy
1: biasa aja.
0: Ya.
1: Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
0: Pasti. Mungkin, pasti.
1: Wow, mantap banget gitu kan.
0: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
1: Sate.
0: Sate.
2: Susah juga sate, ya di sana. Ya.
0: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
1: Gue coba masak sendiri di rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Hasil dikit lah, lumayan lah.
0: Mengobati rindu sedikit ya.
2: Sedikit oke okay lah ya.
0: Oke, oke. Oke, oke.
1: Terus kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
0: Hmm.
1: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Number one. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak, tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
0: Oh iya, itu penting tuh.
1: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
0: Yes.
1: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
0: rumah. Okay.
1: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
2: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Benar.
1: Adulting bahasanya.
2: Adulting. Ya.
0: Asik.
2: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab
0: ya. Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
2: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
1: Gazelicious.
0: Gue bikin ini.
1: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
2: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
0: Itu tuh.
2: Bahaya tuh.
0: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
2: Iya.
0: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
2: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
1: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
2: Gokil.
1: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
2: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
1: And my official YouTube channel at Sefal Gazel.
2: Ya. Bisa ditonton MV ini di situ.
0: Yo,
2: ya.
0: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
2: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: So thank you banget Gazelle udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
2: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazelle dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
0: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
2: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga Gazelle.
2: Pamit.
0: Bye. Three.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105,5 file Pro 2 RR Batu Teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi bareng Zaldi Darwa di Jaga Malam untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Jaga Malam bareng Zaldi kayak biasa sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam nanti. Lagunya udah aku update, enak-enak banget malam ini, jadi pastikan kamu stay tune. Dan pastinya gak cuma lagu aja, aku bakal spill info-info yang lagi happening untuk hari ini ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay tune on Pro 2 FM. Now back to song, ada Justin Bieber, What Do You Mean? Coba di Pro 2 FM.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita. Hey, hey. 105.5 FM.

Kau sih dengerin 105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kau. Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang masih tune di Pro 2 FM. Hati-hati di jalan. Dan selamat dengerin juga untuk kamu yang lagi dengerin lewat streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapetin secara gratis di Google Play Store dan juga App Store ya. Sehat-sehat teman Pro 2, khususnya warga-wargi Batam yang hari ini kita tahu ya, kabut asap makin parah, makin nggak sehat statusnya ya. Sangat tidak sehat, malah bukan warna oranye atau merah lagi, tapi udah warna ungu. Jadi aku saranin banget kalau memang intensitas kamu di outdoor cukup panjang ya kan, cukup lama, pakai masker ya. Mau lama mau bentar sebenarnya udah harus pakai masker teman Pro 2. Dan kalau kita throwback dikit ya, di hari Senin kemarin chaos banget, pasti masih ingat gimana blackout sampai bikin aktivitas kita terganggu guys. Apalagi pelaku UMKM ya, yang harus menghadapi situasi yang luar biasa penuh dengan cobaan ya. Dan alhamdulillah mungkin hari ini beberapa, hampir semua deh, udah berangsur normal. Kalau aku cek di thread tuh masih ada juga yang mati gitu, itu mah sedikit gitu. Dan semoga insya Allah apapun kendala yang masih ada bisa segera teratasi dan semuanya bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman ya. Nih teruntuk teman-teman pelaku UMKM deh dan warga yang ikut terdampak, ya semoga Allah ganti setiap kesulitan dengan rezeki yang berlipat-lipat ya. Karena aku sedih banget baca di threads, ada yang ikannya di kulkas busuk ya, bahan-bahan untuk jualannya tuh udah gak bisa diselamatin lagi teman Pro 2 pasca kemarin gitu ya. Semoga usahanya kembali lancar dan keadaan yang jauh lebih baik ya. Karena di tengah situasi yang gak mudah ini teman Pro 2, kita diingatkan lagi untuk gak hidup sendirian ya kan. Warga jaga warga, saling bantu, saling nguatin dan saling peduli pastinya ya. Dan tadi aku dapat info juga, baru di perjalanan deh aku dapat DM dari Bang Irwandi yang katanya boleh bantu up tidak ke Air Batam Hilir. Kami warga Gria Laguna Mas Tembesi udah sebulan tidak lebih tidak lancar airnya. Puncaknya udah 6 hari ini satu tetes pun tidak mengalir. Nah, sementara di Tembesi lain ada yang mengalir walau tengah malam. Kami sangat butuh platform yang bisa bantu kami untuk menyampaikan aspirasi. Ya, ini pastinya udah kita catat dan kita bantu up nih sekarang ya, semoga bisa didengar dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Well, gitu loh Pro 2. Mungkin opening aku nih langsung serius karena ya cobaan yang kita hadapi serius banget akhir-akhirnya gitu ya. Jadi pokoknya warga jaga warga, apapun yang pengen kamu sampaikan bisa spill ke Instagram kita di @pro2batam. Oke. Habis ini juga aku bakal spill juga soal warga Nongsa demo air yang udah gak jalan beberapa hari belakangan gitu ya. Habis ini bakal aku spill teman Pro 2, makanya jangan kemana-mana dulu. Keep staying strong Pro 2 FM. Now back to song I Have Good One from Nona with Sizzle featuring Stephanie Putri Remix. Coba di Pro 2 FM.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Ada Liodra, harapan sembuh di 105,5 file teman terbaik kamu. Thank you. Untuk kami yang masih tune in di Pro 2 FM guys, dan sesuai headline yang udah aku spill tadi ya. Jadi hari ini 14 Oktober 2026 ada aksi protes ya di simpang 4 dekat kawasan data center. Jadi warga menuntut kejelasan karena pasokan air bersih ke permukiman kembali terhenti untuk kedua kalinya. Kalau aku lihat dari Batam News ya, jadi warga ini mengaku kesal karena saat mereka kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, pasokan air ke kawasan data center disebut-sebut tetap mengalir normal ya. Dan disampaikan juga sama salah satu seorang warga, kalau masyarakat itu pengen kebutuhan dasar mereka mendapat perhatian yang semestinya. Mereka juga mempertanyakan kenapa distribusi air bisa berbeda antara permukiman dan kawasan data center. Jadi memang lewat aksi ini, warga berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan mengenai penyebab terhentinya pasokan air. Dan mereka juga meminta solusi konkret ya, supaya masalah yang sama nggak terus berulang gitu ya. Dan sampai aku baca sekarang memang belum ada keterangan resmi mengenai penyebab gangguan pasokan air di Teluk Mata Ikan maupun kondisi distribusi air ke kawasan data center ya. Jadi memang namanya air bersih dalam produk itu kan kebutuhan paling vital ya, paling penting dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Makanya warga berharap ada kejelasan lah dan penanganan yang cepat, bukan cuma sekedar menunggu sampai masalah lain kejadian lagi gitu ya. Semoga langsung ditindaklanjuti dan semuanya bisa berangsur pelan-pelan normal lagi. Oke, info barusan aku lihat langsung dari batamnews.com. Habis ini kita balik lagi ke lagu tahun Pro 2. Kali ini kita terobek dengan salah satu single dari Rizky Febian. Kalau kamu dengar sama intronya, mungkin gak asing, atau mungkin kamu menaruh seseorang di lagu ini. Enjoy, cukup tahu Rizky Febian.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dan selamat malam sekali untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 FM, yang baru bergabung, yang lagi dengerin lewat SPBU Jodoh. Lewat gak tuh? Barangkali SPBU Jodoh malam ini dengerin Pro 2 FM. Karena aku dapat kabar tuh tiap pagi dengerin Pro 2 Batam, katanya di situ. Luar biasa. Kalau malam ini masih dengerin juga selamat malam. Jangan lupa tutup rapat-rapat abis isi bensin ya. Apalagi nih, kemarin juga sempat chaos ya tuh Om Pro 2. Rame ngantri mengular di mana-mana, dan aku berharap semuanya berangsur normal, pulih ya, apalagi kualitas udara juga lagi sangat tidak baik. Aku sih berharap cepat-cepat bisa kita kembalilah menghirup udara yang bersih dan sehat gitu ya kan. Aku juga ragu-ragu tadi sore mau lari gitu kan, ini tebel banget sih kata aku, jadi aku urungkan dulu, jadi aku lari dari kenyataan aja dulu ya. Anyway, ada Syahri ini guys yang siap kembali lewat konser tunggal Desember nanti. Wah, ini bakal seru banget ya, baru balik ya kan. Berasa gak sih kalau dari kemarin berseliweran Syahrini, dia mampir ke TV-TV, berasa hidup lagi gitu. TV-TV itu kebanyakan orang nonton lagi karena Syahrini balik lagi. Kalau aku sih ngelihatnya gitu ya kan. Dan doi bakal ngadain konser tunggal 1 Desember 2026 nanti. Coming up next bakal aku spill lengkapnya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay here on Pro 2 FM. Now back to song. Kita galau-galau dulu yuk malam ini dengan Meiska. Untuk kamu yang keras kepala, aduh, keras kepala banget kalau dia sebenarnya gak mau sama kamu, dengerin deh lagu ini. Have a good one, let's go.

Email atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ada Yura, Yunita, dan Dewa 19 Risalah Hati. Masih dan bergabung di Jaga Malam. Dan sekarang udah jam 9.26 waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini aku mau ngomongin Syahrini, guys. Jadi Syahrini bakal comeback lewat konser tunggalnya setelah 7 tahun vakum ya, dari segala hingar-bingar ya. Akhirnya Doi bakal kembali menyapa penggemarnya lewat konser spesial. Jadi konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert ini dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jadi Syahrini juga mengusung tema Inches Universe yang pastinya bakal membawa nuansa khas Inches yang glamor dan juga penuh gaya ya. Jadi memang guys, kabar ini diumumkan langsung lewat akun Instagram pribadinya, yang mana memang sebelumnya kemunculan Syahrini di Festival Musik Pesta Pora kemarin juga sempat eye-catching lah, mencuri perhatian publik banget. Dan yang gak kalah menarik, pilihan tiket konsernya punya nama-nama khas Syahrini, cuy. Biasanya kan VIP, VVIP ya kan, Standard Festival gitu lah ya. Tapi kalau di konser kan jadi ya konser Syahrini itu dari kategori gubrak-gubrak seharga 500 ribu, kategori cetar 2,5 juta sampai terpampang nyata ini 15 juta cuy. Dan bahkan ada kategori kau yang utama sesuai dengan single yang baru aja dirilis, itu harganya 35 juta rupiah khusus reservasi ya. Jadi total ada 8 kategori tiket memperoleh dengan harga yang disesuaikan berdasarkan pilihan masing-masing. Jadi memang penjualan tiket juga dibagi menjadi 2 gelombang. Akses awal untuk kader Partai Inches Indonesia dibuka 15 Oktober jam 1 besok berarti ya. Sedangkan penjualan umum itu dimulai 19 Oktober jam 18.30 melalui guehadir.id. Ini setelah 7 tahun tanpa konser tunggal, tentu jadi momen sesuatu ya kan yang ditunggu para penggemarnya. Ini kira-kira Syahrini bakal membawa lagu lo hits ya, yang bikin nostalgia, atau menyiapkan kejutan spesial di atas panggung? Akankah ada jargon baru? Ditungguin aja ntar ya, kalau bisa war tiketnya besok jam 1 guys. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Dan langsung mainkan aja nih single terbaru dari Syahrini, Kau Yang Utama. Coba di Produ Album.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Ada PC Kota di 105,5 FM untuk terbaik kamu dengan bahagia lagi. 9.43 waktu Indonesia Barat. Selamat malam sekali untuk kami masih setia dengerin Pro 2 FM. Ada satu headline dari rri.co.id. Kali ini ada YG Entertainment guys yang siap debutkan dua grup baru. Wah, ini bakal gokil banget ya. Kira-kira gimana selengkapnya? Bakal aku spill abis ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Keep stay on Pro 2 FM. Now back to song. Ada Tate McRae with Go Away. Coba di Pro 2 FM.

Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon.

0: hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi, kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Then it was Billie Eilish and Khalid, Lovely. Masih nemenin kamu di Jaga Malam bareng Zali, guys. Sekarang udah tepat di jam 10. Sesuai headline yang udah aku spill tadi, YG Entertainment ya siap debutkan dua grup baru. Jadi untuk kamu yang suka K-pop, ini ada hot news ya. Jadi agensi yang menaungi Baby Monster dan Treasure ini sedang mempersiapkan dua grup baru, masing-masing ada grup cowok dengan 5 anggota dan grup cewek dengan 4 anggota. Nah, info ini tuh langsung disampaikan oleh pendiri YG Entertainment, Yang Yun-suk, hari ini banget ya, 14 Oktober. Untuk grup ceweknya sendiri sebelumnya udah diperkenalkan dengan nama proyek Next Monster. Tapi untuk kamu yang mungkin udah gak sabar menunggu debut mereka, harus masih perlu sedikit bersabar, soalnya sampai pengumuman terbaru YG ini belum memastikan tanggal debut kedua grup ini ya. Padahal sebelumnya grup cowok itu sempat direncanakan debut pada September 2026, tapi jadwalnya belum terrealisasi sesuai rencana awal. Jadi memang sekarang kedua grup masih fokus nih menjalani persiapan, termasuk merekam sejumlah lagu demo yang udah disiapkan ya. Jadi memang proses rekaman ini tuh direncanakan berlangsung sampai akhir tahun ini, cuy. Jadi menurut Yang Yun, jadwal debut baru bisa lebih jelas setelah lagu utama masing-masing grup ditentukan. Jadi masih ada beberapa tahap lah yang perlu diselesaikan sebelum mereka resmi diperkenalkan ke publik ya. Jadi memang kehadiran dua grup baru ini nantinya tuh diharapkan bisa melengkapi lah aktivitas Baby Monster and Treasure, sekaligus menjadi bagian penting dari masa depan YG Entertainment. Kira-kira nomor berdua nih, konsep musik dan penampilan mereka bakal seperti apa? Apa bakal punya warna yang berbeda dari senior-seniornya, atau justru membawa ciri khas YG yang selama ini dikenal? Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya. Edover serangkulnya langsung dari rri.co.id. Dan now back to song, ada lagu enak nih cuy dari Paul Aro. Siapa Zali Paul Aro? Nyoman Paul. Dia ubah nama bekennya jadi Paul Aro. Biar kita jadi kenangan. Aduh. Yang tahu lagunya, let's sing along only on Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

That was Charlie Puth and Hikaru Tada with Home. Masih bareng Zaldi ya di Jaga Malam untuk edisi hari ini 14 Oktober 2026. Happy birthday para Libra yang mungkin hari ini ulang tahun tanggal 14 ya. Masih Libra gak sih? Masih lah ya. Kayaknya kalau tanggal 20-an Oktober gitu kayaknya baru masuk Scorpio gitu ya kan. Jadi masih di atas Libra Virgo, masih ada Libra Oktober. Ya barangkali yang ulang tahun karena lagi jomblo ya kan, mengapresiasi atau mungkin self rewardnya adalah membeli Apple Watch tahun kedua, atau mungkin produk-produk Apple like iPhone 18, atau mungkin kamu nunggu dia datang ke Indonesia, nggak mau PO-PO. Eh udah ada belum sih? Udah ya? Atau belum guys? Aku ketinggalan info banget. Kayaknya sih belum ya. Orang-orang yang punya tuh yang PO-PO gak sih? Tapi kalau udah ada, correct me if I'm wrong ya guys. Ya kalau 17 juga gak masalah gitu ya kan. Ini ada Apple HomeView yang punya pusat kendali rumah pintar cuy. Jadi bayangin kamu punya satu perangkat di rumah yang bisa dipakai buat video call, nonton video, sampai mengatur lampu dan suhu ruangan. Mungkin kedengarannya praktis. Nah, Apple akhirnya memperkenalkan perangkat smart home terbarunya bernama Apple HomeView. Jadi setelah hampir 2 tahun jadi bahan rumor gitu ya, perangkat ini tuh hadir dengan layar liquid retina berukuran 7 inci. Desainnya juga fleksibel, bisa ditaruh di atas meja atau dipasang di dinding. Mirip Apple Watch sih. Jadi memang fungsinya gak cuma buat hiburan guys. Kamu bisa melakukan panggilan FaceTime, memutar musik, menonton video, membuka resep saat lagi masak ya, sampai mengecek jadwal harian tanpa harus terus-terusan mengambil HP gitu ya. Dan bikin menarik lagi, HomeView ini juga bisa menjadi pusat kendali rumah pintar. Jadi kayak mulai dari ngatur lampu dan suhu ruangan, mengunci pintu ya, sampai memantau kamera keamanan, semuanya bisa dilakukan lewat layar atau perintah suara. Jadi memang perangkat ini tuh bahkan dirancang untuk mengenali apa namanya hingga 6 anggota keluarga melalui wajah. Kalau kamu punya satu rumah itu lebih dari 2 orang, 3, 4, sampai 6 gitu ya. Jadi setiap orang itu bisa mengakses informasi pribadi seperti pesan, kalender, dan pengingat masing-masing. Tapi untuk membawa pulang perangkat ini, kamu perlu menyiapkan budget yang kalau menurut aku sih lumayan ya. Dibanderol $299 Amerika Serikat atau sekitar 5 jutaan lah kalau dirupiahin. Belum termasuk pajak dan biaya lainnya. Jadi peluncurannya itu dijadwalkan 30 Oktober nanti guys. Sementara untuk di Indonesia belum ada informasi resmi nih kapan perangkat ini bakal tersedia. Jadi teknologi rumah pintar tuh makin kesini makin interesting ya cuy. Tapi kalau punya perangkat kayak gini, menurut kamu bakal bikin aktivitas di rumah lebih praktis atau justru jadi tambahan pengeluaran? Jawab sendiri aja, gak usah dijawab sekarang karena barangnya belum ada. Gitu ya, info barusan aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. And now back to song. Yang malam ini lagi nyetir sendirian, aku punya satu lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Gak salah, mungkin ekspektasi kamu ke dia aja yang terlalu tinggi, ya kan? Biarkanlah dia memilih orang yang dia cintai. Let's sing along oleh Produ FM. Fajar Nur, Salah Apa Aku. Have a good one.

0: 101.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Kalian berdua, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Terbaik kamu.

tengah. Gak kerasa tuh Pro 2, kita udah sampai di penghujung siaran atau jaga malam hari ini ya. Jadi semoga apapun yang kamu lewati hari ini, yang kurang fit, yang lagi kurang sehat ya, perasaannya, fisiknya, semoga bisa lekas pulih ya. Dan buat yang mungkin capek sama kerjaan hari ini, lagi banyak pikiran atau mungkin sedang berusaha damai dengan keadaan, pelan-pelan aja cuy. Gak semua harus selesai malam ini, ya kan? Berhenti bentar boleh, tarik nafas di kamar aja, kalau di luar lagi tebel banget asapnya ya. Jadi jangan terlalu sering-sering tarik nafas terlalu dalam di cuaca kayak gini cuy. Pakai maskernya kemanapun dan kapanpun ya. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang udah dengerin, yang udah tune in dari tadi sampai dengan sekarang. Kayak biasa, satu jam ke depan bakal ada jazz music yang nemenin aktivitas kamu malam ini.

Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.

Dengan terdengar lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, 52 inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: mendengarkan Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat
1: gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina was-salatu was-salamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Pandangan Al-Qur'an terhadap Keberagaman. Hadirin pendengar RRI Batam yang berbahagia, terjadinya pergeseran paradigma yang melanda umat beragama hari ini merupakan akibat negatif yang ditimbulkan oleh poros globalisasi dan modernitas yang merambah tak hanya pada jalan kehidupan duniawi, tetapi juga pada kehidupan ukhrawi yang mana dimensi dalam hidup manusia mengalami tirani modernisasi. Kondisi seperti yang demikian sangat dimungkinkan supaya aspek pemahaman dalam beragama atau spiritualitas harus mampu menjadi penyaring dari berbagai bahaya modernisasi secara fungsional dan profesional. Hadirin pendengar RRI Batam yang berbahagia, peran dan fungsi agama atau iman secara substansinya dengan mutlak ditantang kepada ranah spiritualitas dan religiositas yang dapat bermakna dalam kehidupan di era modern. Oleh karenanya, sangat tepat apa yang telah disepakati oleh ulama kita dalam kaidah usul fiqih al-muhafazah al-aqdim al-salih wa al-aqzu bi al-jadid al-aslah, memelihara nilai yang baik dan merumuskan nilai baru yang lebih baik. Sangat tepat untuk menjadi pertimbangan sebagai solusi terhadap desakan modernisasi global tersebut. Hadirin para pendengar RRI Batam yang berbahagia, sebagai petunjuk, Al-Quran telah memberikan pedoman tentang kemaslahatan hidup bagi manusia secara menyeluruh, bagi yang terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga, bahkan sampai pada kehidupan manusia. Baik kehidupan sebelum manusia lahir, setelah, bahkan sampai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Quran berbicara dalam seluruh konteks kehidupan manusia, baik kehidupan sebelum lahir, setelah, dan sampai pada kehidupan yang akan datang di alam baqa atau akhirat kelak. Karena pesan moral Al-Quran itu menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, tentu tidak dapat diragukan lagi. Sudah tentu saatnya kita untuk merujuk kembali kepada petunjuk Al-Quran tentang kehidupan ini. Hadirin, dalam konteks kehidupan modern pada saat sekarang, di mana masyarakat dengan basis teknologi dan ilmu pengetahuan yang banyak disebut dengan masyarakat milenial telah pun mengalami pergeseran nilai, baik nilai-nilai sosial ataupun budaya. Sebagai perumpamaannya, nilai kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas pergaulan sosial kita sedikit demi sedikit mulai menghilang, digantikan sikap individualistik dan egoistik. Terjadi pergeseran nilai yang demikian itu telah pun merambah masuk mulai dari kehidupan keluarga sampai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks kehidupan bernegara, sebagai perumpamaannya Indonesia, secara masif menuju kepada perubahan struktur pola yang tidak seimbang. Banyak kesenjangan yang kita lihat dan saksikan, baik kesenjangan dalam berpolitik dan ekonomi maupun dalam kehidupan beragama. Akibatnya memicu timbulnya gejolak ketidakpuasan masyarakat yang menyebabkan munculnya berbagai aksi-aksi sosial seperti yang disebut dengan people power. Hal ini, pemirsa, tentu tidak terlepas dari hilangnya pola keseimbangan akibat dari benturan kepentingan yang pada akhirnya memporak-porandakan nilai kebersamaan dalam masyarakat ini. Tentu tidak lepas dari akibat lain yang tak terelakkan akibat pergaulan dalam percaturan dunia global saat ini. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, dilihat dari berbagai aspek, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau plural dari segi etnis. Misalnya, ada suku Melayu, suku Batak, dan suku lainnya, sehingga menjadi suku yang besar di tanah air ini. pluralitas atau masyarakat majemuk merupakan rahmat Allah dan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, tidak kurang dari 1072 suku-suku derivatif besar dan kecil yang berkembang di persada Nusantara ini. Leo Soldeninata, 2003. Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar ke dalam ribu-ribu pulau yang dihuni oleh masyarakat Indonesia. Pemirsa RRI yang berbahagia, dalam prinsip pertama Al-Quran, menghendaki manusia menerima perbedaan sebagai eksistensi kehidupan. Perbedaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ciptaan Allah adalah anugerah terindah untuk manusia dan makhluk lainnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini menjadi indah dengan perbedaan dan menjadi nyaman dengan kebersamaan. Kemudian, dalam prinsip kedua Al-Quran, menghendaki bahwa keberadaan manusia adalah sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah, manusia diciptakan memiliki hak asasi yang harus diakui oleh siapapun juga. Melanggar hak asasi atau mengingkarinya itu, sama artinya dengan mengingkari penciptaan. Dengan demikian, eksistensi penciptaan harus dipandang sebagai hukum yang tak boleh dilanggar, apalagi dizalimi. Dari dua prinsip yang diajarkan Al-Quran, sangat jelas bagi kita bahwa keragaman atau plural merupakan sunnatullah dan anugerah yang maha kuasa. Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural seperti Indonesia. Dalam kajian para ahli sosiologi, Indonesia disebut sebagai negara yang masyarakatnya pluralistik. Kata ini sering diartikan dengan masyarakat majemuk atau plural society. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, pluralisme sangat penting artinya terutama dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan potensi strategis dalam mewujudkan pembangunan dan sekaligus sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman merupakan kekuatan atau energi untuk membangun kebersamaan. Pemirsa RRI yang berbahagia, hal ini tentunya sejalan pula dengan petunjuk Al-Quran untuk berta'awun atau tolong-menolong, saling bekerja sama dalam membangun kebaikan. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan kamu mengganggu binatang-binatang hatya dan binatang-binatang qala'id. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Pemirsa RRI yang berbahagia, akhirnya perlu kita sadari bahwa tujuan penciptaan baik dalam tatanan kehidupan pribadi atau kelompok dalam pandangan Al-Quran merupakan tujuan mulia yang akan mengangkat derajat kemanusiaan. Tetapi jika kita mengingkari tujuan penciptaan itu, maka kita akan jatuh hina dan bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Untuk menuju ke arah itu, tentu membutuhkan tekad kuat mulai dari diri pribadi sampai kepada tekad bersama. Dimulai dari kesadaran diri sampai pada kesadaran kolektif. Untuk itu, sangat penting dalam daya dorong dan semangat yang muncul dari masing-masing umat atau masyarakat. Kita mesti memperkuat sendi-sendi kekuatan iman atau akidah secara menyeluruh atau kafah dan terpadu dalam setiap diri berupa ilmu dan amal. Di samping itu juga, menghendaki usaha secara sungguh-sungguh dalam mensinergikan berbagai aspek sosial kemasyarakatan dengan meletakkan keragaman sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Hanya dengan demikianlah, keragaman dalam kebersamaan dapat terwujud di tengah masyarakat yang multikultural seperti Indonesia yang kita cintai ini. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Kembali pada pukul 6 pagi hari ini 15 Oktober 2026 saja untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari rri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia buka suara terkait pemadaman listrik blackout di Batam, Kepulauan Riau. Bahlil yang juga Menteri Energi dan SDM mengatakan terdapat berbagai dugaan penyebab pemadaman listrik tersebut. Seperti diungkapkan Bahlil berdasarkan laporan diterimanya, pemadaman listrik disebabkan sambaran petir. Ia menjelaskan bahwa gangguan teknis tersebut mengakibatkan sejumlah jaringan gardu listrik yang terkena sambaran petir. Selain itu lebih lanjut ia mengungkapkan dugaan lainnya, yakni

ada gangguan dari hewan liar, dijelaskan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi bahwa gangguan hewan liar inilah yang diduga membuat Batam menjadi blackout ataupun pemadaman listrik total. Dari demikian ia menyatakan akan langsung berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Koordinasi tersebut diungkapkan Balil untuk mengetahui fakta penyebab pemadaman listrik di Batam. Informasi lainnya, tahun 2 Polri menetapkan 223 tersangka perorangan dalam 273 laporan kasus karhutla dengan luas lahan terbakar 5.157,89 hektar. Sebanyak 9 korporasi menjadi tersangka dengan luas lahan terbakar dalam penanganan perkara mencapai 25.600 hektar. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 57 badan usaha, sedangkan Kementerian Kehutanan menangani proses pidana terhadap 17 korporasi. Demikian Info Pro 2, saya lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini 15 Oktober 2026? Kamu dengarkan Pro 2 RR Batam, ditemani sama aku Dindin Rusli Andogah. Exactly, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai dengan jam 9 nanti dengan berbagai informasi, informasi mengenai perkiraan cuaca. Kita juga nanti bakal ngelihat gimana kak indeks kualitas udara di hari ini. Karena kemarin itu bad banget tahun Pro 2, hampir mendekati angka 300 dan itu cukup berbahaya ya. Terutama buat kamu-kamu yang memang cukup sensitif dengan udara. Aku pengen banget teman Pro 2 kamu bisa update gimana kondisi udara paginya kamu hari ini. Mungkin kamu bisa DM di Instagram kita di Pro 2 Batam teman Pro 2. Kalau di Jalan Abu Yaltama sendiri sekarang, wow, kabutnya itu hampir sama kayak kemarin. Yang aku bilang kemarin kayak aku kira hujan, ternyata bukan hujan tapi ini tuh adalah asap teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau sekarang ini, wow, terlihat banget kayak bad banget hari ini. Semoga itu tidak merusak moodnya kamu untuk memulai hari ini tahun Pro 2 ya. Dan beberapa informasi lainnya juga nanti bakal kasih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama! Mama!
1: Kenapa sih?
0: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tahun barengan aku Dindin Rusli Anugrah nemenin kamu di pada selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Kamis 15 Oktober 2026 teman Pro 2. Soalnya kita bakal ngintip gimana kah perakiran cuaca. Yang dilansir dari bmkg.go.id tahun Pro 2, hari ini Kamis 15 Oktober diperkirakan belakang Padang bakal hujan ringan. Mudah-mudahan ini become real tahun Pro 2 ya. Beneran terjadi batu ampar, bakal hujan petir, Sekupang hujan ringan, Nongsa hujan petir, Bulang hujan ringan, Lubuk Baja hujan petir, Sungai Bedok hujan petir, Galang udara kabur, Bengkong hujan petir, Batam Kota hujan petir, Sagulung hujan ringan, dan juga Batu Aji bakal hujan ringan. Itu dia tadi tanggung Pro 2 perkiraan cuaca untuk hari ini. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan cuacanya beneran terjadi tanggung Pro 2 dan membawa keberkahan ya. Karena jujur li hujan ini mungkin bisa sedikit mempengaruhi udara kita saat ini yang dipenuhi dengan kabut asap tahun Pro 2. Dan juga mungkin kalau kamu ngelihat beberapa informasi lately itu kalau misalkan beberapa waduk tuh cukup kering gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hujan cukup bisa menambah debit air lagi di beberapa waduk yang ada di Kota Batam. Alright, tahun Pro 2 aku masih nungguin informasi dari kamu gimanakah kondisi cuaca dan juga udara di sekitar kamu saat ini. Kamu bisa banget berkabar tahun Pro 2 langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam. I'll be right back.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Oh boy.